0: Kelantan Barat.
1: Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu lah, mbok-mbok lah ya, yang pagi hari ini lagi belanja di pasar ya, karena memang jam-jam segini ini pada turun ya. Ada juga yang udah dari tadi nih, Bu Abang, yang lagi milih-milih sayur, milih-milih ikan, milih-milih udang ya, milih-milih ayam. Ada gak yang milih sapi, daging sapi, Bu Abang? Nah, protein-protein. Ada yang milih telur, ha, saya tengok nampak dari sini milih telur ya. Ada gak yang ada milih tahu, tempe, ha, ada yang udah bayar, macam-macam lah ya. Ada yang pilih calok. Cencalok, nyaman tuh. Cencalok tempoyak buduk, dimasak dengan ada kalau apa buduk masak dengan santan ya, tengok pipit pakai kan apa tabokan dengan cabai bulat-bulat tuh. Sedap eh. Lalap pucuk ubi. Aduh, timun ya. Ketole apa gitu, gambas ya, oyong. Lalapannya apa gitu. Aduh, kol boleh, kol yang direbus atau dikukus atau digoreng, tapi jangan digoreng ya, kolesterol. Ini timun ya, terong. Lalapan terong tuh, aduh, sedap sama buduk ya. Nyaman. Gitu pun ada gak nyaman tuh cencalok tuh kan, fermentasi udang. Aduh, beracan ya, nyaman ya kan. Tambah lagi dengan cabai rawit. Pokok makan tak noleh-noleh lah ya, tekun makan. Tak kayak sele. Yang nak makan nih, masak dulu lah ya, habis belanja masak makan. Tapi kadang-kadang ya, Mbok Abang ya, ibu-ibu ni ya, atau siapalah, mbok-mbok lah ya, kakak-kakak kita, kalau lagi masak tu Mbok Abang, kadang kan ada lapar nih, makan tu sampai kejar-kejar kan. Apalagi kok ada acara, yang tukang masak ni kejar sana, ngicipin ini, sampai berdiri lagi, kejar lagi, sambil makan, sambil goreng, berdiri, sambil ngunyah-ngunyah. Nah, itu dia tu Mbok Abang, makan sambil berdiri, apalagi sambil kejar tadi, kejar-kejar, sambil tangkap sana, tangkap sini kan, nah, berdiri. Karena kita ni kan, apalagi ibu-ibu ya, mau cepat masak, apalagi kok lagi ada acara kan, rewang gitu, makan makanan yang acara, ramai-ramai, tentu ibu-ibunya masak. Ya makan kan ibaratnya tak tentu ludu gitu. Kadang belum makan, nyicip-nyicipin udah kenyang gitu kan. Ya sambil tangkap-tangkap itulah kerjaan makan gitu. Nah, sebetulnya Mbak Abang, nah ini dia kisah makan sambil berdiri, sambil tangkap-tangkap sini ya. Nah, ternyata Mbak Abang, di acara kita cari tahu kita nih di pagi ini, nah kaitannya dengan makan minum sambil berdiri. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari kesehatan ya? Kita cari tahu nih. Nah, kalau itu sih memang ya Mbak Abang, kalau dinilai dari tata krama kita, kalau makan tuh memang harusnya duduk. Tapi kalau ada kondisi macam gitu kan, biasanya gak sadar tuh Mbak Abang ya kan. Tanyalah ibu-ibu tuh, kok udah masak tangkap sana tangkap sini tuh, kadang-kadang ya makan tuh gak tentu kudu kita. Karena mau secepat selesai nih tanggung jawab kita, tukang masak biasa ya, berdiri sambil lah nyicipin ini, sambil goreng tuh kan, nyicip udah sedang belum nih, nyicip sambil berdiri. Nah itu ternyata Mbak Abang ada alasan medisnya lah, kalau ditinjau dari kesehatan Mbak Abang dan juga agama terkait kita, larangan atau anjuran untuk tidak makan dan minum sambil berdiri. Nah Mbak Abang, kalau alasan dari sisi medisnya ya Mbak Abang, untuk pengosongan lambung terlalu cepat ya, jadi posisi kita berdiri itu kalau kita makan ataupun minum itu turun ke lambungnya lebih cepat. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi. Jadi otomatis lambung ini tak punya cukup waktu untuk memecah makanan atau zat makanan dengan cara yang maksimal. Nah, kemudian nutrisi ini juga tak terserap Mbak Abang akhirnya, karena tadi dengan gaya gravitasi lambung tuh turun dengan cepat ya, apa makanan tuh dan minuman turun dengan cepat. Nah, jadi tidak cukup waktu nih lambung untuk memecahkan zat makanan, untuk menyerap makanan juga, karena proses pencernaan ini berlangsung terlalu cepat. Nah, jadi penyerapan nutrisi oleh usus ini menjadi kurang sempurna. Nah, otomatis kalau udah masuk-masuk makanan, masuk-masuk terus, otomatis lambung kita tuh atau perut kita kembung, begah ya. Jadi makanan tuh yang sambil berdiri, tentu kita nelan makanan tuh kan lebih cepat gak kan. Nah, sehingga lebih banyak udara yang masuk ke sistem pencernaan kita, kunyah-kunyah berdiri-diri. Karena cepat kita makannya kan, apalagi tangkap sana tangkap sini ya, ya enggak.
bunda-bunda, embok-embok ya kan. Jadi kita makan sampai berdiri, kemudian udara tuh masuk. Kan cepat tadi makan ngunyah cepat. Apalagi orang cuma saking mau nak ngejar-kejaan tadi itu kan makan tuh cepat gitu. Tak ada jeda sekali ya, makan telan. Ya, tadi tak sempat dikunyah lagi dah buat abang. Langsung los ya, terlos langsung. Sebetulnya lambung kita nih perlu ini juga apa namanya, enggak terlalu buru-buru gitu ya Mbak Abang kalau makan. Jadi pelan-pelan dikunyah dulu ya. Makan pelan satu, dikunyah dulu, napas dulu ya Mbak Abang, minimal tarikan sekali makan tuh napasnya lah gitu ya, supaya nanti enggak keselak gitu Mbak Abang. Jadi makan dikunyah dulu sampai lembut baru ditelan. Kasihan lambung kita kan bekerja keras dengan betukuk-tukuk. Misalnya nih ya, ikan betukuk-tukuk langsung telan kan. Nasi butir-butir tuh langsung telan. Kasihan lambung kita tuh memproses makanan dengan kerja keras kan. Nanti kasihan lambungnya. Belum ya sekian lama udah ada gangguan lambung gitu Mbak Abang. Jadi apalagi kalau misalnya makan sambil berdiri ya, makan telan, kunyah-kunyah sebentar, kunyah tapi sebentar gitu Mbak Abang ya. Jadi otomatis udara itu kan masuk. Karena tadi buru-buru makannya, udara masuk, tentu sinyal kenyang. Karena tadi berlebihan makan kan, sinyal kenyang dari hormon ke otak itu butuh waktu untuk bekerja. Nah kalau kita berdiri, makan tuh masuk terlalu cepat. Jadi otak kita belum sempat ngirimkan sinyal kenyang yang memicu risiko makan terlalu banyak. Jadi kita tuh otak kita tuh belum bilang kita tuh kenyang. Padahal udah banyak dan nih belum sempat, tapi kita terlalu makan banyak, akhirnya kekenyangan. Itulah overeating Mbak Abang. Nah beda dengan kalau kita makan pelan-pelan Bu Abang. Kalau kita makan pelan-pelan, nah kemudian makanan tuh masuk pelan juga kan, nanti masuk pelan lagi. Nah otomatis otak kita tuh bisa memberikan sinyal, ada jeda gitu. Kalau makan tak ada jedanya, otak kita tuh tak sempat ngirimkan sinyal kenyang. Tapi kalau kita pelan-pelan, jadi otak itu juga bisa ada jeda, nanti makan lagi, berapa kunyah-kunyah lagi masuk lagi ke lambung kita, mengirimkan ke otak bahwa kita tuh bisa kenyang gitu, udah kenyang gitu. Nah itulah kemudian kalau kita makan sambil berdiri, bahkan sambil tangkap-setangkap sini, itu ada risiko tersedak. Jadi kalau kita makan tergesa-gesa, bahkan ya Mbak Abangnya kalau kita makan apa namanya, apalagi nasi yang enggak lembut gitu ya. Kok kita kan nasi yang berderai kata orang Melayu bilang gitu ya. Itu kok kita makannya terlalu buru-buru kan beda ya. Beda kok kita makan bubur kan. Bubur kan ada kandungan airnya lumayan gitu Mbak Abang. Tapi kalau ini yang nasi yang berderai ya, pera gitu ya orang bilang ya. Nah, jadi kalau kita makan tuh tergesa-gesa, nah itu kemungkinan akan tersedak. Keselak tuh Mbak Abang, cepat-cepat buru-buru minum air supaya gak keselak. Nah, bisa-bisa juga memperbesar kemungkinan makan tuh masuk ke saluran napas yang memang bukan salurannya.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928, menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Okay, dari Indra Sahnilam, gali lubang tutup lubang biasa mbak abang, tak usah heran, tak bisa kita medo ya ndak, karena setiap orang itu punya kelapangan rezeki, bahkan juga butuh kadang juga ada sempitan gitu mbak abang. Jadi saat kita sempit, tak ada salahnya lah kita gali lubang tutup lubang. Dan semoga juga dengan kondisi seperti itu ya, bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya dan berusaha lebih maksimal, jujur ya, dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Baiklah Mbak Abang, kita masih dicari tahu tadi ya, pasal apa tadi Mbak Abang, makan minum berdiri. Itu tadi ada yang udah kita sampaikan ya, makan minum sambil berdiri kalau ditinjau dari segi medis ya, kesehatan ya Mbak Abang ya, karena ada pengosongan lambung terlalu cepat, jadi akibatnya lambung itu tak bisa punya waktu untuk memecah makanan atau lebih menghaluskan makanan dengan maksimal. Kemudian nutrisinya tidak mudah terserap secara optimal juga. Jadi vitamin-vitaminnya tuh tak terserap dengan optimal ya. Jadi perut juga biasa kembung, begah. Kemudian risiko makan berlebihan, kekenyangan, bahkan overeating, kelebihan makan gitu Mbak Abang. Karena sinyal ke otak kita tuh tak sempat jeda, karena makan terus ya. Jadi otak kita tuh tidak sempat mau ngasih sinyal kenyang pada tubuh kita, kok kita tuh udah makan gitu, udah kenyang. Kemudian juga yang tak kalah penting lagi ya, Mbak Abang, harus kita sadari bahwa kalau kita makan terlalu cepat gitu ya, atau berdiri tergesa-gesa, itu menyebabkan tersedak. Nah, bagaimana dengan kalau dipandang dari sudut pandang budaya? Nah, jadi kalau sudut pandang budaya, ini perwujudan adab dan kesopan atau tata krama Mbak Abang. Nah, terutama dalam adat budaya kita ya, ketimuran ya, orang timur, kalau setiap tindakan manusia itu memang diatur oleh norma atau tata krama Mbak Abang. Jadi begitu juga makan dan minum. Jadi kalau kita makan sambil berdiri, itu dianggap kasar dan tergesa-gesa dan tidak elok lah dipandang gitu. Jadi orang tua zaman dulu sering mengajarkan kepada kita, memberikan nasihat ya, agar anak-anaknya selalu kalau makan selalu rapi, duduk rapi, kemudian bisa membentuk pembentukan karakter juga, yaitu santun dan juga disiplin sejak dini. Kemudian Bu Abang, dengan makan duduk teratur itu membentuk penghormatan terhadap rezeki. Nah, jadi kita makan dan minum itu berkah kan, rezeki yang suci dan harus kita syukuri. Jadi dengan menikmatinya sambil berdiri mencerminkan sikap yang kurang menghargai pemberian tersebut. Jadi dengan posisi sambil duduk, jadi seorang dinilai itu bisa memberikan ruang, waktu dan juga perhormatan penuh terhadap makanan yang sedang dinikmatinya. Kemudian juga Mbak Abang, akulturasi dan pengaruh budaya keagamaan atau dalam segi keagamaan ya, terutama agama Islam. Nah, dan juga agama lain juga mengajarkan seperti itu ya Mbak Abang ya, untuk makan dengan adab dan sopan santun. Kemudian juga ada simbol ketenangan dan juga kebersamaan. Nah, dengan makan duduk kita bisa menciptakan suasana yang tenang, rileks ya. Kemudian bisa memungkinkan terjadinya komunikasi yang hangat antara satu dengan yang lainnya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dengan cucu juga itu Mbak Abang, dengan saudara-saudara lainnya juga Mbak Abang, atau tetangga atau kerabat ya. Nah, ini jadi makan sambil tenang duduk itu bisa mencerminkan sikap adab kita.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan, Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu. Dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya, untuk pentas-pentas tidak boleh, ya. Kecuali tari-tarian sakral, kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini, namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini, untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di sini tadi kan disebut bametek. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik. Kamar, ya. Kamar untuk keluarga, itu kamar untuk keluarga, itu kamar untuk keluarga, ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan, ya. Perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat, ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu sendiri itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap, ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya. Warna pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat, menjelaskan jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak sub-suku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna, karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus sub-suku. Kita menandakan bahwa banyak sub-suku Dayak yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar.

0: besar sebagai simbol, simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat, oleh dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, enggang dua enggang, enggang laki dan enggang perempuan. Nah gitu. Mengapa harus enggang? Ngapa ndak tupai? Ngapa ndak burung elang kah? Seperti Raja Wali kah gitu? Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu, tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya, satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang, ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang, jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi, disitulah kita beracara seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku, ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
1: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal, hingga bisa dikenal ke mancanegara.
2: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Maka dimulai dari inovasi Garik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk ini tentunya menjadi satu kekuatan untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen di dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi ikut
1: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembek?

0: no pago.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, dan Mbak Abang di pagi hari ini, nah kita juga mengajak Mbak Abang interaktif nih, Mbak Abang, di pendapat awak. Nah, pendapat awak nih, saya kedatangan tamu, bukan tamu ya, tapi biasanya itu bah, suka beli di warung kami nih, kopi, teh, kue-kue tradisional kan. Tadi beli jamu gak? Iya, karena saya hari ini spesial aja jual jamu. Jamu kuat, ah itu dia, udah ketawa dah. Tamu saya nih, Mbok Reta. Mbok Reta, macam mana nih, udah datang di sini, warung tadi udah beli belanja apa? Dan nih, nak beli apa lagi, nambah? Nak beli di sini ada kue klepon, bingke.
1: Oh, boleh kan? Bingke, klepon.
0: Suka?
1: Suka.
0: Nah, minumnya apa?
1: Minum teh ya.
0: Teh hangat. Ke gula ya?
1: Pakai.
0: Sikit ya? Ya,
1: takut gak gula.
0: Takut gak? Ya enggak? No. Tuh, makan tuh betul-betul sikit ya. Jangan nak laju-laju amat makan tuh pelan-pelan.
1: Takut diminta orang.
0: Gitu. Takut. Oh, iya. Takut gak diminta orang bagi-bagi ya enggak?
1: Ini nyaman benda ini nih. Lalu diminta orang.
0: Kenapa Mbak Reta? Kita tuh jangan makan terburu-buru. Oh, dikunyah loh.
1: Telan ya langsung.
0: Telan langsung. Ya, baik sangkut, sesak napas kita. Pernah ya makan? Pernah ya makan keselak gitu?
1: Pernah ya? Oh, pernah lah.
0: Cuman rasa?
1: Sakit.
0: rasa nak nyamuk, rasa nak anu rasa ya, napas payah ya enggak?
1: Susah.
0: Jadi apalah tuh caranya tuh? Minum?
1: Ya, minum.
0: Dorong? Didorong pakai air. Didorong pakai air kan?
1: Ya. Kok benda nyaman ni aku cepat makan, takut minta orang.
0: Kalau diminta orang, tak apalah beli lagi, biar orang saya laku.
1: Suruh dia yang beli banyak-banyak.
0: Beli seorang.
1: Beli seorang.
0: Beli seorang. Nah, ini kita ngundang pendengar kat ni. Ombok eh.
1: Yeah.
0: Kita ngundang orang untuk pendapatnya. Pendapat awak gimana kalau ada orang yang makan terburu-buru, tak sempat sahadat lagi kata orang ya, tak sempat tumak ninah lagi kata orang tu. Lalu makan kesedak. Gimana pendapat Bu Abang ya? Silakan nih, ada tak orang yang makan sampai kesedak nih ya? Tak sempat sahadat lagi dah. Sila-sila Bu Abang WhatsApp bisa, telefon pun boleh. Halo pendapat awak.
2: Pendapat awak,
0: Mbak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
2: Apa kabar ni?
0: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Baik kata Mbak Win.
2: Apa tu sendaknya? Makan masak keladi satu kualinya.
0: Boleh ke kata kereta?
1: Bagilah.
2: Dekat. Makan masak kan jerantang tu. Ini jauh benar.
0: Jauh. Tak apa kira pakai WA ya?
1: Maksim.
2: TF jadi Alfamart ya. Masaklah ni kawan-kawan ngajian nak kumpul rumah makannya. Bukanlah masak ada makan dia
0: bagi. Ya ke? Apa ke lauk tu selain sup keladi?
2: Sayur keladi, sambal macam tomat, ikan asin pedak gembung, ikan asin biawan.
0: Beliau kata Rita.
2: Lalap daun ubi.
0: Daun ubi gak?
2: Pakis? Pakis dah bosan dah bawa kau datangnya pakis banyak. Kamu kau tak ambil itu ya. Dia lah biar orang ambil yang apa kan.
0: Ini namanya makam. Biasa suka ngambil pakis. Ini Putri Bulan. Kamaria.
2: Ya, dulu banyak nama makam ni. Nama Putri pakis diubah pula anak tu.
0: Putri Bulan.
2: Bulan pula. Dah lah, katilah serahlah siapa nak ganti nama makam serah, makam serah kan.
0: Asal jangan manggil abang ya, enggak?
2: Jangan manggil adik kan. Kalau manggil adik tu, dek dah cerita dah. Tu yang. Dah cerita dah.
0: Gitu. Ah, makam. Ah, kalau makam tuh pernah enggak sih makan tadi nah kereta nih makan buru-buru katanya. Makan sampai kata kesedak tadi tuh kami bilang. Ya janganlah makan laju-laju, saya bilang nanti kesedak. Takut diminta orang kata.
2: Jadi makan tu kata orang tua dulu lah mak kami nambahkan makan ni buat Win kan ngadap nasi ngabuk hidup nasi ya pada baca nah. Kau dapat tak usah nak berdiri, tak usah nyangkung, duduk, ngaut nasi nak ke? Tapi sekarang ni tempat nasi dia berdiri pula nak naru-naru.
0: Kan? Iya betul.
2: Jadi tinggal kita ialah meniatkan yang bismillah ambil nasi. Ketua orang tua zaman dulu tak boleh ambil sekali, ambil tiga kali biar sikit. Pertamanya tu. Tak boleh ambil kerabuk tengah-tengah, ambil dari tepi. Itu orang tua kami ngajar, Bu Win.
0: Ada petuah ya?
2: Makan tu bismillah, baca. Kena dia duduk makan nasi. Dia lah baca kan. Minum air ada bacanya, Bu Win. Minum air berduduk. Ini budak-budak rumah ni tinggal. Minum ambil luja cukup-cukup minum. Tak ada berduduk. Silah minum cukup. Tak mampu duduk nyangkung ke kelimpung. Itu. Tapi budak sekarang tak dengar. Tinggal Mok Win ni. Bagi aku main. Dia tu bukan cara nak cepat kaya. Caranya itu aja. Tumak Ninah sama dengan solat lah. Tumak Ninah ni betul. Bacaan betul. Begitulah cara kita kerja. Makan. Semua. Kau semua ikan berulut berlaju yang macam Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ada.
2: Ah, menyikir tu boleh dengar kalau menyikir. Subhanallah, cabut lauban, gitu dia. Cuba kalau betul. Subhanallah. Ya, betul. Kalau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi tu Marinah tu bacaan tak ada. Kalau makan saya mungkin ni. Memang dari kecil memang dah diajar orang tua. Belajar pula dengan guru-guru kan. Ya. Pandai-pandai bertanya. Jadi kalau kita ni tak ada tumak ni nak secara kerja apa pun semuanya lah. Mamak kamu ni memang tak reti Mak Win makan solat, makan masuk mandi. Satu hari 4-5 kali mandi makan ni Mak Win.
0: Alamak, macam mana kemarin naik tak ada tu?
2: Alhamdulillah pula air ni memang doa Allah tu cik. Makalah makan alhamdulillah air tak ada beli, tak ada apa. Alhamdulillah Allah kasih air banyak. Makan subuh mandi. Kalau makan nak tahajud mandi makan. Subuh jam 2. Nanti kalau siang jam 9 mau duha mandi lagi. Kalau mau duha mandi lagi.
0: Ini kereta bilang ni katanya kalau makam tu doa tahajud ingatlah dia doakanlah dia tu dapat jodoh ya.
2: Minta jodoh.
0: Doakan dia dapat jodoh.
2: Dapat jodoh insya-Allah. Namakan manusia umat ni orang yang betul amat umum. Orang yang nampak ya laku. Apa lagi yang normal? Tetap ada jodoh di mana pun tetap ada jodoh insya-Allah. Cuma makan jandanya banyak orang mau janda. Anak tujuh banyak orang mau makan dah ada jodoh insya-Allah. Cuma makan jandanya banyak orang mau janda. Anak tujuh banyak orang mau makan tapi makan tu belum siap nak belaki lagi dah. Tak ada siap.
0: Jadi kan, kata orang jangan buru-buru lah ya enggak macam makan jangan tadi buru-buru. Kan jangan buru-buru
2: makannya dengan betul duduk terlimpung ngadap nasi apa insyaallah rezeki itu akan datang tengok makan begitu gak ngumpulkan kawan makan-makan di rumah begitu gak rezeki makan datang
0: betul mang gitu mang makan apa yang kita buat tu itulah cerminan kita ya nak
2: tengok makan sedekah orang air minum apa uang boleh beli air galon makan tak ada beli cukup dah uang makan takkan mandik lainnya okay, dengan anak ni alhamdulillah sampai hujan hari
0: sampai hujan
2: nak makan alhamdulillah. Jadi hidup ni tak usah nak kaya banyak sedekah.
0: Oh gitu. Iyalah cerminan kita ya nak.
2: Allah tu akan memandang sedekah kita. Dia nak sedekah wang duit banyak. Makan-makan ada ikan asin alhamdulillah. Dah suka dah kawan kumpul-kumpul Mak Win.
0: Makan apa makan? Lauk ikan asin sama sambal belacan tak boleh makan buru-buru.
2: Ya betul.
0: Ikan asin takut nyengkang tulang apa segala macam betul. Kan? Betul. Kita makan tak boleh buru-buru kan Makam? Apalagi kalau kita makan sampai berdiri.
2: Betul.
0: Minum pun sama.
2: Makan. Sampai dah tersedak-sedak, jengal-jengal, baru nak perjalan di air.
0: Apa guna kata kereta? Kereta tadi tak terjengal dah kabaran dia. Kereta makan pelan-pelan.
2: Kena kereta.
0: Benar-benar kereta makan.
2: Tak ada lari gunung dikejar.
1: Takut habis.
0: Takut habis.
2: Astagfirullahaladzim. Tak ada habis. Kalau habis beli lagi.
0: Untung tak saya ni punya warung. Kaya saya.
2: Warung ni kaki tok mah.
0: Itulah. Jadi
2: nah, intinya. Kalau kita macam ni dengan mungkin ya, benda pula kau pembalap ni makan jeruk lagi.
0: Diundang tu kereta pergi kita bertiga, bawa keluarga sekalian.
2: Sekampung. Ada lalap jantung pisang, beli jantung pisang. Tengok nyambut Win nakkan layan tu pisang yang besar kan sebutik 8,000 Mok Win. Kena Cina ni baik dengan kita ni. Dengan abang bini. Ni makam ni. Kawan kami di anak dia ni. Berapa jantung ni? Sun. Dengan makam 4,000 ya. 4,000 ya?
0: 2,000 Som. 2,000. Tambah lagi 2,000 dapat lagi 2 butik jantung pisang.
2: Jadi kita baik dengan orang Cik Mok Win. Ada yang rezeki lah tadi ni. Banyak-banyak kita alhamdulillah kumpul-kumpul ni dah suka Mok Win. Makam juga mengumpulkan kawan lah.
0: Iyalah. Karena makam kok kita bersosialisasi tu mental mental kita bisa sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau kita sakit cepat sembuh, disembuhkan. Karena tadi bersosialisasi itu salah satu tujuan kita untuk menyehatkan pikiran dan mental kita. Iyalah makam. Mak kasih banyaklah makam.
2: Arita, mudah-mudahan sehat selalu ya Mok Win. Cepat dapat jodoh itu Mok Win.
0: Ya, amin.
2: Tetap akan mengejar yang akan dilupa ya.
0: Terima
2: kasih. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Bu Aja Arpiah ni? Ngomong jap makam soal pakis-pakis. Mana gak tak ada ngantaran pakisnya ni? Katanya. Bu Aja Arpiah minta pakis. Antaranlah makam Bu Aja Arpiah tu. Ayolah silalah Bu Abang yang nak bergabung lagi di pagi hari ini. Pendapat awak. Halo pendapat awak.
3: Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang cantik-cantik di studio.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalah lalok ni dengan siapa ni?
3: Dengan

0: Mbok Julaiha di Batu Layang Panjabakti.
1: Mbok Jul ni kan Mbok Rita ni belum kenal. Mbok Jul ni.
0: Nah, iyalah salam kenal lah Mbok Rita. Jodoh tak perlu dicari. Jodoh saya datang sendiri tu.
1: Iya, makasih.
0: Doakan ya, insyaAllah pasti Allah kabulkan. Pokok mudah-mudah yang terbaik lah buat Rita yang mau cari jodoh.
1: Ya. Yeah.
0: Ngomong-ngomong, Mbok Win buka warung.
1: Buka warung dan kita pembahasan kita tadi itu makan terburu-buru, makan sambil berdiri. Gimana pendapatnya?
0: Oh, kalau saya sih alhamdulillah Mbok Win tidak pernah makan terburu-buru. Saya kalau mau pergi itu saya tanya dulu kawan, udah di mana? Masih di ano. Makanlah kita duduk dengan bismillah. Kalau bilang kawan udah dekat, nah, kepal ya. Jangan sampai
1: ya,
0: tak dikunyah, jangan sampai ditelan gitu. Enggak mau terburu-buru. Kalau terburu-buru kan nyakit kita sendiri, Bu Win. Kalau itu saya bilang dengan anak dengan suami, jangan terburu-buru. Santai-santai ya. Gitu ya. Kalau tapi dengan bismillah lah kita. Kalau mau makan tuh, nah, makan dengan bismillah, insya Allah kawan pasti sabar nunggu gitu. Tapi alhamdulillah Bu Win, kami kalau mau pergi kemana-mana tuh belum pernah kawan tuh nunggu. Tapi kami yang nunggu orang gitu.
1: Itu.
0: Nggak mau mengecewakan orang gitu Bu Win.
1: Kalau ini ada kalau orang pengen buru-buru makan, ada tamu nih datang nih. Mau tamu lah buru-buru makan atau macam mana tuh?
0: Nggak, kita simpan dulu.
1: Oh gitu, nahan lapar lo nih. Kadang tamu nih datang sampai siang.
0: Biar ya, dalam almari dulu, tutup.
1: Biar lapar nih, nunggu.
0: Biar lapar lo, daripada kita kesedak kan.
1: Oh gitu.
0: Itu kita anu ya, apa kepal sikit, terus kita sempal dengan air putih, udah. Kalau kita dengan bismillah, insya Allah Bu Win akan jadi kekuatan bagi kita. Kita nggak akan lapar lah, kalau kita gitu. Sering nggak bawain kalau kita mau makan tuh ada memang tamu dia datang dia bilang makan lah lo sabar lo sebenarnya dia tuh balik tuh udah dekat sore
1: itu dia.
0: Cuman tapi kita kepalu nasi tapi janganlah dia itu jangan ditelan langsung kunyalah terus kita minumkan air putih tapi tidak terasa pula lapar tuh bawain. Nah, tamu tu memang nyuruh kita makan, tapi kita kan tak enak makan ada tamu kan.
1: Mau tak mau kita ngajak dia makan ni ya kan, ataupun nak masak.
0: Ngajak makan, ya kalau barang itu cukup.
1: Kita nunda tak enak.
0: Kecuali
1: dia ngasih tahu lebih dulu ya kan, saya nak datang ni Kak Jul. Bisa siapkan.
0: Ya, kalau kawan saya yang Tina tu gini ketemu di jalan. Dia panggilkan saya kan Mahana kan. Mana katanya, Mama Hana ada buat apa di rumah? Nggak, saya bilang, boleh nggak saya ganggu nih, gitu deh. Ngapa pula? Yuk kita singgah di warung yuk. Ngapa pula? Rupanya dia beli Indomie. Beli Indomie, jadi dia numpang masak lah di rumah.
1: Oh, makan sama-sama.
0: Nggak, kami sih, kami bilang, kami kalau Indomie kami kurang, kami bilang gitu kan. Kalau memang, kami manggil kan Mak Coy kan. Kalau Mak Coy mau makan, kita kami makan ya seorang, kata kami. Kami enggak selalu suka makan Indomie. Ana sama bapaknya macam mana? Sama kata kami. Kami kalau nyimpan Indomie tu Mbok Win, kalau di pertemuan di sana yang Mbok Win pergi tu, yang pernikahan Bang Awi tu.
1: Mie instan ya, mie instan ya.
0: Itu tu bisa 2-3 bulan Mbok Win. Kurang makannya. Paling kami ambil bumbunya untuk nyayo apa untuk apa nak nyampur sayo gitu. Indomie buang.
1: Tapi intinya makan tak terburu-buru lah ya gitu ya. Pokoknya ada tamu
0: kalau
1: ada
0: makan
1: apa,
0: tak pernah terburu-buru gitu mauin
1: tak
0: mau.
1: Apa gitu kalau misalnya macam kita ni kan takut nanti diminta orang ni makan kita ni Rita. Bilang dah lah makan cepatnya takut nanti kena ambil anak Silpi katanya kan. Bahaya gak?
0: Kalau misalnya kita ya kalau cukup dibagi ya kita bagi. Kalau tak cukup ya kita diam-diam masuk gojek loh.
1: Oh gitu. Iyalah. Iyalah Kak Jul.
0: Caranya. Bukan kita takut dipakai uang. Takut pinta uang enggak.
1: Takut barang itu tak cukup.
0: Takut barang itu tak cukup. Gitu ya. Jadi diam-diam kita masuklah di gojek. Tapi kita ngomonglah dengan dia. Ini minta maaf nih. Belum saya makan. Kalau cukup dibagi ya kita bagilah. Oh enggak apa katanya. Ya gitu.
1: Kuaci. Dia makan kuaci ni. Mana Kak Jul makan kuaci sebutik ni tak bagi-bagi ni dah saya tak sanggup ni makan kuaci sebutik tak bagi-bagi. Aduh.
0: Kalau kuaci ya memang kalau kuaci sih kami memang tak tak hobi Mbok Win. Tak bisa tak mau makan kuaci kecuali Hana ya. Kalau Hana dua bungkus mampu dengan habis orang. Itu dia. Ya lah itu aja dulu Mbok Win ya.
1: Saya.
0: Terima kasihlah buat Mbok Win, buat Rinsa, makasih waktunya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak kemarin tu reta saya tu geli hati ya. Saya ni masak ikan katanya ikan dia sebelah katanya kan. Tak bisa nak ngajak-ngajak awak makan ni. Eh besar ikan sebelah tu kata saya bilang gitu kan. Ikan sebelah ikan teri kata. Sebelah pula. Itulah ya. Yalah kalau kita apa namanya makan tadi terjengal-jengal endak putih macam putri tak putri sampai siapa Mbok Ano ah Mbok Reta makan terjengal-jengal kan jadi tak pakai air belum buat air pula tadi tu
2: belum
1: mana air panas pula jengal-jengal tapi tak apalah ya endak pelajaran kan jangan sampai jengal-jengal lagi ya iyalah nanti kita lanjut lagi lah ya Mbak Abang ya karena ada permintaan lagu kat tadi request lagu dari yang pingin diputarkan lagunya ya. Kita putarkan lagu dulu ya Mbak Reta ya.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
5: Bu Abang, berita dan informasi terkini. RRI.co.id Pontianak. Profesi penari pria di Indonesia kerap mendapat stigma feminim dari masyarakat akibat ekspresi lentur dan keluasan gerak tubuh saat berada di atas panggung. Padahal secara pandangan akademis maupun historis budaya, anatomi tubuh penari murni merupakan medium visual untuk menyampaikan pesan karya seni. Sama sekali bukan cerminan identitas gender keseharian di luar arena pentas. Dosen Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP Universitas Tanjung Pura, Ismu Nandar, menjelaskan, pelabelan kini kian menguat seiring maraknya tren cross-gender dance pada generasi muda. Fenomena mengimitasi koreografi grup idola wanita Korea atau K-pop oleh sekelompok pria tanpa memberikan batasan karakter memicu komentar miring, yang sayangnya sering dikaitkan secara keliru dengan isu orientasi seksual. Mengkaji akar budaya di Kalimantan Barat, tarian tradisional pada dasarnya memiliki pakem tegas yang memisahkan karakter pria dan wanita. Tarian etnis Dayak maupun kultur Melayu masa lampau mewajibkan penari pria untuk tampil dengan gestur maskulin yang mempresentasikan kekuatan fisik sehingga mengurangi ruang bagi munculnya bias gender di mata penonton. Bu Abang, info selengkapnya hanya di rri.co.id atau juga bisa download di aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: pagi buat abang semuanya. Nah, balik lagi nih sama saya ya, Rio. Gimana nih kabarnya buat abang? Semoga mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan kelancaran terus kegiatan aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang udah pukul 9 nih. Waktunya ngapain nih kita? Kita hari ini di program Ngander. Nah, kali ini saya enggak sendiri nih, Mbok Abang. Saya ditemani oleh rekan-rekan lah, atau partner saya lah nih di sini. Itu siapa aja nih?
1: Halo, Mbok Abang. Yang pastinya sama siapa lagi kalau enggak saya, Mbok Put.
0: Ada siapa lagi nih?
2: Kalau udah ada Bang Yo, Mbok Put, pastinya ada Mbok Mon nih, Mbok Abang.
0: Oke, betul. Nah, suasana kali ini, pagi ini kita bicara ngobrol santai aja ya.
2: Siap, Bang Yo.
0: Ngomongin suasana ya pagi-pagi ini, gimana lah cuaca sekarang nih ya? Udah aman belum, Mbok Monik, Mbok Putri?
1: Kalau cuaca nih ya, Bang Yo, kita ngomongkan cuaca nih. Dari dah 3 hari ini nih, panas tak timbul-timbul, Bang Yo. Rasa-rasa matahari pun tidak keluar, Bang Yo, tetaplah oranye nih. Walaupun jerbu dah agak berkurang ya, Bang Yo ya, tapi matahari nih belum ada timbul-timbul lah.
0: Walaupun dah hujan ya, hujan terus kan kemarin.
1: Padahal dah hujan, udah deras pula tuh hujan kan, sampai dah tumpah, banjir tumpah. Rasa. Tapi belum pula merubah apa namanya? Merubah udara kita tuh.
0: Udara kita kan, cuaca kita yang belum muncul lagi mataharinya kan.
1: Itulah. Pagi hari ini dah masih subuh, Bang Yo.
0: Tapi tidak menghilanglah rasa semangat kita di sini ya.
1: Semangat, Bang Yo.
0: Walaupun
1: semangat pagi ya.
0: Walaupun cuacanya kabur-kabur gitu, kabut-kabut gitu, tapi suasana kita apa ya namanya, semangat kita enggak
1: semangat kabut, kita enggak kabur ya.
0: Betul tuh Mbak Putri. Jadi untuk Mbak Abang yang dimanapun berada, yang lagi kerja, yang lagi di rumah ngurus anak, ataupun dimanapun lah beradanya, tetap semangat jalani aktivitasnya, karena pagi-pagi ini kita haruslah semangat ya.
1: Karena kalau pagi tak ada semangat tuh, Bang Yo, nanti sampai siang lemas badan nanti, tuh. Bad mood kita kalau bahasa anak muda sekarang tuh, gitu.
0: Kita harus apa ya? Happy, bahagia terus kita nih hidup nih. Karena hidup tuh cuma semua sementara.
1: Aduh, jangan bilang cuma sementara nih, Bang Yo. Hidup memang harus dibawa senang, Bang Yo. Kalau mau dipikirkan semua, banyak pula yang nak dipikirkan nih, Bang Yo.
0: Betul. Tapi kalau di banyak pikiran kan, tak ada dikerjakan percuma aja.
1: Kerjakannya satu-satu, Bang Yo. Kerjanya asalkan satu-satu. Selesai.
0: Betul, asalkan selesai. Betul tuh Mbak Putri. Kalau kita cuma banyak pikiran menumpuk, tak ada dikerjakan satu-satu. Itu yang buat stres.
1: Itulah cuma dipikirkan ya, tak ada pula dikerjakan. Nah, ujung-ujungnya kepikiran sampai sakit pula kan, Bang Yo.
0: Betul. Tadi pagi Mbak Monik dan Mbak Putri ada enggak masak gitu, ataupun ada sarapan apa gitu? Boleh lah cerita sini.
1: Ada cerita tadi pagi, Bang Yo. Udah bangun subuh, nak bersiap, nak masak, nak berkemas. Apa tuh, Bang Yo? Mati pula kos saya nih.
2: Apanya yang mati kos-kosannya?
1: Mati lampu. Dah ingat lagunya. Ngasar ya. Itulah, mati lampu pula, Bang Yo, di rumah tuh. Jadinya tuh kita nak bergerak tuh payah kan. Saya cobalah keluar, saya kira tuh habis token listrik, Mbok Monik. Ternyata memang padam semuanya ya. Saya buka lah pintu tuh, tetap tak ada matahari kita nih ya, tak ada timbul ya kan. Jadi tak ada pula sinar yang masuk tuh. Saya diam ya, jadi sampai jam berapa tuh, jadi tak ada pula jadi masak. Cuma nyetrika ya tadi tuh pagi.
0: Tidak
1: sempat pula masak. Tapi tadi tuh ada gak beli nasi 10.000 tuh di pinggiran. Kalau tak sempat masak, itulah jalan alternatifnya.
0: Betul.
1: Beli situ ya.
0: Untunglah ada UMKM tuh yang di pinggir jalan tuh ya.
1: Betul, Bang Yo. Kalau tidak ada makan masa ini pagi-pagi nih.
0: Oke, okay, kalau Mbok Moni gimana nih sana pagi harinya?
2: Kalau misalnya saya nih, saya tuh agak-agak terikut pula dan kebiasaan Mbok Put kemarin tuh saya merebus telur pagi-pagi.
1: Betul pula tuh kan.
2: Soalnya saya pagi-pagi habis mandi, habis berdandan tuh Mbok Abang. Pergilah saya ke warung dekat situ tuh. Katanya tuh dia tuh tak sempat gak belanja hari itu. Jadi ada telur jadi warung tuh. Jadi saya belilah telur tuh. Itu aja yang saya rebus.
1: Nanti tuh Mbok Moni kebiasaan udah enak dah kita makan telur rebus ya pagi kan.
2: Betul. Turunlah berat badan.
1: Baguslah agak sikit kan.
0: Betul. Kata Mbok Putri itu kebiasaan bisa jadi kesukaan kita nantinya.
1: Betul.
2: Masalahnya nih Mbok, kalau kita pagi-pagi tuh kebiasaan kita tuh udah membuang apa yang kita makan.
1: Betul.
2: Jadi kok cuma makan telur tuh kadang cepat lah laparnya lagi tuh.
1: Karena belum terbiasa ya Mbok Moni. Nanti lama-lama dia terbiasa tuh tak bisa masuk pula makanan-makanan berat tuh.
2: Kalau Bang Yo tuh sarapan tadi gimana Bang Yo?
0: Kalau saya tuh apa ya, sarapan tuh yang langsung berat gitu Mbok Moni, Mbok Putri. Karena kalau misalnya enggak sarapan tuh perut saya sakit pula rasanya, kayak sakit mah-mah gitu. Bukan gitu ya. Penyakit mah gitu lah, penyakit lambung gitu ya.
1: Ada G-nya ujungnya ya.
0: Ada G-nya bukan hajat ya, mah. Ada G-nya gitu. Jadi saya harus lama sarapan-sarapan berat gitu tuh Mbok Moni, Mbok Putri. Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh harus bangun pagi sekali deh, jam 5, jam 4 ya gitu. Karena membiasakan diri juga kan biar enggak telat. Kalau kata orang tuh takutnya kalau enggak bangun pagi, bangun siang tuh dipatok ayam rezekinya.
1: Biasanya pun kalau kita tidur lagi habis salat subuh tuh telajak,
0: telajak
1: sampai pagi gitu.
0: Betul.
1: Tak bangun-bangun karena sedap petidur. Apalagi cuaca kayak gini kan Bang Yo.
0: Dingin kan.
1: Udahlah matahari tak nampak, udaranya sejuk. Makin enak lah kita tarik selimut bukumbok tuh.
0: Bukumbok dua. Itulah betul tuh Mbok Putri, Mbok Moni. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin untuk Mbok Abang sekalian dimanapun berada yang mau bercerita tentang kegiatan pagi harinya, silakan ya di nomor biasa Mbok Moni, nomor WhatsApp kita apa nih Mbok Moni?
2: Bisa kalau Mbok Abang yang dah lama pastinya udah disimpan lah nomor WA perempat nih kan.
1: Betul.
2: Kalau ada pendengar baru silakan di nomor WA 0811 570 0943, atau bisa juga cerita melalui nomor telepon kami Mbok Abang di 0561 571 571.
0: Oke, itulah ya nomor telepon Pro 4 dan nomor WhatsApp Pro 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu, kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Halo, balik lagi nih sama saya Rio dan tentunya masih ditemani oleh Mbok Putri dan Mbok Monique di sini ya. Nah, tadi kita udah bahas tadi tentang aktivitas kita di pagi hari itu ngapain-ngapain ya. Dan jadi itu udah ada cerita-cerita lah terkait sama Mbok Monique dan Mbok Putri. Nah, tentunya pagi hari ini tentu beda ya dengan pagi hari ini di hari sekarang dengan zaman dulu tuh Mbok Monique dan Mbok Putri. Karena kalau saya sendiri ya Mbok Monique, Mbok Putri tuh, kalau saya masih kecil tuh sarapan ya pagi-pagi udah dibangunin sama emak saya kan. Lalu saya disiapkan oleh emak saya sarapan saya gitu kan, sambil nonton tuh
1: Mbok Monique. Nonton TV ya Bang
0: TV dulu. Sekarang udah jarang ya anak-anak kecil dulu
1: betul,
0: nonton TV gitu kan, bareng-bareng keluarga gitu kan. Itulah.
1: Jangankan lah Bu Aci sekarang Bang Yo ya. Saya nih udah jarang enggak menonton TV nih kan. Kayaknya saya lupa lah apa-apa ya cara ada di TV nih ya. Karena gini Bang Yo, kalau kalau dulu tuh kan pagi-pagi tuh kita tinggal bangun ya, mandi, abis itu nong makan lo sebelum berangkat sekolah. Kita bisa lah sambil nonton TV nih ya, karena bangun awal tuh kalau enak tuh makan lo udah disiapkan, tinggal nonton kita berangkat ini. Kalau sekarang nih Bang Yo, alah, nak makan kita harus buat seorang, harus masak seorang, apalah yang anak rantau
0: itulah.
1: Macam mana nak ada TV kan?
0: Betul sih, tapi itulah hidup dewasa nih kan.
1: Iya.
0: Beda dengan yang dulu
1: tapi
0: gitu nih.
1: Tapi itu memang yang dirindukan Bang Yo. Kalau masa-masa pas balik kampung di rumah tuh Bang Yo, itu dah rasa nak saya ulang lagi. Bangun tidur tuh saya ngidupkan TV, nonton kartun. Ada pasti dah tuh.
0: Itulah ya masa lalu yang pengen dikenang gitu, bukan yang lain ya.
1: Nah, jangan masa lalu yang itu ya.
0: Masa lalu kayak masa kecil kita kan. Gimana kita kegemaran kita waktu kecil.
1: Betul.
0: Bersama orang tua gitu kan, masih happy-happy lah kita tidak memikir-mikirkan hal-hal yang berat seperti sekarang nih ya.
1: Kita tuh cuma mikir main ya.
0: Mikir main ya gitu.
1: Berangkat sekolah, tidur siang, main. Itu pun yang disuruh betul. Tidur siang, tidak mau tidur siang, sekarang baru nyesel tidak tidur siang kan.
0: Betul. Kalau dulu kita mana bisa tidur siang tuh.
2: Asyik merayau ya sore-sore.
0: Weh, balik sekolah mau main apa lagi ya sama kawan ya.
1: Betul ga? Itulah, nak disuruh tidur siang pun menangis kan ha.
0: Kalau sekarang ha.
2: Nak tidur siang yang kita yang menangis
1: lah. Yang disuruh tidur siang pun menangis ngerjakan PR malas. Kalau tak ada emak marahkan tuh Allah. Ternyata itulah baru tahu ya Bang Yoyok ngapa ngapa mak tuh suruh kita tidur siang dulu tuh ya.
0: Itulah.
1: Ternyata tuh kalau besar tuh udah tak ada tidur siang lagi.
0: Itulah. Seberharga alah. Itu rupanya tidur siang tuh ya.
1: Alah, sekasian itu loh.
0: Seberharga itu ya berarti ya tidur siang
1: betul.
0: Tuh. Nah, kalau Mbok Monique sendiri nih gimana lah aktivitas di pagi hari waktu masih kecil gitu.
2: Nah, saya tuh sebenarnya sama aja sama kayak Mbok Put tadi tuh, tapi ada cerita sedikit kalau misalnya saya balik kampungnya tuh ke tempat nenek. Kalau itu tuh Bang, saya pagi-pagi ikut nenek motong getah. Sama enggak ya istilah di sini nih motong tuh kalau ngaret tuh?
0: Sama ya.
2: Pagi subuh-subuh tuh bangun motong getah. Nanti nenek asik motong getah, saya nggak langsung datang tuh ngabiskan bekal nenek. Jadi nenek balik tuh dia bilang, udah sarapan kau Nik, udah nek, nantilah sarapan nenek nih aku ambil. Habis tuh jam-jam segini nih biasa tuh udah masak. Saya biasa ngambil motong getah tuh baliknya tuh dari hutannya tuh mungut pakis. Kok bahasa saya tuh cokas.
0: Cokas ya namanya.
2: Cokas.
0: Di daerah mana tuh?
2: Bahasa Dayak di daerah Kembayan ya cokas tuh. Jadi habis tuh habis balik dari hutan-hutan belantara tuh lah baru masak untuk makan siangnya Bang Yo.
0: Itulah ya aktivitas Mbok Moni waktu kecil. Mau apa?
2: Motong
0: getah gitu kan. Itu ada dapat upahnya enggak tuh?
2: Kalau dari nenek sih enggak dikasih upah pun minta. Jangankan tak dikasih dah.
1: Betul lah. Karena kita nih kalau udah ke rumah nenek tuh, ke warung nek nak beli ini, pasti kena turutkan kan?
0: Betul. Sama saya tuh, kalau saya tuh sama mbah saya. Tak duit sama mbah saya tuh waktu
1: itulah,
0: kecil tuh.
1: Gitu ya kan.
0: Mbah minta duit mau jajan, diberi terus saya duit nih, itulah.
2: Padahal kalau misalnya kita pergi ke rumah nenek tuh pasti dah dikasih bekal sama orang tua. Tapi itulah waktunya untuk mendapatkan duit jajan lebih kan. Minta lagi ke nenek. Ah, dah minta ada uangnya tuh kalau ke warung tuh tata, nek mau yang itu.
0: Tapi sekarang juga bisa apa ya, orang-orang tua gitu, nenek, mbah gitu kan, biasa ngasih kita duit gitu untuk lebaran gitu. Padahal kita enggak butuh gitu kan ngasih.
2: Butuh sih.
0: Butuh sih, tapi kan kita gengsi lah kan. Ya, masa gitu minta gitu kan dikasih lagi duit tuh. Tapi itulah ya, nenek-nenek, mbah kita tuh tetap peduli sama kita, tetap sayang sama kita walaupun kita udah punya kerja segala macam, tetap dikasih duit kita.
2: Betul.
0: Karena kan waktu kecil-kecil kita sering minta duit. Itulah kepikiran gitu kan.
2: Itulah biasa saya balasnya tuh, apalagi kalau Natal datang itu saya bawakan kue Natalnya. Kalau misalnya dikasih uang tuh pun pasti dia enggak mau. Ah, nenek jangan ngasih kau duit katanya.
0: Kan itulah yang dirindukannya waktu kecil, waktu di pagi harinya gitu kan.
2: Betul.
0: Banyak-banyak nonton TV, banyak program yang saya ingat tuh. Pokoknya banyak lah apa ya, kenangan-kenangan waktu kita kecil dulu tuh. Betul. Ada juga permainan-permainan waktu kecil lah. Dulu Bu Monik sama Bu Putri dulu main apa lah waktu kecil tuh?
1: Kalau saya main apa lah? Main guli. Bawa lima nih, bawa abang. Kita bawa lima nih, balik dah bawa satu baju tuh yang kita lipat baju kita tuh. Dah bawa segitu dah.
2: Berarti jago
1: saya main kayak gitu dulu tuh. Habis tuh main itu gak apa tuh yang getah tuh. Yang getah di satu-satukan tuh kayak lompat tali gak. Main itu gak saya tuh jago sampai lompat sampai tinggi pun jago saya. Walaupun saya pendek.
0: Mengaku pula ya.
1: Itu dah kodrat ya. Bisa gak?
2: Ketahuan pula mbak abang yang beraktivitas tuh kan make tak ada lihat mbak put. Mbak put tuh pendeknya sekitar tingginya.
1: Ini minimalis dan cantik.
0: Amin ya.
1: Amin. Memang iya ya.
2: Nah, kalau saya kecil tuh lebih suka berkelana.
0: Berkelana kemana tuh?
2: Jadi kalau sore-sore itu udah pakai sepeda, entah ke antah berantah lah. Saya pun sebenarnya kalau misalnya saya yang lewat jalan tuh terpikir, ini ke tempat saya dulu kecil berjanjang tuh. Padahal saya sekarang pakai motor tuh rasa jauh. Tapi pas dulu pakai sepeda karena ramai-ramai sama kawan tuh, rasanya kok dekat. Pantas lah dulu mak bapak saya marah kan terus saya berjanjang sampai sejauh tuh ya. Kalau dari Bang Ia tuh main kecilnya apa lu?
0: Kalau saya sih mainnya ya, apa ya, tabak saya mainnya. Tabak. Tahu enggak tabak?
2: Tak tahu, baru mau nanya saya ini.
0: Jadi kita kayak buat apa ya, kotak-kotak terus ya, ujungnya segitiga terus kita lemparkan batu, nanti kita lompat-lompat gitu.
2: Yang agak mirip engke-engke tuh enggak?
0: Beda-beda kayak ini bahasa kita nih.
2: Tapi kalau engke-engke di tempat kami ini, tempat saya ini, Mbok Abang, dia tuh yang agak bentuk tambah tuh. Baru ada di sini lagi.
0: Mungkin lah itu ya, sama walaupun beda bahasa gitu kan. Kalau itulah kita dulu yang saya mainkan tuh, banyak sih sebenarnya permainan-permainan zaman dulu tuh yang jarang sekali ya sekarang anak-anak kecil nih main lagi, terutama di apa ya, perkotaan ataupun komplek gitu kan. Tapi itulah yang harus kita apa ya, lestarikan, kita ngajarkan anak-anak kecil kita jangan pula main game terus gitu kan. Main HP, anak-anak sekarang main apa ya, game-game kayak Roblox gitu kan, yang naik gunung tuh.
2: Main ada lah tabak di game tuh gak?
0: Di game mana? Banyak sih.
1: Kalau udah anak-anak sekarang nih main apa namanya yang betepur-tepur tuh Bang Yo. Itu pun udah ada di HP, gimana ya?
0: Semua udah di HP ya, itulah. Game-game kita dulu tuh.
1: Padahal kalau kita langsung tuh paling suka dah tuh. Sampai maghrib ya kan. Mak belum bawakan kayu tuh Bang Yo, belum, gak kita nak balik dari main tuh Bang Yo.
0: Iyalah, saking serunya tuh kan.
1: Itulah, kalau emak udah, ayo cepat pulang, baruklah, bentar lagi mak, bentar lagi, bentarnya tuh belum, gelap hari, belum balik kata mak.
0: Tunggu dikejar lo, barulah balik. itulah ya tadi cerita kami nih dari saya sendiri sama Mbok Morning dan juga Mbok Putri. Nah, untuk cerita aktivitas pagi Mbok Abang zaman dulu tuh seperti apa, bolehlah cerita kita sama-sama gitu kan. Nah, setelah ini kami akan kembali lagi setelah dengarkan lagu-lagu berikut ini. Tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Halo Mbok Abang, balik lagi nih sama saya Rio dan ditemani oleh teman saya. Nah Mbok Abang, tadi kita udah bahas banyak ya tadi terkait aktivitas pagi kita di zaman sekarang, di zaman dan di zaman dahulu kita waktu kita kecil, masih kecil. Nah tak terasa kita udah di penghujung obrolan kita pagi hari ini di program Ngander. Dari obrolan kita pagi ini kita dapat melihat ya bahwa aktivitas pagi zaman dulu dan zaman sekarang emang banyak bedanya gitu. Dulu orang-orang mungkin lebih banyak bertegur sapa dengan tangga, berkumpul sambil minum kopi atau mendengarkan cerita dari orang rumah gitu kan. Sekarang kita lebih mudah mendapatkan informasi melalui handphone, kita gitu, berkomunikasi dengan semakin cepat, aktivitas sehari-hari pun semakin sibuk ya. Tapi ya, di tengah perubahan zaman ini, ada satu hal yang jangan sampai hilang tuh, Bu Abang. Yaitu kebiasaan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan handphone yang kita gunakan. Jangan sampai lupa juga menyapa orang di rumah, gitu kan. Dan juga tetangga-tetangga kita, nah itu jangan sampai hilang lah ya, budaya menyapa itu. Jangan sampai kita juga sibuk mengejar pekerjaan sampai tak sempat bertanya kabar keluarga dan tetangga tuh kan. Nah teknologi juga semakin maju, nah, zaman boleh berubah tapi sopan santun, kebersamaan dan budaya itulah yang saling menghormati tetap perlu kita jaga. Jadi sebelum kita tutup obrolan kita nih Mbok, saya mau sedikit pantun lo nih Mbok Monik.
1: Sila.
0: Pergi ke pasar membeli ikan. Singgah sebentar membeli selasih.
1: Artinya
0: zaman berubah jadi kenangan, budi yang baik tetap dikasih. Nah semoga pesan kali ini boleh menjadi pengingat untuk kita semua ya Mbok ya. Teruslah melangkah mengikuti zaman, tapi jangan sampai kehilangan nilai-nilai baik yang di dalam jati diri kita gitu. Terima kasih untuk Mbok Abang yang sudah mendengarkan kita dan mengawankan kita pada program Ngander ini. Jangan lupa tetap di RRI Pro 4 Pontianak. Sampai jumpa lagi di program-program kita berikutnya. Setelah ini kita dengarkan lagu dulu dari jam 10 sampai jam 11, jazz musik. Okay. Jadi jangan kemana-mana, Mbok Abang tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar.

0: bosan tuh be, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya matahari.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Alamak, Eja, Oja, ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi, jah? Ya Allah, Mak, eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

看到气到安息你但是阿威看理你哟哟哟哟哟

0: Berkunjung ke Kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, Kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Ya,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Ya, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncul apa
2: sih? Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Nah,
2: pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam protokol itu kan nggak boleh. Nah, sekarang udah pada keluar semua. Jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang paling tua,
2: paling lama jualan.
1: Apa nih waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Nah, yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini, yang lain itu Cina semua. Nah, Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa itu kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mitio.
1: Nah, tahun berapa tuh?
2: Tahun 78, 79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ah, ini dia di tempatnya. Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya. Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk, kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan. Apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Siap. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini. Jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau misalnya bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas ya, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPPRRI Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: produk kreatif berbasis budaya lokal. Rawat warisannya, raih peluang masa depannya.
1: Pontianak punya berita.
2: Mbok Abang, kesiapan personel menghadapi tugas di tengah karhutla diperkuat Polres Kuburaya melalui edukasi kesehatan tentang obesitas dan paparan asap. Penyuluhan digelar di Aula Mapolres Kuburaya Rabu 7 Oktober 2026 dengan menghadirkan Dr. Anisa Nabila Hanifah dan diikuti 60 personel. Kegiatan dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia, Wakapolres Kompol Andri Syaroni, pejabat utama serta Kasih Dokes Aibtu Hadi Sugiono. Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan kesehatan personel menjadi bagian penting dari kesiapan menjalankan tugas, terutama saat menghadapi aktivitas fisik tinggi dan lingkungan berisiko. Dalam materi obesitas, Dr. Anisa menjelaskan kelebihan berat badan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk masalah metabolik, kardiovaskular, pernapasan, dan muskuloskeletal. Personel juga dikenalkan dengan pemeriksaan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang sebagai parameter awal kondisi kesehatan. Mbok Abang, berita lebih lengkapnya bisa Mbok Abang baca melalui laman resmi rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi digital RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.

0: Selamat siang, Bu Abang. Nah, udah ada suara saya nih, Bu Abang, Bu Monik, yang akan mengawankan Bu Abang di Bejajak UMKM selama 1 jam ke depan, Bu Abang. Tanggal 9 Oktober 2026. Nah, Bejajak UMKM nih, Bu Abang, segmen yang disediakan Pro 4 RRI Pontianak ini untuk Bu Abang yang ingin mempromosikan jualan-jualan Bu Abang, entah itu jajanan atau misalnya kreasi-kreasi Bu Abang yang masih skala rumahan atau skala kecil lah Bu Abang. Nah, Bu Abang, di sini ini saya tak sendirian Bu Abang. Nah, ada Mbok Monik, pastinya ada Mbok Put, Bang Yo. Ah, Bu Abang, ada lagi penonton baru kita hari ini Bu Abang. Bolehlah kita kenalan dulu nih. Ada kakak-kakak siapa tuh?
1: Halo semuanya, saya Selvi.
0: Kawannya tuh Gi.
2: Saya Sri.
3: Saya Areta.
0: Ada tiga mbok-mbok tambahan nih, Mbok Abang, kawan-kawan pengunjung magang juga sebagai teknisi. Saya di sini nih Mbok Abang sambil ngawankan Mbok Abang beraktivitas dan nunggu Mbok Abang yang ingin menjajakan UMKM-nya, kita nak ngomong-ngomong nih lah sama Mbak-mbak dan Abang-abang di sini nih. Kalau Mbok-mbok yang bertiga nih lah, kawan-kawan baru kita nih. Biasa nih kan kok misalnya jajan atau nyari makan, kita tuh kan yang paling gampangnya memang jajan-jajan UMKM kan, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak tadi dah

0: makan kah belum?
1: Udah.
0: Ah, makan apa tuh?
1: Nasi kuning.
0: Ah, di mana beli nasi kuningnya tuh, Kak?
1: Di Jalan Raja Wali.
0: Itu tuh biasa UMKM juga. Dia tuh memang nasi kuning biasa kah atau yang 10 ribuan tuh, Kak?
1: Nasi kuning biasa sih.
0: Kawan sebelahnya tuh makan apa tuh? Malu-malu dia nih, Bu Abang.
2: Tadi pergi kerja sarapan tada?
1: Enggak.
2: Sarapan. Alah, pantaslah lemah nih, Bu Moni.
0: Kalau udah ngomongkan makanan tuh gampang ya, nanti kami saya nih, kakak-kakak mbok-mbok yang di sini nih, mbok Along di sini nih, sukalah nyari makan daerah sini nih. Bisalah nanti kita nyari makan sama-sama ya. Yang agak di ada satu lagi yang belum ngomong tuh, makan apa tadi tuh, Kak? Mbok.
3: Makan nasi goreng.
2: Makan nasi goreng ya. Memang gitu Mbak Moni, kalau apa namanya? Kalau udah kita yang beli tuh, paling enaknya tuh belinya nasi goreng. Kalau tada pun nasi kuning itulah. Apalagi kalau pagi-pagi gitu kan. Itu tadi belinya pagi ke siang?
3: Pagi.
2: Oh, pagi. Jadi siang udah makan belum?
3: Belum.
2: Alah, belum makan pula siang nih.
0: Ah, ngapa pula tuh?
2: Lemah ya kan?
0: Jadi Mbak Abang, kita kan tadi dah saya bilang kan, kok UMKM nih, kita ngomongin tentang penjualan-penjualan yang kecil-kecil lah. Kalau misalnya Mbak Abang ada jualan nasi kuning atau nasi goreng seperti yang Mbak-mbak di sini tadi ceritakan, itu bisa juga dipromosikan ke sini. Nah, kita ada suara baru. Bukan suara baru, tapi suara yang baru duduk, ada Bang Yo nih. Anak. Tadi makan apa Bang Yo?
4: Oke, Mbak Monik. Tadi saya ada makan nasi kuning lagi saya nih.
0: Jangan enggak sama kali makan ya.
4: Kan beda lah nih tempatnya ya, enggak sama. Kalau saya nih nasi kuningnya di dekat rumah saya, Mbak Monik. Daerah-daerah Kota Baru gitulah.
0: Itulah saya tuh sering juga liatin nengok Bang Yo tuh bekalnya nasi kuning terus. Memang favorit ke apa benda tuh?
4: Memang favorit saya, langganan saya di situ tuh, Mbak Monik. Enak soalnya aromanya udah beda dah.
0: Tadi pun saya ngelihat Bang Yo sebelum makan nih, Mbak Abang dia endus-endus. Saya ikutlah saya ngendusnya kan. Suaplah satu suap tadi makanan Bang Yo.
4: Enak kan, Mbak Monik?
0: Betul. Nah, itulah Mbak Abang, salah satu makanan yang sering dijual oleh UMKM lokal kita juga nih, ada nasi kuning. Nasi kuning itu juga salah satu makanan khas Indonesia lah, bukan hanya di Kalimantan Barat, karena nasi kuning ini terbuat dari nasi yang dicampurkan dengan
2: masa nasi yang dikuningkan nih,
0: Monik. kan tiba-tiba kuning pula, penyakit apa hepatitis kan. Kalau misalnya nasi kuning tuh dia dibuat dengan kunyit, Mbak Abang. Nah, tapi sebenarnya saya rasa Mbak Abang yang di rumah dia tahu lah, apalagi Mbak Abang yang sedang beraktivitas nih, sangat-sangat familiar ya Mbak Abang dengan nasi kuning. Nah, Mbak Abang, sebelum kita lanjut lagi nanti untuk bincang-bincang kita, Mbak Abang, kita putarkan dulu satu lagu ya, Mbak Abang. Tetap di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya. Matemak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam je emak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
1: Ya udah, kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Mbok Abang, apapun aktivitasnya siang ini, Mbok Abang masih ditemani dengan Mbok Monik dalam segmen Bejajak UMKM kita nih, Mbok Abang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang usaha kecil dan menengah atau UMKM nih, Mbok Abang, terkadang nih kita memang hanya pikiran singkat kita paling cuman ngopi atau warung makanan, penjual, atau misalnya kayak cerita-cerita dari Mbok Abang yang ada di studio ini tadi, ada nasi kuning dan nasi goreng. Padahal nih Mbok Abang, UMKM nih luas benar cakupannya. Ada yang jalankan dari usaha rumah, ada yang langsung, ada pula yang hanya memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pembeli. Menariknya Mbok Abang, kalau misalnya kita mau memulai usaha, kadang tuh niatnya lebih mudah karena banyak platform yang bisa kita gunakan. Platform ini kayak banyak yang bisa kita manfaatkan lah, Mbok Abang. Apalagi sekarang dah ada internet. Dari rumah pun kita dah bisa dah menawarkan barang atau jasa kepada calon pembeli. Kalau misalnya Mbok Abang nih dimulai dari hal kecil nih kan, udah bisa lah tuh dipasang di status-statusnya, lagi buat ini nih, nah mau open order, adakah dari kawan-kawannya nih yang nak beli gitu kan, Mbok Abang. Nah, sebenarnya Mbok Abang, banyak tantangan tersendiri lagi kalau misalnya kita nih mau mulai berjualan, Mbok Abang. Apalagi justru karena dengan semakin mudahnya kita nih mau mempromosikan barang dagangan kita, Mbok Abang, persaingan pun makin terasa karena pembeli juga makin banyak pilihan. Nah, hari ini tadi tuh kan kita dah bahas beberapa kebiasaan makan dari Mbok Abang yang ada di sini, terus jajanan juga. Jadi bisa gak untuk ide-ide Mbok Abang di rumah untuk dijual di UMKM-nya Mbok Abang? Nah, selain hal untuk promosinya Mbok Abang, ada lagi yang harus dipikirkan, yaitu soal modal dan harga bahan baku, apalagi biaya operasional. Sampai gimana sih Mbok Abang yang berbisnis nih menjaga kualitas supaya pelanggan tetap percaya? Nah Mbok Abang, habis ini kita akan istirahat sejenak untuk mengumandangkan azan zuhur yang akan dikumandangkan untuk Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11.34 WIB. Nah, setelah ini kita akan beristirahat sebentar, Bu Abang, masih di perempat RRI Pontianak. Nanti kita lanjut lagi untuk berbincang tentang Bejajak UMKM-nya, Bu Abang. Tetap di perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia, ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati, dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Selamat siang Bu Abang, masih bersama 94,3 MHz Pro 4 RRI Pontianak. Bu Abang, masih bersama saya Bu Monique dan juga ada suara satu lagi nanti.
1: Halo Bu Abang, masih hadir saya Mbak Abang, Mbak Put, sama Mbak Monik di sini.
0: Betul, udah cukup panjang juga nih Mbak Abang kita ngomongkan tentang berjajak UMKM tadi tuh. Saya juga berharapnya nih semakin banyak usaha pelaku lokal yang bisa makin berkembang Mbak Abang. Nah, bukan hanya karena mengikuti tren sesaat, tapi karena mampu menjaga kualitasnya juga. Memahami kebutuhan pelanggan dan membangun kepercayaan dalam jangka panjang, Bu Abang. Nah, karena nih kita juga mendukung usaha lokal tuh bukan berarti kita harus membeli segala sesuatu tanpa pertimbangan kan, Bu Abang. Tapi dukungan yang sehat tetap juga harus memberi ruang bagi pembeli untuk memilih apa yang sesuai kebutuhan kita, atau kalaupun hanya kemauan kita tuh bisa kita batasi lah Mbak Abang. Jadi kita pun sebagai masyarakat, bagi Mbak Abang yang hanya konsumen, kita boleh mendukung perkembangan UMKM kita dengan cara yang sesuai kemampuan. Kalau memang membutuhkan produknya dan cocok dengan isi dompet kita, bolehlah kita beli. Kalau pernah mencoba dan merasa puas, kita boleh juga lah merekomendasikan kepada orang lain. Dan kalau misalnya ada kekurangan, kita juga bisa tuh memberikan masukan yang lebih baik ke pelaku UMKM yang kita beli tadi itu ya Mbak Abang. Nah Mbak Abang, habis ini udah saya nak pamit dulu dari berjajak UMKM kita Mbak Abang. Nah, bagi Mbak Abang yang ingin mempromosikan UMKM Mbak Abang di rumah, kalau misalnya kita masuk lagi di segmen berjajak UMKM yang setiap harinya kita ada di jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang, Bu Abang bisa menghubungi WA kami. Habis ini Bu Abang, kita akan pindah segmen. Sebelum kita pindah segmen Bu Abang, saya nak putarkan satu lagu lagi. Nah, masih di Pro 4 RRI Pontianak Bu Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Baik, Bu Abang, informasi BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja desa di Kalimantan Barat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan desa Provinsi Kalbar di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis 8 Oktober 2026. Bu Abang, kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar yang mewakili Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar, perwakilan pemerintah kabupaten atau kota, perangkat desa terkait, serta pengurus Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Perluasan perlindungan di lingkungan desa dinilai penting karena aparatur desa memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Kelompok yang perlu mendapat perhatian mencakup kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa BPD hingga ketua RT dan RW. Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang dapat dialami pekerja selama menjalankan aktivitasnya. Upaya ini juga sejalan dengan amanat pasal 34 ayat 2 UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Selamat siang, Mbok Abang. Masih bersama saya, Mbok Monique, yang akan menemankan Mbok Abang di segmen informasi dan musik. Tentunya masih bersama dengan Perempat Pontianak. Nah, menjelang siang nih, Mbok Abang, aktivitas tentunya masih berjalan, tak, Mbok Abang? Ada yang masih kerja, ada yang masih dalam perjalanan, atau mungkin ada juga yang baru mau keluar nyari makan. Tapi kalau cuaca ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba yang kita keluar nih masih panas, terus tiba-tiba di tempat yang kita tuju nih hujan pula. Ah, pastinya kadang rencana kita ikut berubah, betul enggak Mbok Abang? Nah, saya nanya nih, nanya ke siapa ya? Tentu aja ada kawan-kawan saya nih Mbok Abang. Ada siapa?
1: Ada Mbak Put pastinya. Gimana Mbak Abang, sehat enggak? Semoga lah sehat walafiat, rezekinya lancar semuanya. Amin ya Mbak Abang.
0: Habis tuh ada siapa tuh?
2: Halo Mbak Abang, sama saya lagi nih ya, Rio.
0: Ngapa ngantuk tuh Bang Rio? Belum ngopi kan?
2: Belum ngopi nih, masih lemas.
1: Kayaknya Bang Yo memang butuh ngopi sih.
2: Nah, butuh asupan kopi lo nih biar semangat kembali. Boleh lah nih.
1: Boleh. Setelah ini kita ngopi ya, Mbak Monique ya.
2: Oke, boleh gas kita ya.
0: Setelah apa gitu cuaca nih sejuk-sejuk berkabut. Kabut dari asap, tapi masih sejuk-sejuk dah nak hujan nih kan.
1: Betul, Mbak Monique.
0: Kalau misalnya cuaca dah kayak gini nih, pasti yang biasa kita bawa di jok motor atau di tas kita tuh ada jas hujan, betul enggak?
1: Betul, Mbak Monique. Karena kalau kita tidak siap benda itu tuh Mbak Monique, kita tidak tahu nih sewaktu-waktu pasti ada hujannya kan. Apalagi cuaca-cuacanya nih agak kurang sehat, kadang mendung, matahari tidak keluar gak kan. Kadang bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan. Itulah rawan buat kita sakit ya Mbak Abang. Jadi kalau bisa tuh mencegah sebelum kita sakit. Mencegah daripada mengobati, ya betul ya Mbak Monique.
0: Iya. Nah, apalagi kalau misalnya tak bawa jas hujan, kita juga biasa bawa pakaian yang lebih tebal, entah itu sweater atau jaket. Nah, kalau misalnya Bang Rio nih, biasa ada enggak sih bawa baju tambahan selain baju yang dipakai buat kerja nih?
2: Kalau dari saya sih enggak ada ya, karena saya pakai pakaian ini dengan sesuai dengan kondisi yang cuaca dari Pontianak ya. Karena cuaca Pontianak ini enggak tentu ya. Kadang bisa panas, kadang bisa dingin, kadang hujan, kadang panas sekali gitu kan. Jadi saya minimalis saja pakaiannya, kayak pakai sekedar pakai baju kemeja. Sekarang saya pakai baju batik nih, kemeja batik.
0: Pakai lengan panjang juga kan?
2: Pakai lengan panjang, jadi enggak terlalu panas juga. Kalau misalnya kedinginan ya diturunin kan lengan panjang kan. Kalau misalnya kepanasan ya
1: dilipat ya Bang ya.
0: Nah, itulah Mbok Abang, kalau misalnya kita ngomongkan tentang hujan nih, memang bukan cuma soal cuaca, tapi juga soal gimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena kalau misalnya rencana kita tuh kan udah pasti, cuman kan kalau rencana yang maha kuasa nak dinurunkan hujan kan, nah apa tuh kan udah di luar kendali kita, Mbok Abang. Nah, tapi tetaplah Mbok Abang, keselamatan dan kenyamanan kita tetap juga yang utama. Nah, Mbok Abang, habis ini saya nak mutarkan dulu lagu untuk Mbok Abang. Tetap di Perempat RRI Pontianak Mbak Abang, kita lanjut bincang-bincang tentang informasi singkat dan kegiatan kita hari ini sehari-hari lah Mbak Abang. Tetap di Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

Nah, Mbok Abang masih di Pro 4 RRI Pontianak bersama saya Mbok Monik. Nah, kita tadi sudah saya putarkan lagu Pontianak Kota Dambaan dari Sis Bro, lagu yang mengingatkan kita tentang gimana sih kota Katulistiwa ini dengan segala cerita dan kenangan yang melekat di dalamnya. Nah, Mbok Abang, masih di informasi ringan yang akan saya berikan kali ini berkaitan dengan kuliner Nusantara. Bu Abang, pernah enggak sih dengar minuman yang namanya nih bir pletok? Nah, dari namanya aja kita nih udah langsung terbayang apakah bir pletok nih merupakan minuman beralkohol? Tentunya bukan, Bu Abang. Minuman ini merupakan minuman tradisional khas Betawi yang sama sekali tak mengandung alkohol. Nah, dikutip dari informasi dari rri.co.id, bir pletok sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Masyarakat Betawi kemudian menciptakan minuman berbahan rempah sebagai alternatif tanpa alkohol. Ah, minuman bir pletok nih Mbok Abang menggunakan bahan seperti jahe, serai, kayu manis, dan berbagai rempah lainnya. Hal lain yang menarik dari bir pletok ini Mbok Abang, yaitu bir ini berwarna merah, keungan, dengan yang diambil dari warna kayu secang, bukan pewarna buatan. Rasanya Mbok Abang memadukan sensasi hangat, pedas, manis, serta aroma rempah yang khas. Nah, minuman bir pletok ini Mbok Abang cocok sekali dinikmati dalam keadaan hangat maupun dingin sesuai selera. Bahkan minuman ini masih hadir dalam berbagai perayaan adat, terutama biasanya di masyarakat Betawi ini Mbok Abang. Biasanya dihadirkan di acara pernikahan atau bukan, atau syukuran, bukan hanya minuman biasa yang tidak ada nilai budaya yang diwariskan. Nah, Mbok Abang, menarik ya gimana sih masyarakat Indonesia masih punya cara tersendiri untuk mengolah rempah menjadi minuman dengan karakter dan cerita yang berbeda-beda. Informasi tadi mengingatkan kita, Mbok Abang, bahwa kekayaan kuliner Nusantara bukan cuma soal rasa, tapi juga soal sejarah dan kebiasaan masyarakat yang membentuknya. Untuk Mbok Abang yang ingin membaca informasi selengkapnya, bisa ditemukan di rri.co.id dengan judul Bir Pletok, minuman Betawi yang kaya rempah dan menyehatkan. Tetap bersama Pro 4 RRI Pontianak, Mbok Abang. Setelah informasi ringan ini, saya lanjutkan lagi dengan lagu pilihan untuk menemani aktivitas menjelang siang, Mbok Abang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: kosan tuh, weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu Beh.
1: Pakai Beh helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

Masih di frekuensi 94,3 MHz Prompat Pontianak, Mbok Abang bersama saya Mbok Monique. Nah Mbok Abang, tadi saya dah putarkan dua lagu. Yang pertama ada San Keujong dari Valen dan Rika asal Singkawang. Lalu ada lagu Akaidai dari Tino Ame. Nah dua lagu tadi ini Mbok Abang dah mencerminkan secara tidak langsung kalau Kalimantan Barat ini kaya dan dengan keberagaman budaya, bukan hanya dari musik atau bahasa sampai tradisi dan kulinernya. Nah, kalau udah ngomongkan soal kuliner alias makanan nih Mbok Abang, pasti dah makanan khas kita nih dah banyak dah yang akrab di lidah kita. Sebut ya salah satunya nih, ada bubur pedas, patri nanas, ikan asam pedas, pengkang, sampai kue bingke. Masing-masingnya punya cita rasa dan cerita budayanya sendiri Mbok Abang. Nah, yang menarik, makanan ini nih bukan hanya warisan resep dari masyarakat zaman dulunya Mbok Abang, tapi juga ada kebiasaan untuk menanamkan bahan-bahan lokal dan cerita budaya masyarakat yang terus hidup sampai sekarang. Mengutip informasi dari rri.co.id, makanan khas Melayu Kalimantan Barat menjadi bagian dari warisan budaya yang syarat makna. Nah, kali ini kita akan lebih kenal dekat dengan beberapa hidangan khas Melayu Kalbar dan cerita di baliknya nih Mbok Abang. Nah, makanan yang pertama nih Mbok Abang, ada bubur pedas. Nah, makanan ini terbuat dari beras dan kelapa sangrai, aneka sayuran, rempah, dan kacang-kacangan dengan rasa gurih yang khas. Makanan ini tuh sering ada di santapan sehari-hari ataupun berbagai kegiatan adat dan kebersamaan masyarakat Melayu. Selain bubur pedas Mbok Abang, ada juga nih patri nanas yang memiliki rasa manis, gurih, dan sedikit asam. Masakan ini biasanya disajikan sebagai pelengkap berbagai menu utama, terutama saat perayaan hari besar atau acara keluarga Mbok Abang. Terus ada lagi nih Mbok Abang, ikan asam pedas. Ah, salah satu ikon kuliner Melayu Kalbar yang banyak digemari. Kuliner kaya rempah dan ikan segar itu tuh udah kombinasi yang enak lah, dengan rasa yang asam, pedas, serta sensasi segar Mbok Abang. Untuk makanan ringannya nih, khas Melayu kita ada pengkang yang terbuat dari beras ketan berisi ebi, dibungkus daun pisang, lalu dibakar. Selain itu Mbok Abang, ada juga nih kue bingke yang teksturnya lembut dengan rasa manis, juga menjadi sajian khas yang identik dengan bulan Ramadan dan berbagai perayaan keagamaan lainnya Mbok Abang. Keunikan kuliner Melayu ini juga pasti tidak hanya rasa, tetapi juga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Setiap hidangan mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai acara adat Mbok Abang. Nah Mbok Abang, demikian tadi informasi ringan yang menemani perjumpaan saya dan Mbok Abang dalam segmen musik dan informasi hari ini. Semoga ada pengetahuan baru yang bisa kita bawa pulang, terutama tentang kayak kekayaan kuliner Melayu, bagian yang menjadi bagian dari budaya kita di Kalimantan Barat Mbok Abang. Nah setelah ini Mbok Abang, dari jam 1 sampai jam 12 siang kita akan terhubung dengan relay RRI Pusat bersama RRI Tanjung Pinang.

Siaran dari RRI Pusat Suara Budaya Nusantara hari ini bertema merawat warisan, meracik masa depan dengan narasumber Valentino, seorang pemilik Neu Okinawa Kopitiam, dan host RRI Tanjung Pinang Julia Puspita dan host RRI Jakarta Jo Aditya. Tetap di perempat RRI Pontianak, jangan kemana-mana Mbak Abang. Habis kita pamit nih, kita jumpa lagi di jam 2. Kita ada acara yang biasa lah Mbok Abang, kita jumpa lagi ya. Tetap di Pro 4 RRI Pontianak Mbok Abang, Suara Budaya Kalimantan Barat.

desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska Joanita mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat siang Abang Po dan pendengar Perompas Indonesia barengan Ayana Juana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perompat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
0: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
1: Masih.
0: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
1: Alhamdulillah udah.
0: Ya, udah.
1: Kalau Mpok gimana Mpok udah makan siang?
0: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
1: Oh, ini. Oh iya,
0: iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
1: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Mpok.
0: Oh iya.
1: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
0: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
1: Halo, Po.
0: Halo.
1: Suaranya hilang, Po.
0: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
1: Oke, baik, Po.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
2: mendung.
1: Kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
2: Boleh.
1: Oke, okay. Nah kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan. Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah mungkin juga kita akan juga bahas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino, sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
2: Betul, generasi ketiga.
1: Oke, okay. Ya boleh diceritain dulu ya Bang.
2: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
1: Okay.
2: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
1: Okay.
2: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
1: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
2: Kalau Kak dari cerita ayah sih itu setahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
1: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
2: Sebelum.
1: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita, ya keturunannya udah buyut ya berarti
2: betul,
1: ya?
2: Betul,
1: nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu, mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
2: ya kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
1: Oh
2: roasting
1: iya.
2: kopi terus membuat selai kaya.
1: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
2: Belum pernah,
1: belum.
2: Hampir.
1: Oke.
2: Hampir.
1: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
2: Bisa jadi.
1: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
2: 30-an itu kakek dari Malaysia dulu. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
1: Ke Tanjung Pinang.
2: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
1: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama.
2: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
1: Oh, di Pelantar 1.
2: Dekat banget sama pelabuhan. Dekat pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
1: Oke,
2: jadi
1: orang Jepang.
2: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
1: Iya, iya.
2: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
1: Oke.
2: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
1: kedai kopinya
2: Jepang.
1: Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
2: Betul.
1: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
2: Masih banget.
1: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
2: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
1: Okay.
2: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
1: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
2: Dari kakek itu ruko.
1: Oke, oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, bangsa itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapatnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
2: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
1: Oke. Berarti
2: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
1: Oh, okay.
2: Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
1: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
2: Apalagi imigran.
1: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
2: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
1: Oh 2001.
2: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
1: Jadi
2: dia tidur di kedai kopi.
1: Oke, saking
2: dia tidur
1: cintanya.
2: Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
1: Oh,
2: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak produktivitas, baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
1: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
2: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Tidak ada.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak produksi duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
2: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
2: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
2: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.
2: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
1: Masih berdiri di sini.
2: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
1: Oke, okay, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini itu sampai batas tahunnya?
2: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
1: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
2: satu ya, kota gitu.
1: Oke.
2: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
1: Oke.
2: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
1: Oh, pengennya
2: saya sendiri.
1: Oke.
2: Lanjutin.
1: Oke.
2: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sudah nggak nyampe.
1: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
2: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
1: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
2: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
1: Oke.
2: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti.
1: Okay.
2: Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh nggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu. Kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
1: Iya.
2: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun lah ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah dari admin naik-naik sekarang minim. Terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah.
3: Bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Nah,
2: termasuk kan di, kita juga pernah di, belajar digital, digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
2: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah mendapat pasti, udah 2 digit, pulang omset omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar-benar. Gitu. Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
2: Generasi nah, baru.
1: Generasi baru, anak muda juga ya, gitu ya kan. Dan kita kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya Bang yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
2: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Okay.
2: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
2: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
2: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
2: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
2: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
2: Orang tua.
1: Iya.
2: Driver gojek.
1: Iya benar.
2: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching kita coba promosi di sosial media, inovasiin kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1200 gelas.
1: 1200 gelas. Wow. Banyak.
2: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas.
0: Okay. Waduh, itu banyak banget
1: juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
2: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan harus perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
2: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Nah, mereka tidak tahu gitu ya.
2: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya?
2: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat, kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama?
2: Tetap bangunan lama,
1: oh, jadi banyak kerja okay. Kak Julia.
2: Kita bisa masuk.
1: Oke. Okay.
2: Bangunan kita itu masih enggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
4: Udah kelewatan ya?
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
4: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
4: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA. Tapi kayaknya
4: ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
4: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. WA, nggak apa-apa ya.
4: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
2: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
2: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
1: satu.
2: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
2: Itu pasti pahit. Mm-hmm. Cuma kita kasih varian itu ada dua, giling kasar dan halus.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Mm-hmm. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Mm-hmm. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Oh, bisa ditubruk. Hmm.
2: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
2: e-commerce Shopee.
1: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
2: Pernah ke Samarinda.
1: Oke. Okay.
2: Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
1: Oh, udah jauh.
2: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
2: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
2: Ada.
1: Nah, ini izin ya. Oke, ini contohnya, ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
2: Selai.
1: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini yang pandan.
2: Varian pandan.
1: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
2: Pakai kaleng susu kental manis.
1: Oh, pakai kaleng susu kental
2: manis. Diisi ke dalam.
1: Oke.
2: Okay. Pakai tali.
1: Oh iya, tali rapia itu ya.
2: Ditenteng kayak gitu.
1: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar, ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
2: Iya.
1: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok? Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
5: Oke, boleh.
1: Halo, Pak. Halo.
5: Saya dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta ya. Nih. Dengan siapa ini?
5: Saya kaget ini, presenternya kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Pak?
5: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu.
1: Iya.
5: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cik Gurian nih.
1: Terima kasih.
5: Aduh, gak capek senyumnya, ya, tangannya Gurian. Dua. Dengan Cik Gulia, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
2: Halo Ibu.
5: Valentino.
2: Salam kenal.
5: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner New Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
5: kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cik Gulia?
4: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
4: Oke, coba deh.
2: Halo Ibu.
5: Tapi, dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa. Memang apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan. Betul, Ibu. Temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
0: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Ibu?
5: Nah, kopi gede. Kenapa?
0: Iya, pertanyaannya Ibu.
5: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan, selai kaya New Okinawa? Itu saja pertanyaan dari Cigir ya, Wan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
0: Terima kasih.
6: Oke, jadi pertanyaan.
0: Ya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
4: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
0: Iya, betul.
4: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
0: Udah itu aja deh kayaknya.
4: Itu aja ya?
0: Iya.
4: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
2: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
0: Oke.
2: Okay. Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
0: 1 tahun.
2: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri gak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga, karena saya dari dulu gak paham sistem F&B.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
0: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
2: Ada planning. Mungkin di Batam.
0: Di Batam ya.
2: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
0: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
4: Tahu Mpok?
0: Tahu. Iya,
2: Mpok. Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah kedai coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
0: Okay.
2: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak?
0: Iya, lumayan mahal.
2: Bahannya fresh.
0: Oke.
2: Okay. Enggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
0: Oh, iya sih.
2: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
0: Masya Allah. Iya.
2: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
2: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
0: Okay. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya juga udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
2: Jadi mereka juga ini bilang, Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
0: Oh, kalau di chiller lama berarti?
2: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong, Kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya, benar.
2: Jadi ya kita begitu.
4: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
2: Oke, okay. Kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, mm-hmm. berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
4: Okay.
2: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut enak banget.
4: Cocok banget,
2: cocok
4: gitu.
2: Banget.
0: Aduh,
2: gitu.
0: Jadi pengen nyoba ini. Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
4: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada Mpok di Jakarta, Mpok yang tadi
0: yang Kalf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
4: Iya.
0: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Mpok?
4: Sepertinya belum ada nih, Mpok.
0: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
4: Belum ada ya. Oke. Okay.
0: Nah, jadi tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa enggak kuliner lain?
4: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh ceritain lagi nih Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
2: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
4: Oke.
2: Itu jadi mungkin dia enggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
4: Kopi shop pada umumnya ya.
2: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
4: Iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
2: Ya,
4: dengan sejarah kopinya.
2: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
4: Iya, tapi enggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
2: Ya benar gak sih?
4: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
2: kita,
4: gitu.
2: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
4: kesana. Oh iya,
2: apa jadi tuh? Jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesana.
4: Oke.
2: Jadi menu non-kopi itu, kita itu udah lumayan banyak kayak misalnya, teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
4: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
0: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
4: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
2: karena
4: laksa apa ya kan
2: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang jadi resepnya mereka juga ada jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak bangunan kita gak ganti jadi masih sangat terbatas dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
4: Iya, benar.
2: Gitu. Jadi
4: takut menghilang identitasnya ya, kok ya.
2: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
4: Benar.
2: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa, nasi lemak,
4: ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu lah, lendot.
2: Kalau enggak kita koneksikan dengan UMKM lokal.
4: Iya.
2: Yeah. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana. Apa kejual kita bayar.
4: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya, ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu.
2: Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
4: Iya, iya.
2: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
4: Iya, iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
2: Yang pertama. Colokannya. Colokannya ada warna coklat.
4: Iya.
2: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
4: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
2: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita juga ada. Kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
4: Masih awet.
2: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
4: Oke. Okay.
2: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
4: Itu masih ada.
2: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
4: Iya benar.
2: Karena kita masih simpan, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
4: masih ada. Lampu corong pakai minyak
2: tanah itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
4: Dipajangin.
2: Terus ini udah ada di tahun berapa ceritanya seperti
4: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
2: Betul.
4: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya setelah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
2: Terus dulu
4: ya.
2: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
4: Iya. Atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
2: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu.
4: Iya.
2: Jadi teringat inilah masa lalu.
4: Iya, yang ampun lucu banget. Oke, gitu, Po.
0: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
2: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
4: Baru di Batam.
2: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
0: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
2: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi
0: gitu. Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih. Ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya ya udah, makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen. Sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Oke, Mbak Abang, informasi terkini. Peternak bebek, kelinci, dan kambing mengaku terbantu dengan kehadiran mesin pecah limbah sayur yang dibuat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen program studi di luar kampus utama PSDKU, Politeknik Negeri Pontianak. Disanggau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM. Di peternakan miliknya yang berlokasi di Kelurahan Banut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, melalui PSDKU, Polnep, para mahasiswa menerapkan teknologi tepat guna berupa mesin pencacah limbah sayur untuk membantu peningkatan efisiensi pengelola pakan ternak di peternakan Kamaludin. Program PKM PSDKU Polnep di Sanggau yang bertema penerapan teknologi tepat guna mesin pencacah limbah sayur untuk efisiensi pakan ternak dipimpin oleh Latifa STMT selaku ketua tim PKM. Program ini dilatar belakangi oleh kebutuhan peternak terhadap teknologi yang dapat membantu mempercepat proses pengelolaan bahan pakan khususnya limbah sayuran. Melalui penerapan mesin pencacah limbah sayur, proses pengelolaan bahan pakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Mesin tersebut dirancang untuk membantu mencacah limbah sayuran menjadi ukuran yang lebih kecil dan relatif seragam sehingga lebih mudah dalam proses pemanfaatan dan pencampuran sebagai bahan pakan teknik. Sekian Pontianak punya berita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Nah, halo Mbak Bang, balik lagi sama saya Mbak Put, tetap di Pro 4 Pontianak, Surabaya, Kalimantan Barat. Nah, Mbak Abang, di siang ini nih, di sore ke siang nih, Mbak Abang. Ah, oh, siang menjelang sore ternyata ya, Mbak Abang. Allah, tak terasa, Mbak Abang, udah tiba-tiba ya, nak sore nih, ya kan? Kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau udah jam segini nih, udah siap-siap nih, Mbak Abang, nak kemana lah dia tuh, yuk? Boleh lagi tuh tanya-tanya dengan anak-anak muda gitu nanti tuh ya. Soalnya saya di sini ini tidak seorangan, Bu Abang. Saya ada ditemankan dengan rekan-rekan saya, Bu Abang. Nah, sebelum saya memperkenalkan rekan-rekan saya nih, Bu Abang. Nah, saya sedikit cerita nih, Bu Abang. Nah, kalau saya nih kan biasa kalau mau berangkat kerja atau nak jalan, nak keluar belanja atau nak pergi ngopi sama kawan-kawan nih, Bu Abang, biasanya tuh harus diawali dengan raut wajah yang sangat fresh, kayak harus cantik gitu lah, Mbak Abang ya. Pas lalu nih, Mbak Abang, gimana sih caranya kalau kita nih selalu fresh, selalu cantik, masa nih motor dah bagus dah nih, gaya stylenya dah bagus, dah cantik, dah kece dah, tapi masa muka kita nak lumus kan, tak mungkin pula kan, Mbak Abang. Nah, saya nanti nih bakalan kasih apa aja sih yang biasanya kita pakai atau kita gunakan pas kita nak keluar gitu, Mbak Abang, biar kita tetap fresh, biar kita tetap cantik, biar nyaman lah orang mandangnya, tidak lumus benar ya, Mbak Abang ya. Nah, nanti bakalan saya kasihkan dengan rekan-rekan saya, Mbak Abang. Sebelumnya saya kasih satu lagu dulu untuk Mbak Abang, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Abang, balik lagi nih sama saya Mbok Putnya. Pastinya yang paling cantik ini Mbok Abang. Kita udah dengarkan lagu tadi Mbok Abang, ada dua lagu tadi ya Mbok Abang ya. Nah, tadi kan saya udah janji dengan Mbok Abang bakalan bahas tentang skincare-skincarenya anak muda. Bukan gak anak muda, Mbok Abang yang harus pakai skincare tuh Mbok Abang. Sebenarnya Mbok Abang gak wajib untuk pakai skincare. Biar apa? Biar tada timbul flek-flek hitam, muka tada keriputan, habis itu tada itu gak apa namanya, tada kusam lah gitu Mbok Abang. Jadi kalau keluar tuh lawar gitu jadinya Mbok Abang. Nah, saya di sini nih Mbok Abang, tada sorangan Mbok Abang. Ada teman-teman saya, rekan-rekan saya lah. Kalau udah ada suara Mbok Put nih, pasti udah ada suara siapa nih? Bolehlah sapa-sapa Mbok Abangnya.
1: Siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Ada Mbok Monik di sini Mbok Abang.
0: Ada Mbok Monik. Gimana kabarnya Mbok Monik?
1: Baik. Mbok Put gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Pagi habis makan siangan Mbok Monik semangat.
1: Dan makin cantik.
0: Pastinya. Nah, kalau udah ada Mbok Monik, udah pasti ada abang-abang kita di sini nih. Bang siapa?
2: Di sini ada Bang Yo ya.
0: Dengan Bang Yo.
2: Halo semuanya, Mbok Abang yang ada di rumah dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Dah pada rindu ke nih dengan Bang Yo nih. Dah lama rasa tak dengar suara Bang Yo nih ya.
2: Baru jak tadi.
0: Saya tak dengar pula suara Bang Yo tadi itu. Nih gini. Mbok Abang, Mbok Yo. Mbok Monik dengan Bang Yo. Terbalik nanti. Nah, Mbok Yo kan. Bang Yo. Nah, kita ngomong-ngomong tentang perawatan muka tentang perawatan muka nih. Pasti kalau keluar tuh pengennya lawar lah ya kan.
2: Pasti.
0: Masa kita nak pergi jalan keluar, nak pergi belanja, nak pergi ngantarkan mama ke pasar misalnya, nak pergi ngopi-ngopi, foto-foto. Masa kita tak ada lawar kan? Motor dah bersih, dah bagus, baju dah cocok dah buat keluar, masa muka lumus kan? Kita nih lagi ngomong-ngomongkan tentang skincare ataupun make up yang dipakai budak-budak muda sekarang nih Mbok Abang. Khususnya bukan cuman budak-budak muda sih ya Mbok Abang ya. Tapi dipakai gak untuk kaum-kaum kayak kita nih Mbok Abang.
1: Kayak apa maksudnya?
0: Kayak Mbok-mbok Abang yang ada di luar sana yang lagi dengarkan saya. Jadi gini, kalau saya nih Mbok Monik ya, kalau saya keluar rumah tuh pasti dandan Mbok Monik. Tapi sebelum saya dandan, saya gak pakai skincare nih pastinya awalannya nih. Tapi kalau saya tidak bisa pula keluar tidak berskincare, tidak bermake up tuh Mbok Monik. Takut pula nanti saya dilihat orang tuh kan, alah lumus benar Mbok Putu. Tidak kenal pula nanti kan Mbok Abang yang di luar sana tuh ngeliat alah siapa nih. Ternyata Mbok Put lumus kan. Kalau Mbok Monik tuh gimana? Mbok Monik tuh harus pakai make up ke atau memang make up Mbok Monik itu cuman dibuat acara-acara ya?
1: Kalau saya nih sama lah kayak Mbok Put. Kalau misalnya Mbok-mbok kita nih, kalau misalnya udah keluar biar lebih percaya diri, tentunya rata-rata tuh double make up setelah skincare. Nah, tapi belakangan ini nih saya merasa kulit saya tuh enggak terlalu cocok untuk make up tebal karena terlalu berminyak.
0: Itulah ya Mbok Monik ya.
1: Jadi kalau Mbok Abang, kalau misalnya kita mau skincarean pun, kita tuh memang benar-benar harus mengetahui tipe kulit kita. Kalau misalnya kayak saya nih yang tipenya berminyak, dia tuh enggak boleh banyak-banyak justru pakai make up atau skincare. Jadilah nge-crack makin lumus lah.
0: Betul Mbak Mani. Alah, masa kita nge-crack apa namanya? Kayak berdempul jadinya ya kan.
1: Jadi sekarang belakangan ini saya tipis-tipis ya, entah sunscreen, baru nanti skin tint yang
0: yang
1: ringan. Kadang bedak tuh udah enggak saya pakai lagi kecuali udah mulai berminyak.
0: Betul sekali sih Mbak Monik, sama sih kayak saya ya. Karena kalau saya nih, saya biasa pakai skin tint enggak. Tapi karena kulit saya kering ya, mungkin karena saya sekarang ada di ruangan. Karena biasanya saya tuh tadak enggak kena AC kan kali ya, jadi kulit tuh kering gitu ya Mbak Monik ya. Nah, kita beralih ke Bang Yoni. Kita ngomongkan skincare, ngomongkan makeup, Bang Yoni tahu tadi nih sebenarnya.
2: Dikit-dikit aja
0: ya. Tahu dikit-dikit ya.
2: Karena saya enggak apa ya memakai skincare yang berlebihan gitu, yang kayak Mbak Monik dengan Mbak Putri lah ya. Jadi pemahaman saya pun enggak sejauh Mbak Monik dan Mbak Putri. Tapi kalau misalnya saya pakai skincare ya pakai skincare sih, tapi yang dasar-dasar aja gitu lah. Yang dasar-dasar aja ya gitu. Kayak apa ya? Sunscreen, nah itu saya pakai, lalu sabun cuci muka.
0: Iya.
2: Saya pakai karena waktu sekolah tuh saya enggak pakai skincare gitu kan. Jadi tuh muka saya kusam, banyak flek hitam juga. Terus tuh apa ya? Ada jerawat-jerawatnya lah. Itulah tuh.
0: Betul kan, Mbok? Mbokman kan? Udah mulus ya saya ngelihat Bang Yo sekarang nih. Pagi ke kantor tuh udah segar melihat muka Bang Yo kan, Mbokman.
1: Matahari Pontianak tertutup ya Bang Yo yang menyinari.
0: Ternyata Bang Yo yang menyinari ya.
2: Pandai nak muji ya.
0: Pantas lah Mbak Mon, hari akhir-akhir ini nih tak ada keluar mataharinya.
1: Malu dia kalau glowing sama Bang Yuki.
0: Ternyata itu. Jadi gini, jadi Mbak Abang, kalau misalnya matahari tak keluar tuh berarti cahayanya tuh ada di Bang Yo, betul ya. Nah, mungkin kita apa namanya, Mbak Abang yang ada di rumah mau cerita-cerita tentang pengalaman atau gara-gara saya nih makai skincare. Saya nih makai skincare berapa bulan? Udah mulai mendingan jerawatnya. Abis tuh flek hitamnya udah mulai hilang gitu. Boleh lah Mbak Abang bagi cerita atau bagi pengalamannya ke kita sini. Nomornya tetap ke nomor biasa Mbak Abang. Kalau mau nomor kalau mau hubungin saya ulangin lagi ya, 0561-571-571 atau hubungi ke nomor WA kita 0811-570-00-943. Nah, Bu Abang bisa langsung hubungin ke nomor itu, nanti kita angkat Bu Abang. Kita bisa sharing-sharing nih. Kulitnya agak kering, siapa tahu ada yang agak berminyak kayak Mbak Mon tadi kan. Kulit kering, kalau kulit kering kayak saya. Kalau nak yang bersinar kayak Bang Yo, betul ya. Nah, nanti kita bahas lagi soal harga-harganya. Apakah Bang Yo tahu harga-harga make up cewek ya Mbak Mon ya? Kalau Abang penasaran dengan Bang Yo bisa enggak jawab tebakan-tebakan saya, Mbak Abang tetap stay tune di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru.
1: Oke, Mbak Abang, kita akan dengar, kita akan mengumandangkan azan di jam 14.43. Mbak Abang jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Namun nahas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih memanjatkan doa kepada Tuhan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Mbak Abang, balik lagi sama saya Mbok Put dan ada teman-teman saya, ada Mbok Monik, ada Bang Yo. Tadi kita udah bahas-bahas tentang skincare, tentang make up biar kita kalau keluar lawar ya, lawar ya Bang Yo ya.
1: Iya, lawar.
0: Biar lawar lah yo. Sekarang nih kita nak tanya Mbok Monik dulu nih. Berapa sih Mbok Monik sebulan pengeluaran untuk skincare dengan make up?
2: Kalau misalnya skincare sama make up nih Mbok Abang, saya ini sebenarnya tada gak yang harus satu bulan sekali beli. Kadang nih buat dua bulan sekali, tergantung sama biasa sih. Belakangan ini saya memang nyari yang lebih besar kan, karena lebih buat
0: lebih hemat ya biar
2: Jadi kadang tuh, tapi sekali beli nih rata-rata sih pengeluaran tuh 200-300 ya.
0: Itu udah dengan make up?
2: Belum,
0: kok buat make up baru nak skincare buat dia.
2: Betul Mbak Abang, make up tuh lebih mahal. Cuman memang make up tuh kadang lebih tahan lama ya, 3 bulan iya, sampai setengah tahun lah.
0: Karena dia tada rutin yang kayak harus pagi, siang, sore makai gitu ya Mbak Mon ya.
2: Nah kadang kalau misalnya buat make up tuh, untuk satu make upnya sih rata-rata harganya 50-100an. Jadi kalau misalnya buat ada 3 make up yang habis nih Mbak Abang, saya habis kisaran 300-400 lah.
0: 300-400 sebulan tuh ya Mbak Mon ya.
2: Betul. Nah kalau misalnya itu kan dari saya tuh, terkejut gak Bang Yo tadi denger ini?
0: Terkejut ya Bang Yo? Masa terkejut?
3: Emang
0: Bang Yo skincare-nya berapa itu per bulannya Bang Yo? Pakai skincare kan?
3: Skincare yang basic sih, dasar-dasar aja. Biasa saya beli sabun cuci muka sama sunscreen sih. Hampir 100 lah.
0: 100 ya.
3: Iya, sama itu gak minyak rambut. Nah, itu lah
0: sama. Iya. Kalau cowok tuh apa-apa aja sih Bang? Kalau misalnya cewek ini kan pakainya kan make up ya, karena buat di muka gitu. Kalau cowok tuh kan apa namanya, mahkotanya tuh di rambut ya. Itu skincare-skincarenya apa-apa aja sih untuk rambut gitu Bang?
3: Kok skincare rambut tuh ada namanya tuh apa ya nama tuh yang buat numbuh ke rambut pula. Atau menjaga rambut gitu, ada spraynya.
0: Kayak serumnya gitu ya.
3: Serumnya gitu.
0: Kalau cewek itu kan serum muka gitu ya, mau menikah ya.
3: Itu untuk menjaga ketahanan rambut lah biar enggak rontok gitu tuh.
0: Kayaknya kita perlu gak kan Mbok Mon ya?
2: Jujur sebenarnya saya ada. Itulah mahalnya wanita nih yang Mbok Abang. Hair care tuh udah dari kulit kepalanya tuh udah ada toniknya. Kadang dipakai kan entah minyak kemiri segala macam. Habis itu di batang rambutnya Gi ada Gi vitamin rambutnya.
0: Banyak ya cewek nih ya. Kalau cowok nih skincare kali cuman buat yang menghindari sinar matahari, sama itu ya cuci muka. Terus rambutnya itu apa?
3: Pakai
0: serumnya ya?
3: Spray gitu lah.
0: Spray rambut. Kalau saya ada lihat cowok nih Bang Yoyo. Itu tuh pakai yang kayak bedak-bedak tuh ngapa di rambut ya Bang Yoyo?
3: Itu namanya hair powder.
0: Untuk
2: rambut.
3: Biar enggak apa ya, berantakan lah ya, biar tahan lama gitu rambutnya.
0: Gitu ya Bang Yoyo.
3: Ada satu juga ada yang pomade. Nah, itu tuh bentuk apa ya? Kenyal-kenyal gitu tuh agar biar enggak sama sih sama kayak hair powder, tapi bedanya itu dia lebih basah gitu.
0: Kalau
3: hair powder tuh kering dia.
0: Iya. Jadi saya tuh bingung kan Bang Yoyo. Ngapa pula bedak cowok tuh kata saya kan? Ngapa pula bedak dipakai di rambut gitu ya Mbak Oman?
2: Ini padahal bedak kita di muka, bedak
0: bingung gak gini kan? Kita nih beli bedak buat bebedak, cowok tuh bebedak gak ke kata saya gitu kan? Saya lihat cowok nih kalau saya belanja di tempat yang toko-toko kosmetik tuh Mbak Mon, kok ada cowok beli bedak gak? Bedak tabur kata saya gitu kan? Ternyata buat rambut. Baru itu gak saya tahu. Terus saya ada ngeliat tuh kan kawan saya kok dipakainya di rambut gitu. Rasa bingung enggak saya kira tuh semua bedak tuh bisa dibuat di rambut gitu Bang Yo. Ternyata itu khusus buat rambut ya Bang Yo.
3: Untuk pengeras rambut lah biar enggak lepek gitu rambutnya.
0: Nah,
2: ada juga tips nih Mbok Put, kalau misalnya untuk kita mbok-mbok, ada juga beberapa bubuk yang ditaburkan di rambut, apalagi khususnya buat mbok-mbok yang tidak berjilbab ya Mbok ya. Kalau misalnya buat yang cowok tuh kan dia agak keras sedikit nanti dibuatnya tuh kan biar ditata. Nah kalau buat cewek dia tuh buat menyerap minyak yang di dekat kulit kepalanya tuh Mbok, itu juga ada produknya. Kebetulan kan saya enggak berjilbab, jadi pernah juga saya pakai pupur tuh di kepala.
0: Itu kan saya gak pernah gak kan makai kan kawan saya, soalnya saya waktu itu adalah berdrama-drama pendek tuh, saya kira sama saya pakai kan lah bedak saya, makin bekepola rambut kawan tuh kan. Salah ternyata saya. Baru inilah saya belajar dari Bang Yoni, ternyata memang ada khusus gitu ya Mbok Men ya. Nah buat Mbok Abang, ternyata tuh Mbok Abang ada ya bedak yang memang khusus buat rambut. Iya, namanya hair powder ya.
3: Ini namanya hair powder.
0: Itu khusus buat rambut ya Mbok Abang. Tadi itu sempat kita nak ngomong-ngomongkan soal harga nih ya. Tapi kayaknya waktu kita udah gak cukup lah. Karena kita bentar lagi mau ganti program nih Mbok Abang. Kita nanti bakalan lanjut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, lupa gak yang ca-ca-ca. Jadi untuk Mbok Abang yang nantinya pengen request-request lagu atau nah diputarkan lagu, boleh langsung hubungi nomor apa Mbok Monik?
2: Nah, kalau misalnya nomor telepon biasanya Mbok Abang bisa di 0561-571-571 atau melalui nomor WA kita di 0811-570-0943.
0: Kami udah bacakan, kita udah bacakan nomornya Mbok Abang. Kalau Mbok Abang mau mau ikut request-request lagu, boleh langsung hubungi nomor itu. Tapi jangan kemana-mana loh Mbok Abang. Abis ini saya bakalan putarkan lagu buat Mbok Abang untuk nunggu ke program selanjutnya. Tetap di Pro 4 Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dangdut dulu, ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedap dia lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Jeki, jeki, jeki, kita berjuang.

0: Abang, apa lagi nih sama saya, Mbok Pur dan Mbok Monik. Nah, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Nah, untuk Mbok Abang yang request-request lagu dangdutnya, boleh langsung hubungin di nomor 0561-571-571. Di WA-nya nomor berapa, Mbok Monik?
1: Di 0811-570-0943.
0: Kita lihat ada yang nelpon nih, kita angkat loh ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Iya, dengan Bang Rio
2: Jaka Suara.
0: Bang Jaka Suara.
2: Alhamdulillah, apa kabar adik-adik semuanya?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Jaka, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nak request lagu apa?
2: Kalau Bang Jaka request lagu Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa?
2: Bujangan ya.
0: Bujangan. Oke, nah ada salam-salamnya Bang Jaka Suara.
2: Ada Mak Jang Siti di Ulah Kubu, Pak Karim di Jakang, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Imel di Kuala Dua, juga ada Mbah Kakung di Retok, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya juga, juga ada Hendra Gunawan, juga Pan Japar, juga tidak lupa buat Koko Alip, Kobudi, Koko Wandi, juga ada Bang Imran Ahmad, juga ada Wak Sangka, juga buat Mbak Manis Manila, El Nishan, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mu'min, juga ada semuanya lah ya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ya ada deh lagu.
0: Ya, pokoknya A sampai Z lah ya Bang ya.
2: Lagunya ada gak?
0: Ada lagunya.
2: Oke, Bang Jaka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Abang, tadi udah ada Bang Jaka Suara request lagu Roma Irama. Nah, untuk Mbak Abang yang request-request lagu lagi, boleh langsung telepon ke nomor apa Mbak Monik?
1: 0561-571-571.
0: Nah, untuk nomor WA-nya 0811-570-0943. Ada yang nelpon nih. Kita angkat Mbak Monik, angkat loh Mbak Monik.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut.
3: Dangdut. Dangdut adalah

0: Mustika.
1: Mega Mustika. Biru. Ah, sambil dicarikan lo nih Mbok, ada salam-salamnya enggak Mbok?
0: Salamnya buat pertama buat siapa sih Mbok? Monika. Ada siapa lagi situ?
2: Ada Mbok Put.
0: Ah, Mbok Put.
1: Ada Bang Yo.
0: Ah, Bang. Semoga sehat selalu lah ya sekeluarga. Amin. Nah, buat Andrea Pak, Emma, tayang-tayang dengan Bang Junai, Tina, Mama Syukur, Makam, Bang Batiar, Mama Mumin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Maknya Siti Inin, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura, Yunita, Dilanda, Cek Nur, Semai Jumta, Bang Amisan Jaya, sama Ayah Wardi, Bang Awi, sama Kak Sumi, Julaiha, Ani Mahrani, Bang Yahya, Lina, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Koko Andi, Koko Ali, Bu Aja Atia, Pak Rosi dan Nugana, Nita, Pak Buasi, Mbak Mbah Kakung, Atika juga lantik Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya.
1: Oke, terima kasih ya Mbok requestnya. Ada lagunya, oke.
0: Ada lagunya?
1: Ada.
0: Makasih ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nah Mbak Abang udah ada dua yang request lagunya. Nah udah ada lagi yang nelpon, kita angkat loh Mbak Abang. Nah, halo Pro Dangdut.
3: Halo Podangdut, dangdut adalah kita.
2: Caca. Nah, dengan siapa?
3: Ini dari Landak, Dato Uban.
1: Dato Uban dari Landak, ada requestnya enggak nih?
3: Ya.
1: Ada request lagunya?
3: Lagunya Hujan Duit.
1: Hujan Duit. Cari lo nih ya, gimana kabarnya Landak nih?
3: Landak cerah.
1: Puji Tuhan lah ya, masih kabut-kabut asap nih, gimana asapnya nih Bah?
3: Masih sikit-sikit aja.
1: Semoga lah ya hujannya turun rintik-rintik, jadi kabutnya dah de. Apa tadi judulnya?
3: Hujan Duit dari Latif M.
2: Hujan Duit.
1: Hujan Duit nih tak de kami lagunya masih nih. Ada request lagu lain tak nih Bah?
3: Lagu ya. Roma Irama bisa kah?
1: Roma Irama udah diputar tadi.
3: Lagu Hamdan ATT, Cinta Kau Gadaikan.
1: Hamdan ATT.
3: Ya.
1: Ada yang apa tadi judulnya?
3: Cinta Kau Gadaikan.
1: Cinta Kau Gadaikan. Ada enggak tuh?
3: Ada enggak?
1: Sambil kita tak ada juga nih, Mbah.
3: Kirim-kirim salam ya.
1: Lagu Hamdan yang lain mau enggak?
3: Boleh.
2: Jangan Cinta Ya Aku boleh enggak?
3: Boleh lah.
2: Oke, boleh salam-salam.
3: Pertama Mbak Manjang Siti, Bang Jack, Imel, Wardi, Cek Nur, Pak Ilbal, Bang Widi, Mama Nur, Kak Juleha, itu aja yang lain kita rangkul dari A sampai Z. Terima kasih.
1: Yul. Masih ada gi? Dah itu ya salam-salamnya.
3: Itu aja. Hanya itu yang kita tahu kan.
1: Oke. Terima kasih ya requestnya, Bang. Tadi dah ada lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Mbak Abang. Kita matikan lo ya. Oke, Mbak Abang udah ada tiga yang request lagu. Nah, kita putarkan dulu lagunya. Nanti kita bakalan buka 3 request lagu lagi Mbak Abang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapa nih? Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk sana, biar gak ada kuman-kumannya.
2: Beres, Ma. Makan-makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Ma? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang kita foto-foto dulu, terus upload.
1: Ya mama, kirain apa?
3: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum makan.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Oke, Bang, balik lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, caca-caca. Nah, Bang yang mau request-request lagu, boleh silakan langsung hubungin di 0561-571-571 atau di nomor WA-nya, Mbak Monik, apa? 08? Hah? 08 apa, Mbak Monik?
1: Di 0811-570-0943.
0: Oke, kita angkat nih dulu, Mbak Monik. Ada yang nelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa?
2: Dengan Mbah Kakung Reto Kuala Mandor B Kuburaya.
0: Mbah Kakung dari Kuala Mandor Kuburaya.
2: Iya.
0: Nah, request lagu apa, Mbah Kong?
2: Mau request lagu apa ya? Ya udah, lagunya dari Ida Laila aja.
0: Ida Laila judulnya?
2: Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan Bibir. Bentar ya, Mbah Kong, dicari dulu sambil dicari ada salam-salamnya enggak, Mbah Kong?
2: Sapa dan salamnya untuk penyiarnya dan semua kru. Dari perempat semuanya tanpa kecuali. Dan juga salam juga untuk Mama Ririn, untuk Manjang Siti, Makam juga, Bu Elmi juga, untuk Mama Nurfa Nurul, Pak Juraiha, juga untuk Bang Herman, Bang Wardi, untuk Bang Yahya, Bang Bahtiar, Bang Mael, Jenor juga, jaga suara Bang Imran Ahmad, juga Bang Hendra. Lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya ada.
2: Untuk Kak Tini juga.
0: Tak ada, lagunya enggak ada ternyata, Mbah Kong. Boleh tukar lagu lain enggak, Mbah Kong?
2: Boleh.
0: Lagu Ida Laila yang lainnya boleh enggak?
2: Boleh.
0: Suara Hati.
2: Oke, boleh.
0: Terima kasih, Mbah Kong.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, Mbak Bang. Udah ada yang nelpon tadi, Mbah Kong. Udah ada lagi yang nelpon nih, kita angkat lo.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum, Bu Monik.
0: Waalaikumsalam. Mbok Put nih. Kak Lara.
3: Dengan Mbok Put kan?
0: Mbok Put. Lupa ke dengan
3: Mbok Putri.
0: Mbok Putri.
3: Mbok Putri ya, salah.
0: Aduh.
3: Maaf.
4: Tak apa, memang berdua di sini sebenarnya nih.
0: Iya, ada Mbok Monik juga kok.
3: Iya, Mbok Monik, Mbok Fitri, sama Bang Yo.
4: Gimana kabarnya nih Mbok siapa tadi?
0: Mbok Elin.
3: Mbok Elni.
0: Oh, Mbok Elni. Allah, salah pula saya yo, gantian pula kan.
4: Kabar baik tuh, Mbok.
3: Ini lap gak nih?
4: Gimana kabarnya tuh Mbok Elni?
3: Alhamdulillah sehat, Mbok.
4: Kok dah sehat dah waktunya berdangdut lah. Nak request lagu apa?
3: Minta lagu apa?
4: Apa tuh?
0: Lagunya siapa?
3: Lagu apa lagunya ya, tadi sudah ingat,
4: Pak. Coba nyanyikan sedikit. Siapa tahu Bang Iyo nih tahu kan? Bang Iyo yang nyarikan lagunya.
3: Lagu apa tuh lagu yang Elfie? Sujud aku di kakimu. Mohon kesabaran.
0: Belum kami siapin dulu ya.
3: Bila berakhir jalan yang kini kau tempuh. Itu lagu apa tuh? Yang nyanyi tuh Elfi Sukaisi.
4: Langsung kita cari ya Elfi Sukaisi loh ya. Ada ketada. Sambil kita cari tuh salam-salam lah lo Mbok Elni.
3: Salam-salamnya lah buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Mas Elpa, Bang Junai, Pak Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Ora Pak Moknya, Mbak Adista, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayangnya, buat Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Panjang Siti, Imel, buat Kak Amo Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, beserta istri, Bang Badol, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena, Pak Ustadz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbah Kakung, buat Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, Mbak Yunita, Bang Hendra di Mempawa. Buat Mbak Nista di UK, Pak Adi di Tangrai. Buat Kak Ani apa Manis Manila. Buat Pak Herman. Dan apa dan ayangnya ke Pak Herman.
4: Oke, okay. Ada gitu enggak?
3: Abang semua-semua lah.
4: Oke, okay, bungkus habis.
3: Dibungkus habis kata Mak Nori rasa. Buat Bu Monin, Bu Putri, buat Bang Yo sehat selalu semuanya.
4: Amin.
3: Semoga murah rezeki, pulang dengan selamat.
4: Amin.
3: Sampai ke tujuan.
4: Amin.
3: Semoga cepat dapat jodoh semuanya ya.
4: Amin.
3: Terima kasih Bu Monin, Bu Putri, Bang Yo. Assalamualaikum.
4: Oke, okay. Okay, waalaikumsalam. Nah, itu dia lah salah satu request dari Mbok Elni kita. Habis nih, ada lagi yang mau bergabung Mbok Abang untuk request-request lagu dangdutnya?
0: Kita jawab loh, ada kayaknya yang nelpon nih. Kita jawabkan ya. Nah Mbok Abang kalau mau bergabung atau mau request-request lagu dangdutnya boleh hubungin di 0561-571-571 atau di nomor WA kita di 0811-570-0943. Nah udah ada nih Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa tuh Mbok? Dengan Mbok siapa?
1: Ini sama Mbok Tini-Tini alias Febrian Tini di Karya Mbok Bakti Tini. 2
0: Dari Karya Bakti 2, gimana kabarnya Mbok Tini? Halo Mbok Tini?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya, nak request lagu apa nih Mbok Tini?
1: Lagunya ini kalau ada Roma Irama ya. Ada enggak ya lagu Mutiara Hidupku?
0: Lagu Roma Irama udah Mbok Tini, boleh ganti lagu yang Daka. Lain? Udah.
1: Lagu Rita Sugiarto udah belum?
0: Oke, Rita Sugiarto, lagu judulnya apa Mbok Tin?
1: Lagunya Pria Idaman.
0: Pria Idaman, oke. Dicari lo ya Mbok Tin, boleh sambil dicari sambil salam-salam Mbok Tin.
1: Salamnya terutama buat yang lagi siaran bertiga ke berempat nih.
0: Beramai
1: Beramai ya. Iyalah, semoga sehat selalu semuanya. Semangat selalu.
0: Amin.
1: Kami salamnya fotokopi Kak Emil Chan tadi ya.
0: Boleh.
4: Bungkus habis berarti.
1: Iya, soalnya kami lagi baru ada kesibukan.
0: Semoga lancar, cepat selesai kesibukannya.
1: Iya, udah gitu aja ya, makasih. Iya,
0: sama-sama Mbok Tin. Waalaikumsalam. Nah, tadi udah ada 3 requestan lagu dari pendengar kita. Nah, sebelumnya kita bakal putarkan dulu lagu-lagunya. Sebelum kita putarkan nih Mbok Abang, kita bakalan pamit. Mbok Put, Mbok Monik dengan Bang Yo pamit. Nanti bakalan dilanjutkan dengan Mbok Yo. Mungkin itu aja. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nambo ayo, Bo Abang, sila ya nak bergabung request lagu Dangdut bersama dengan Bo Yodi 0811570043 atau di line telepon 0561571571. Pro Dangdut. Halo.
2: Halo Bo Yo, belum datang.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Ini adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Memang Mardi menggerutu sorang-sorangan tadi, maaf ya.
1: Apa?
2: Tadi kami menggerutu sorang-sorangan.
1: Agak ngapa?
2: Tada, lagi dengan Bo Yo siangan.
1: Kira gak dari mana?
2: Ya Bo Yo.
1: Mau lagu apa?
2: Lagu apa ni Bo Yo? Ya boleh nak Bo Yo.
1: Apa tu?
2: Iis Dahlia boleh
1: tak? Iis Dahlia, apa lagunya, judulnya?
2: Cinta Bukanlah Kapal.
1: Aduh, Cinta Bukanlah Kapal.
2: Nyampaikan ini, nak nyampaikan JKL ni, tadi tu bayang dia nyanyi. Sujud aku di kakimu.
1: Oh, judulnya tu Cinta Bukanlah Kapal. Oh, Cinta Bukanlah Kapal judulnya.
2: Okey,
1: saya cari lo. Ya, oh ada.
2: Yang dapat pahala, tak besar kan dapat pahala kita ni.
1: Ada lagunya. Siap. Salam-salam buat siapa?
2: Maaf. Yelah, pertama main Bo Yo. Sehat selalu keluarga.
1: Amin.
2: Maafkan saya menggerutu sorang-sorang. Saya belum diangkat. Lanjut buat Pengamin Sanjaya juga Bo Yo ya.
1: Boleh.
2: Sayang. Mama Nurul. Terus buat Pak Syukur Bu Tina juga. Abang Junai, terus Makam, Bu Ana, Bang Jaka Suara, Bang Andreopan, buat Bu Juleha, Pak Hendra, Aura Pak Mo, Kak Elni tadi tu. Nah, sampaikan aja Kak Elni dah ya. Tak ada hutang dah saya ni.
1: Tak ada agak kemponan ya kan?
2: Tak ada agak kemponan.
1: Kayak
2: kuih pula lah, lebih kemponan ya.
1: Lanjut.
2: Lanjut. Buat wasangka juga Bo Yo ya. Buat semua-semuanya kali Bo Yo tanpa terkecuali.
1: Okey deh.
2: Okey, Bo Yo sama bertugas.
1: Siap.
2: Bo Yo, makasih.
1: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi, WARDIDD. Bang Wardi, asyik lagi buat Bapak Abang yang lain nak bergabung bersama saya masih di 0811570043 atau di line telepon 0561571571. Ada di WhatsApp banyak masuk nih Bapak Abang, cuman tak tahulah tiba-tiba terputus sendiri ya. Asyiklah, bijak bebek kan bijak bupantun kok jadinya Pro Dangdut.
3: Halo. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Peye.
1: Oh, Putri Peye. Di mana nih Putri Peye?
3: Di Papuluase.
1: Apa kabar?
3: Kurang sehat nih, Bo Yo.
1: Bisa pula tak sehat nih, ya bisa lah ya manusia ya.
3: Kita manusia kan.
1: Apa kabar?
3: Baik-baik, walaupun kurang sehat.
1: Syukurlah.
3: Apa kabar?
1: Syukurlah, masih agak kurang sehat tapi masih bisa nelpon. Kabar saya baik. Mau lagu apa nih?
3: Lagu apa ya?
1: Apa ya?
3: Ya, tadi kan telepon-telepon di radio ini untung-untungan masuk, pikirkan. Rupanya masuk.
1: Jadi lagu apa?
3: Lagu apa ya? Siapa tuh?
1: Jadi lagu apa?
3: Itu apa namanya? Percuma jalan dari Internali.
1: Bentar ya, saya cari lagu Percuma. Ya. Salam-salam lah lo kalau gitu.
3: Nyam-nyam buat Buan Bo Yo, keluarga selalu.
1: Amin.
3: Buat semua penyiar perompak, semuanya selalu keluarga. Terus untuk pendengarnya itu, ada Warti, ada Bahkaku. Ada itu siapa ya?
1: Siapa lagi?
3: Alias Bo Elmi ya. Ada Anja Siti, email, nama Maririn, Amoy. Siapa lagi? Makam. Pak Ida, Pencabakti, Kak Juleha, Cik Nur di Bakau. Nah, terus buat Mengawi, buat Wak Ali, buat siapa tuh, Wak Lado, Padila, buat Jaka Suara, buat Mas Sofian, buat Mang Hendra, Wardi Udaya. Nah, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
3: Untuk semuanya yang mendengarkan Radio Perempatnya, Mbok
1: Yo. Oke deh.
3: Hampir lupa Mbok Yo.
1: Biasalah, aku udah lupa atau ingat kan?
3: Iya, kita ini manusia kan.
1: Iyalah kalau gitu.
3: Oke, kalau Mbok Yo. Pulangnya hati-hati, ada kan lagunya?
1: Ada.
3: Nah, buat Mbok Yo, pulangnya hati-hati, sehat selalu, selamat tugas, dan selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia, ya Putih Peye. Udah bergabung selanjutnya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
4: Selamat sore.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Emma di Selpa.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
4: Lagunya Kau Tetap Misteri dari Riza Umami.
1: Kau Tetap Misteri. Ada enggak ya? Lagu macam mana lagu itu?
4: Jangan.
1: Tiba-tiba jangan. Tak belum enggak ngapa-ngapa jangan kata dia.
4: Ini nampak aku kan enggak nampak aku dua Bang Ibing enggak nampak.
1: Belum enggak saya nyuruh nyanyi cuman lagunya jangan. curiga ya bawaan.
4: Bukan kayaknya arah-arahnya.
1: Trauma nampak anak Bang Ibing. Salam-salam buat siapa?
4: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tantai 2.
1: Kaulah.
4: Buat Bang Andrea Wopat, buat Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Buat Bang Sukur ada Tina.

0: buat Nita di Pablo Ace tadi itu. Buat Elnichan, jangan Elmi. Buat Aura, Pak Muwardi, Bang Amin Sanjaya sama istrinya Ayang. Buat Wak Meli Wajena, Bang Dino, Bang Padilla, Cik Nur di Bakau. Buat Julaiha di Pancabakti. Nah, siapa lagi? Bang Japar, Kak Nila, Bang Sofian di Anjungan. Buat Bang Niko, Mbak Tini. Email Mak Jang Siti. Siapa lagi nih ya? Bang Bahtiar. Buat Kak Nista di Uka. buat Bang Boyka di Siantan. Siapa lagi nih ya? Asal di ujung-ujung lidah asalnya.
1: Tuh kata Kak Tini, kata dia artis dangdut tuh, kata dia Kak Elni itu katanya.
0: Itu Kak Elni.
1: Kak Emma Selpa nih artis dangdut kata Kak Tini.
0: Yang lagi tuh kata Tini. Malu
1: Selap. kau dah. lanjut.
0: Buat semuanya lah.
1: Bau ada kebu.
0: Oh iya Bang itu. Pak Herman sama istri Mak Ye.
1: Oke deh. Siap, ada yang nanya, siapa yang nelpon tuh Mbok Yu tadi? Inilah.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh? Bang siapa? Tanhul.
0: Oh, putra tunggal tuh.
1: Ayolah kalau gitu nih, kau tawa nih. Bahaya nih sampai tak selesai kita berdua ya ketawa nih.
0: Lama tak ketemu.
1: Oke deh.
0: Oke, Bang Yolanda, makasih ya.
1: Itu yo, dia selamat sore Kak Emma Selpa. Ya udah bergabung. Baiklah Bang, 3 buah lagu dah ya. Dari Cinta Bukanlah Kapal, Percuma, sama Kau Tetap Misteri dari Riza Umami. Selamat mendengarkan.
2: Dangdut adalah kita.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila Bu Abang yang nak bergabung langsung request-request lagu Dangdut kesayangannya Bu Abang di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Putri kunyah-kunyah, Mbok Yo.
1: Apa kabar Putri kunyah-kunyah?
2: Baik, Mbok Yo, sehat.
1: Ah, baik, alhamdulillah. Mana anak putra kunyah-kunyah?
2: Tak sibuk tak betulkan. Apa tu?
1: Apa tu?
2: Apa tu? Balon air tak naik, Mbok Yo, Mbok Yo.
1: Aduh-aduh.
2: Turun naik, turun naik. Ah, dah, ya tutup ya.
1: Ah. mau lagu apa ni?
2: Dari Enibal.
1: Apa tu judulnya?
2: Judulnya Bidadari.
1: Bidadari. Ah, kita tengok lo ada ndak ya. Adibal Bidadari Cinta ya.
2: Ah, Bidadari Cinta.
1: Okey deh.
2: 100%.
1: Aduh, makasih bermara konten ni. Ah, salamnya buat siapa?
2: Sahabat salamnya tadi ada Mak No, ada Kak Emma, terus ada Mbak Kakong, ada Wardi, ada Mbak Elni, apa tu kopi lambuk ya,
1: okay
2: semua lambuk ya, ya.
1: Okay deh.
2: Salam semuanya lah, salam kompak, salam persahabatan. Juga sebab aku malah yang ngangkut-ngangkut air. Tetap yalah. Semangat.
1: Tetap semangat Pak Mo.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Buat Boyo, salam sayang selalu. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Apa yang ingin kita capai ya Boyo.
1: Amin.
2: Apa yang terbaik Boyo.
1: Amin.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore. Makasih kembali untuk Kak Aura. Sehat selalu untuk Kak Aura dan salam sayang juga untuk Kak Aura ya. Berikutnya, Pro Dangdut.
3: Saudara kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Wahin Ramon Pawang, Mbak Yo.
1: Oh, apa kabar, Mbak Yo? Kabar baik. Bang Hendra, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga kita baik semua ya, Mbak.
1: Amin.
3: Ya, sehat, ya, ya.
1: Amin, amin, amin. Ah, mau lagu apa?
3: Saya minta lagu Irfan Mansur ya lah.
1: Apa judulnya?
3: Berpisah lagi.
1: Aduh aduh, sedih banget. Belum enggak apa dah.
3: Ini.
1: Tiba-tiba dah berpisah lagi. Bentar lo saya cari dulu ya. Berpisah lagi Irfan Mansur. Eh, kok tak muncul nih?
3: Ada mau yo.
1: Bentar, lagi mencari nih.
3: Saya salam lo ya.
1: Mau oh, adanya untuk apa lagi? Sejengkal tanah sama bukan sandiwara ya nih Irfan Mansur.
3: Untuk apa lagi ya lah?
1: Ah iyalah, salam buat siapa?
3: Saya fotokopinya Kak Elicernya tadi ya.
1: Oh iya.
3: Buat Mbok Yo, semoga saya selalu Mbok Yo.
1: Assalamualaikum. Salam. Cepat benar. Apa dikejar nih Bang Hendra? Oke deh, ini kayaknya bisa dua penelpon terakhir ya Mbok Abang. Jadi sila yang nak bergabung bersama saya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Caca. Ah, kaulah belemak Caca.
4: Putri Bunga Melati.
1: Ah,
4: apa? Yang tak habis-habis sarungnya dari pagi sampai sore.
1: Itu Kak Julaiha ya?
4: Iya, betul.
1: Kebanyakan putri nih, pek bingung saya.
4: Ada putri, ada Monik.
1: Ah. Apa kabar?
4: Luar biasa.
1: Luar biasa. Weh, hujan enggak sana?
4: Belum.
1: Entah,
4: mungkin tak ada kali ya.
1: Eh, janganlah. Ah, salamnya.
4: Kenapa ditunggu-tunggu tak bisa-bisa pula hujannya?
1: Iya betul juga.
4: Tapi tak ada lah kali.
1: Eh, janganlah tak ada.
4: Minggu Allah bekerja.
1: Amin. Mau lagu apa?
4: Lagunya Cinta Lahir Batin dari Nia Lapenia ya lah.
1: Oke, cari dulu Cinta Lahir Batin. Ada enggak ya?
4: Salamnya buat Boyo lo ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan.
1: Amin.
4: mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Amin. Yang terbaik buat Bu Yo.
1: Amin, amin, amin.
4: Buat Alita Pak Bulu Asik, mm-hmm. buat Aura Pak Mu, Mama Nurul, Bapak Nurul, mm-hmm. buat abang kami yang ada di Mempawah tu, ganteng. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Berwardi juga yang ada di Sungai Rengas. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu. Ayo, Di.
1: Ah. Tiba-tiba ayo Di.
4: Itulah timang dia tuh. Ayo
1: oh,
4: Di.
1: Oh gitu.
4: Ah, itulah timang tuh. Ada lagi dia tuh. Cik Nur. Buat Bang Yahya. Mudah-mudahan sehat selalu lah Bang Yahya ya. Mm-hmm. Berapa kali ditelepon nomornya enggak diangkat. Mm-hmm. Yalah mudah-mudahan sehat lah.
1: Amin.
4: Buat Bang Awi. Mm-hmm. Dengan Ayang Bebe. Mudah-mudahan sehat selalu. Mm-hmm. Buat Anissa Pak Bulu Asih udah tadi ya. Sama Manila, mm-hmm. Manjang Titi mailnya, mm-hmm. Kak Tini, Bang Niko, Ibu Ana, Andre Opan, Bu Aja Harbiah, Makam, mm-hmm. Koko Ali, Koko Wandi, mm-hmm. buat Bang Dede, Bang Febri di Sungai Asam, mm-hmm. buat Pak Udo di Jambi, buat Bang Badul, mm-hmm. buat semua-semua lah Mbok Yu,
1: oh, okay,
4: dari Asap Pejet.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, mm-hmm. tidak kurang suatu apapun. Mm-hmm. Oh ya Pak Herman, serta Mak Ye, hampir lupa. Baik-baik kami. Oh Pak Herman, maaf ya Pak Herman, buat Kak Ema lah ya. Bisa lupa juga, Bang Suruh Katina. Okay, yalah buat yang main penjamak dan dari APJ.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan semuanya sehat, mm-hmm. tidak kurang suatu apapun, mm-hmm. tidak kurang duit.
1: Ah, itulah dia yang paling utama.
4: Yo, makasih Bu Yo.
1: Sama-sama.
4: Selamat sore.
1: Itu dia Kak Julaiha yang merupakan penelpon terakhir kita sore ini Bu Abang. Ini setelah masukkan lagu, ah paslah waktunya ya sampai jam 5 nanti gitu. Makasih buat Bu Abang yang udah bergabung di Prodangdut sore ini, yang udah bergabung di WhatsApp, di telepon, di chat WhatsApp juga. Makasih. Saya bacakan dulu di chat yang udah ada Bapak Murjani di Peniti Luar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prodangdut adalah kita. Saya Murjani Peniti Luar, ingin gabung semuanya dari A sampai Z. Buat Mak Deng jangan merokok terus, nanti tambah kabut. Salam-salam buat Bang Heben, semoga sehat selalu, dan buat Bu Yoh katanya. Siap. Makasih banyak. Habis itu yang lain-lainnya semuanya, makasih banyak udah bergabung. Nanti masih lanjut dengan saya, Bu Abang tenang sampai malam nanti ya, tak kemana-mana saya. Jadi itu dia 3 buah lagu terakhir Bu Abang di Prodangdut malam ini sore ini. Ada Bida dari Cinta Untuk Apalagi sama Cinta Lahir Batin. Selamat mendengarkan.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pontiana punya berita.
1: Bahwa abang harga sejumlah komoditas pangan di pasar Pelamboyan Pontianak, Kalimantan Barat mengalami perubahan. Harga beberapa jenis sayuran terpantau turun, sementara komoditas lainnya mengalami kenaikan. Di sisi lain, harga ayam potong naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram dalam 4 hari terakhir. Pedagang sayur di pasar Pelamboyan, Lia, mengatakan harga cabai cakra yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp140.000 per kilogram hingga Rp150.000 per kilogram. Penurunan harga pun terjadi pada kacang panjang, dari sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, harga buncis naik hingga sekitar Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat meningkat dari harga normal Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga timun dijual Rp30.000 per kilogram. Menurut Lia, harga tersebut bertahan sejak musim kemarau. Lia menambahkan sayur-sayuran yang dijualnya merupakan hasil produksi lokal. Di tengah perubahan harga sayuran, kenaikan juga terjadi pada komoditas ayam potong. Pedagang ayam pasar Pelamboyan Aswan mengatakan harga ayam yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama 4 hari terakhir. Meski belum mengetahui penyebab pastinya, ia menduga kenaikan berkaitan dengan harga pakan ayam yang meningkat. Pakan tersebut didatangkan dari luar daerah. Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang. Bang.
5: Ya. Ah, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi duduk ya.
4: Ya. 2 hours later.
6: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
6: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
6: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
6: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
6: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi apa?
6: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu, bang?
6: Acara lu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tuh abang ngandir sama siapa?
6: Ah, tadi tuh abang ngandir dengan budayawan deh. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu tuh budayawan gak ke bang?
6: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
4: Boleh lah diikut ya.
6: Janganlah.
4: Apa pula?
6: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi dikit.
6: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
6: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
6: Ayolah ya, abang makan tu ya.
7: A few moments later.

Ya walau masih bersambung ya. Di Perumpat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Pastinya Mbok Abang, saya akan menemani Mbok Abang sampai jam 9 di Bijak Bepantun. Juga nanti ada lanjutan Hasanah Budaya, kemudian ada Bekesah dan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Nah kalau sekarang ini kita udah masuk dalam program Pleser Gerbang Kalimantan Barat. Di Pleser kita nih Mbok Abang, jalan-jalan online kali ini kita mau bahas tentang ronda malam. Wehe, ngapa pula berwisata dengan ronda malam Mbok? Yuk, nah untuk sebagian orang ronda malam ini adalah bagian daripada berwisata. Meskipun tak kemana-mana, hanya keliling-keliling di kampung, keliling di gang, keliling di komplek Mbok Abang ya, itu adalah salah satu cara berwisata. Seru ya Mbok Abang berwisata sambil menjaga lingkungan ya kan. Siapa yang tak suka? Nah ini biasa dilakukan oleh kaum-kaum lelaki Mbok Abang. Apakah perempuan tidak boleh? Boleh, tapi jamnya beda. Jamnya kalau buat perempuan tuh jam-jam dia habis masak lah Mbok Abang. Kalau udah habis semua kerjaan rumah udah selesai abang dia itu, tapi dia tak ada di pos kamling, dia di depan rumah masing-masing. Kalau ndak pun di depan rumah kawannya, misalnya dalam satu gang ada nih tempat perkumpulan, nah situ ada duduk-duduk di terasnya, duduk di tepi jalan pas depan rumah orang tuh, itu ada, itu jam-jam perempuan Mbok Abang. Nah Mbok Abang, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang peleseran sore hari ini, saya juga mau infokan nanti untuk kaum muslimat dan juga muslimin dimanapun berada di kota Pontianak dan sekitarnya, kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dan juga azan isya pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana Mbok Abang. Nah Mbok Abang, pernah enggak sih kita mengingat suasana kampung pada malam hari ya? Ketika sebagian warga nih udah mulai istirahat setelah seharian bekerja, anak-anak udah masuk ke rumah, jalan-jalan kecil lingkungan kita udah makin sepi. Tapi masih ada beberapa warga yang tetap terjaga untuk menjalankan ronda malam. Nah suasana yang seperti inilah Mbok Abang, yang terasa biasa bagi sebagian orang. Tapi pun kalau kita perhatikan lebih dalam ya, ronda malam tuh sesungguhnya menyimpan

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Masih bersama Mbok Jo, kita lanjut lagi tentang ronda malam dan hangatnya kekerabatan kampung Mbok Abah ya. Menarik dari kegiatan ronda malam Mbok Abang adalah suasana kebersamaan yang seringkali justru terasa lebih hangat dibandingkan kegiatan berkumpul pada siang hari. Karena ketika malam tiba, warga yang mungkin jarang bertemu akibat kesibukan bekerja akhirnya mempunyai waktu untuk duduk bersama, menikmati kopi atau teh hangat, menyantap makanan ringan, dan bertukar cerita tentang berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari obrolan sederhana mengenai pekerjaan, keluarga, kondisi jalan kampung, sampai kabar tetangga yang sedang sakit. Semuanya menjadi bagian dari interaksi sosial yang membuat hubungan antar warga semakin dekat. Nah, kalau dahulu suasana ronde malam mungkin identik dengan kentongan, bambu, senter sederhana, bangku kayu, dan suara obrolan warga yang sesekali diselingi canda tawa, sekarang memang banyak lingkungan yang udah menggunakan alat komunikasi modern, kamera pengawas, atau grup percakapan untuk mendukung keamanan bersama. Namun, sejanggih apapun teknologi yang digunakan ya Mbok Abang, ada satu hal yang tetap penting untuk dipertahankan, yaitu semangat saling peduli dan kesediaan warga untuk hadir ketika lingkungan membutuhkan perhatian bersama. Nah Bu Abang, kalau kita ngomongan soal ronde malam, rasanya kurang lengkap ya kalau kita tak ada ngomongan soal pos ronde. Nah, tempat sederhana yang sering menjadi pusat berkumpulnya warga ketika menjalankan tugas menjaga keamanan kampung. Mungkin bentuknya hanya sebuah bangunan kecil ya Bu Abang, dengan beberapa kursi, meja kayu, lampu yang menerangi bagian depan, dan perlengkapan ronde seadanya. Tapi di tempat seperti inilah banyak hubungan pertemanan tumbuh, perbedaan pendapat dibicarakan dengan santai, bahkan persoalan lingkungan yang sebelumnya belum terselesaikan pun bisa menemukan jalan keluar melalui musyawarah, ngobrol-ngobrol gitu Mbak Abang, tapi tidak pakai emosi ya.

0: Selain itu, ronde malam pun menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan lingkungan secara baik-baik, seperti membahas kebersihan selokan, lampu jalan yang rusak, kendaraan yang mengganggu akses warga, atau kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dengan komunikasi yang terbuka dan suasana yang tidak terlalu formal, persoalan-persoalan tersebut dapat dibicarakan tanpa harus menunggu masalah menjadi semakin besar. Tentu dengan tetap menghargai pendapat setiap orang, dan setiap orang itu bisa menghindari pembicaraan yang berujung pada gosip dan menyinggung kehidupan pribadi tetangga. Nah, jadi Mbok Abang, jangan sampai kesibukan dan kemajuan zaman membuat kita semakin jauh dari tetangga sendiri. Karena keamanan yang kuat tumbuh dari kepedulian bersama. Sedangkan kampung yang hangat tercipta ketika setiap orang merasa dihargai, diterima, dan tidak dibiarkan menghadapi kesulitan seorang diri. Itu dia Mbok Abang, peleseran kita tentang ronde malam ya, yang ada di lingkungan kita, yang menambah hangatnya kekerabatan kampung. Semoga masih ada kita temukan ronde malam nih Mbok Abang ya, dimanapun berada, supaya keamanan tetap terjaga, kebersamaan tetap terjaga, silaturahmi pun tetap terjaga. Dah, itu deh Mbok Abang ya, nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya pastinya Mbok Abang, tapi kita juga akan kumandangkan azan maghrib nanti pada pukul 17 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu koleksi lagu-lagu religi, jangan kemana-mana.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa. Sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Ibu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Wabang, pemerintah kota Pontianak terus memperkuat upaya penanganan genangan melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemeliharaan dilakukan setiap tahun terhadap saluran primer, sekunder hingga tersier agar aliran air tetap berfungsi optimal. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Paritokaya yang merupakan salah satu saluran primer utama dengan cakupan wilayah cukup luas, termasuk kawasan Kota Baru dan Pontianak Selatan. Menurut Edi, normalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi hujan dengan intensitas tinggi. Selain pengerukan, Pemkot Pontianak tahun ini pun menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk membantu mempercepat surutnya genangan, terutama ketika hujan terjadi bersamaan dengan kondisi air pasang. Ia menerangkan kondisi topografi Pontianak yang relatif datar menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola drainase. Kemiringan lahan yang kecil membuat aliran air sangat bergantung pada kondisi pasang surut. Pemkot pun memanfaatkan pompa bergerak untuk menangani genangan pada titik-titik tertentu. Tentu, peralatan tersebut dapat digunakan ketika terdapat sumbatan pada saluran, tali air maupun parit lingkungan. Lambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang ya, di jam 18 lebihnya 15 menit. Tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita malam ini, kita nak bahas tentang Reog Bulkiyo, kesenian khas Blitar dengan sejarah perang di Penogoro. Nah, nama Reog selama ini identik dengan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu ikon budaya.

Di Jawa Timur yang mendunia. Namun, Kabupaten Blitar juga memiliki kesenian serupa berupa Reog Bulkio dengan karakter dan sejarah yang berbeda. Reog Bulkio menjadi warisan budaya masyarakat Desa Kemloko, Kecamatan Nglego, Kabupaten Blitar yang masih terus dilestarikan hingga sekarang. Meski sama-sama memakai nama Reog, bentuk pertunjukan, kostum hingga musik pengiringnya memiliki ciri khas tersendiri. Nah, pertunjukan Reog Bulkio tidak menampilkan dada merak atau kepala harimau yang menjadi simbol utama Reog Ponorogo. Sebagai gantinya, pertunjukan lebih menonjolkan gerakan perang yang dipadukan dengan musik tradisional sebagai media penyampaian cerita. Institut Seni Indonesia Surakarta menyebut Reog Bulkio berkembang sebagai seni pertunjukan tradisional dari sejarah panjang masyarakat Blitar. Kesenian tersebut menghadirkan identitas budaya lokal yang berbeda dibandingkan Reog Ponorogo yang lebih dikenal masyarakat luas. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, Reog Bulkio diperkirakan muncul pada masa Perang Jawa yang berlangsung antara 1825 hingga 1830. Kesenian tersebut diyakini diciptakan para prajurit Pangeran Diponegoro yang mengungsi ke Desa Kemloko setelah peperangan. Pada masa awal kemunculannya, Reog Bulkio tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat sekitar wilayah tersebut, kesenian itu dimanfaatkan sebagai sarana melatih kemampuan bertempur para prajurit sambil menunggu kelanjutan perjuangan melawan pasukan kolonial Belanda. Seiring perjalanan waktu, fungsi Reog Bulkio terus berkembang mengikuti perubahan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Blitar. Kini pertunjukan tersebut sering ditampilkan dalam acara adat, peringatan hari besar hingga festival budaya daerah.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Nah, Mbak Abang masih di adat kita di segmen terakhir, Mbak Abang, sebelum kita menuju aja Nisa untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Masih tentang mengenal Reog Bulkio, kesenian khas Blitar dengan sejarah perang di Ponegoro. Nah, meski sama-sama memakai nama Reog, Mbak Abang, kedua kesenian tersebut memiliki latar belakang, bentuk pertunjukan dan filosofi yang berbeda. Perbedaan ini justru memperkaya keragaman budaya Nusantara sekaligus memperkuat identitas masing-masing daerah. Nah, Reog Bulkio sendiri berasal dari Desa Kemloko, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, yang menjadi pusat pelestarian kesenian tersebut hingga sekarang. Sementara itu, Reog Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo yang telah lama menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Nah, Reog Bulkio sendiri mengangkat kisah perjuangan prajurit Pangeran Diponegoro pada masa Perang Jawa melawan kolonial Belanda di Nusantara. Sebaliknya, Reog Ponorogo dikenal melalui cerita rakyat tentang Ki Ageng Kutu Klono Suwandono, Singo Barong, serta Dewi Songgolongit. Pertunjukan Reog Bulkio sendiri tidak menggunakan dadak merak maupun barongan yang menjadi ciri khas Reog Ponorogo selama ini. Reog Ponorogo justru menjadikan singo barong dengan hiasan dadak merak sebagai ikon utama setiap pementasan budaya. Nah, untuk kostum penari, para penari Reog Bulkio mengenakan busana yang menggambarkan prajurit perang sesuai kisah perjuangan yang diangkat dalam pertunjukan, berbeda dengan Reog Ponorogo yang menghadirkan tokoh warok, jatil, klono sewandono, bujang ganong, hingga singo barong. Nah, terakhir Mbak Abang, iringan musik. Perbedaan lain terlihat pada alat musik yang mengiringi pertunjukan masing-masing kesenian tradisional tersebut di atas panggung. Reog Bulkio menggunakan kecer sebagai pembuka irama yang dipadukan rebana, sronen, kenong, serta kempul sehingga menghasilkan karakter musikal. Nah, itu dia tadi Mbak Abang, adat kita malam ini mengenal Reog Bulkio, kesenian khas Blitar dengan sejarah perang di Ponegoro. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat dan menambah ilmu baru lagi untuk kita bersama Mbak Abang. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersih.

adab terhadap kedua orang tua, menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua, tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama, meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang informasi dari Kuburaya, pemerintah Kabupaten Kuburaya mempercepat kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga atau GOR dan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di Kabupaten Kuburaya. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi persiapan dan kesiapan lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan Sekolah Nasional Terintegrasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan pembangunan GOR dan SNT merupakan bagian dari upaya menghadirkan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk pembangunan GOR, Pemkab Kuburaya tengah mematangkan kesiapan lahan, termasuk proses hibah lahan yang diproyeksikan dapat mendukung pembangunan stadion dengan kapasitas sekitar 15.000 tempat duduk. Bupati mengatakan kebutuhan lahan untuk pembangunan GOR menjadi salah satu perhatian utama, sehingga proses administrasi dan kepastian status lahan harus segera dituntaskan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan dan desain pembangunan. Selain pembangunan GOR, pemerintah Kabupaten Kuburaya pun telah mempersiapkan lokasi pembangunan SNT. Pemkab mendorong agar proses penetapan lokasi dapat segera dilakukan sehingga peluang pembangunan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal. Bupati Sujiwo menegaskan pembangunan fasilitas tersebut bukan untuk kepentingan bisnis maupun pihak swasta, melainkan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, Buabang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun

penonton masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat ini terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Loh Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai. Hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4. Bersua kembali kita di minggu malam ini dalam program acara Legenda Kita, sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan rimba belantara yang lebat, besar dan rimbun, hiduplah dengan damai hewan-hewan seperti harimau, ular, bekatan, dan juga orang hutan. Setiap hari terdengar suara hewan-hewan itu bersaut-sautan. Ada raungan harimau, desisan ular, teriakan orang hutan, dan kicauan burung yang menyemarakan suasana hutan tersebut. Tidak jauh dari hutan terdapat dua desa, yaitu Desa Sungai Baru dan Desa Puting Beliung. Hari itu matahari bersinar hangat di ufuk timur. Embun yang menggantung di ujung dedaunan, kicauan burung terdengar merdu bersaut-sautan, menyambut pagi yang cerah. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan tersebut berasal dari berbagai daerah, seperti dari Sungai Baru dan Puting Beliung, berkumpul untuk membicarakan sesuatu. Mereka berencana akan membuka hutan itu menjadi sebuah desa.
1: Ah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat ini untuk bersama-sama membahas masalah kepindahan kita nih.
2: Betul, Pak RT. Kami ini dah setuju bah nak pindah. Cuma nak pindah ni ke mana ya kita ya? Tak faham gak saya? Itulah. Cuma setuju je lah pokoknya kita nak pindah ke mana.
1: Nah, itulah dia ni Pak Aloy. Kita ni berkumpul di tempat ini nak berunding lo. Kita berembuk untuk menentukan ke mana kita nak pindah. Dan apa pula tujuan kita pindah tu? Kalau saya sih, ada gak saran? Cemana kalau kita buka hutan je? Kita nanti pindah ke sana. Cuma sila kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tu punya saran. Nah, mungkin gak ada punya ide lain. Sila, kita semua berembuk di sini. Masing-masing boleh nak masukkan saran dan ide-idenya. Gitu, Pak.
3: Saya pun mikirnya gitu, gak, Pak? Gitu. Memang kalau itu pilihan yang kita punya, bila kita pindah ke tempat lain, pasti makan banyak waktu.
4: Betul gak kata
3: Pak? Belum perjalanannya yang harus kita tempuh gak tuh? Sedang gak jauh, ha? Jadi saya setuju usul bapak tuh. Kita buka lahan hutan jak Pak. Atau kita buka kampung baru, cari suasana baru.
2: Kalau saya pun kayaknya setuju gak Pak. Soalnya kalau kita pindah ke hutan tuh kan kayaknya lebih bagus. Karena hutan tuh subur. Belum lagi kalau kita pindah nih, hidup kita pun insya Allah lebih sejahtera. Nah, seperti yang bapak dan ibu rasakan lah ya, di desa kita ni udahlah gersang. Ladang untuk kita bertani pun susah. Usaha pun jadi susah. Apa-apa pun dah sempit. Mata udah mulai kering. Risau dah saya, Pak. Nah, baguslah kita cari jak tempat yang baru, Pak. Terutama yang lebih subur.
1: Kalau begitu, baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta semua ni yang ada di sini, terutama warga kita, semuanya kelihatannya dah setuju dengan rencana nak buka hutan untuk tempat tinggal kita yang baru ni. Karena kalau kita lihat di sekitar ini, sudah tak bisa kita harapkan lagi. Sudah gersang, mata air pun banyak yang kering. Nak buka ladang pun dah susah sekali. Jadi gimana kita setuju semua ni?
2: Setuju, Pak.
1: Yelah.
0: Akhirnya pendengar, diambillah keputusan untuk membuka hutan sebagai alternatif yang terbaik. Mengingat desa yang sudah ditinggali itu sudah tidak bisa digarap lagi. Mereka berharap dengan membuka hutan menjadi daerah baru akan lebih berpeluang untuk hidup sejahtera. Sedikit demi sedikit, bersama-sama mereka mulai membersihkan pepohonan yang ada di hutan itu. Pohon-pohon besar mulai mereka tebang. Kayunya mereka jadikan bahan pembuat rumah. Mereka bergotong royong membangun tempat tinggal untuk seluruh warga desa. Setelah semuanya selesai, mereka pun meninggalkan desa mereka. Barang-barang yang mereka bawa banyak sekali. Mereka sangat gembira karena impian dan harapan mereka untuk memiliki tempat tinggal baru akhirnya menjadi harapan. Mereka jalan beriringan menuju tempat baru dengan bersenda gurau, bernyanyi, dan bercerita bersama. Tampak raut wajah kebahagiaan dan kegembiraan di wajah mereka, dan gurat-gurat kelelahan nampak hilang seketika, tergantikan oleh senyum bahagia. Namun pendengar, setelah beberapa lama tinggal di desa itu, mereka tidak betah. Harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik sirna, karena ternyata desa yang mereka bangun dengan susah payah itu angker dan menyeramkan. Mereka merasakan keanehan-keanehan. Ada juga penampakan makhluk halus yang banyak berkeliaran. Bahkan makhluk halus itu sering mengganggu mereka siang dan malam hari. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak betah tinggal di tempat yang baru. Malam itu begitu kelam. Suara jangkrik terdengar di antara suara angin yang menderu. Warga desa kembali berkumpul untuk kembali membicarakan keanehan-keanehan yang sering mereka rasakan.

0: Pak Aloy, aku rasa hutan ni angker benar ayah. Semalam tu saya ada lihat benda-benda ya berjalan seorang ah.
1: Benarlah sikit mak muda jangan nak bikin isu ya ni. Jangan nak suka nakutkan orang lah ya.
0: Benar Pak Aloy. Apalah saya nak bual. Tiap sore tu saya lihat ada jak barang-barang yang berterbangan. Ada cawan lah, ada geng sendok, pinggan. Seram. Rasa berdiri bulu kuduk saya.
2: Benar mak muda, saya pun ada gak lihat. Macam yang aneh-aneh tu, di rumah saya tu kadang-kadang ada nenek-nenek atau budak-budak kecil yang tengah duduk seorang-seorang tu di sudut. Saya cuba nak dekat. Tiba-tiba tak ada dia. Saya ceritakan ni ke bapaknya budak-budak tu. Katanya saya yang salah lihat. Tapi masa sih tiap hari saya ni salah lihat? Terus ada benda apa tu? Ada rasa benda-benda suasana di rumah tu. Merindinglah pula aku ni pokoknya.
3: Mak. Baiklah bapak ibu. Keluarga saya pun merasakan hal yang sama dengan yang diceritakan tadi. Anak saya pun sampai tak mau lagi tidur seorang karena sering mimpi seram katanya.

0: kita ni kan nak pindah ke sini, Pak.
1: Betul.
0: Ah, untuk merasakan kehidupan yang lebih baik lah pokoknya. Tapi apa kat ni, Pak? Nyatanya, saya pun seram kat, Pak. Angker pula ni hutan ni, ya. Apa kan awalnya ini hutan belantara, ya, Pak, ya?
2: Dahlah, kalau gitu sekarang, mari kita berkemas-kemas lagi. Ah, kita kembali lagi ke kampung asal kita. Bila ada yang tetap nak tinggal di sini, ya tak apa-apa, silakan jelah. Yang nak balik lagi, nah, kalau gitu gimana kalau kita balik sama-sama ni?
0: Balik jelah, Pak.
2: Seram dah.
0: Sama, Pak, eh.
3: Sekelompok orang yang baru tiba tersebut akhirnya menetap di desa yang telah ditinggalkan warga sebelumnya. Mereka tidak terusik akan keanehan-keanehan dan godaan-godaan makhluk halus yang berkeliaran. Mereka tidak gentar dan tidak merasa takut sedikit pun. Setelah beberapa lama tinggal di desa itu, beberapa orang mencoba untuk bercocok tanam dan membuka ladang. Mereka menanami ladang tersebut dengan tanaman padi. Beberapa bulan kemudian, musim panen pun tiba. Mereka sangat gembira karena sebentar lagi mereka akan menikmati jerih payah mereka. Bersama-sama mereka memanen padi yang ditanam dan dirawat selama berbulan-bulan. Namun pendengar, ternyata harapan hanyalah tinggal harapan. Mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hasil panen padi yang seharusnya melimpah, namun setelah dikumpulkan, ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja atau tidak berisi. Panen padi itu tidak melimpah, tidak seperti yang diharapkan dan tidak seperti yang terlihat. Jika dikumpulkan, yang bagus, yang padat dan berisi hanya sepiring nasi. Namun pendengar, apa yang terjadi? Ternyata mereka sangat kecewa karena hasil jerih payah mereka ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hasil panen yang seharusnya melimpah, setelah dikumpulkan ternyata banyak yang tidak bagus. Banyak yang hanya selosongnya saja. Panen padi yang tidak melimpah itu, jika dikumpulkan, hanya sepiring nasi. Dan oleh karena itu, desa angker itu akhirnya diberi nama Desa Sepinggan.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
7: Ah, itu dia.
8: Cinta Rasila.
9: Mau beli panci ke Pontianak.
8: Bos.
9: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Panjang kakinya tak sampai.

0: Makan klepon di terang bulan.
1: Cantik.
0: Hari pun gelap.
1: Uh-huh.
0: Tinggal begagap.
1: Uh-huh. Cantik. Sedap.
0: Kita berpantun, membuat hiburan.
1: Mm-hmm.
0: Salah dan silap, minta dimaaf.
1: Ah, betul.
2: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Ya mulai Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat masih bersama Mbok Yo. Pastinya di program kesayangan kita Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Bijak Bepantun malam ini temanya pantun nasihat. Nah, boleh Mbok Abang bagi-bagi pantun nasihatnya untuk diri sendiri, untuk semua-muanya lah Mbok Abang ya. Nasihat kan bagus Mbok Abang, namun gak nasihat. Yang penting nasihat-nasihat baik, bukan nasihat marah-marah kan. Oke, sila Mbok Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bepantun,
1: pantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putayu olok-olok kubu alias Hairun Nisa.
0: Apa kabar Putri Ayu?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Apa? Makan di luar?
1: Di luar terus, acara orang nikah.
0: Oh, sedapnya.
1: 3 hari 3 malam kita rewang.
0: Wah, luar biasa. Lumayan gak untuk makan berhemat kan?
1: Udah makan di rumah, bekal kan kayak balik.
0: Oh, main rejeki.
1: Rejeki.
0: Ah, sila pantunnya.
1: Buah mempelam sedap dimakan. Burung rio dan anak itik membawa anak. Selamat malam Manjang ucapkan.
0: Selamat malam
1: kepada Mbok Yo yang cantik di Pontianak.
0: Ah, ini yang tak boleh ketinggalan.
1: Tak boleh tinggal pantun dulu. Ah, ini pantunnya sehat loh nih. Asam payah, buah asam payah. Asam payah jatuh di atas batu. Sembahyang mari kerjakan sembahyang. Kerjakan sembahyang 5 waktu. Jeruk manis jatuh di kubur. Bijinya terlancar-lancar. Duduk menangis di pintu kubur. Dalam dunia tidak belajar. Apal Mbak ya? Nah, ini untuk pamuk lah nih.
0: Boleh.
1: Burung dara dan nyamuk manjat pukuk, teringat di pukuk manggis. Ada pula anak terenggiling. Apa itu? Itu mahal tuh orang terenggiling tuh sekarang nih.
0: Asli?
1: Jutaan gak dapat. Nah, saya salut pamuk dengan aura sangat romantis. Manjang ngiri rasa nak terguling-guling.
0: Ikut gak lah kalau gitu.
1: Tahu tak cari, tak dapat-dapat. Nak jadi pamuk gak? Ada sejenis saja nih. Induk punya induk mentemu. Mentemu kunci untuk ramuan. Panjang hidup, panjang bertemu. Seorang lelaki jadi rebutan. Nah, itu untuk seseorang tuh.
0: Iyalah.
1: Ada ya, kalau dia siapa yang dengarnya itulah dia.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Terima kasih Mbak Yo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Adik dekat kali ini tak dibangin gak suara gabas ingat kaju basah.
0: Harus. Makasih Manjang Siti udah bergabung sebagai penelpon pertama kita malam ini. Berikutnya Bijak Bepantun.
2: Pantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Biasa, dah simbar nih.
0: Dah selesai ngangkut air.
2: Oh, dah selesai lah Mbok Yo. Naik bawa ni.
0: Tak apa. Olahraga.
2: Tak apa, malu dah.
0: Sila pantun apa mu?
2: Ini pantun tu Mbok Yo loh.
0: Boleh.
2: Dari Seraya ke Tanjung Ulu. Baliknya ke Sungai Itik. Saya sudah bertemu. Tumbuk yo orang yang paling cantik.
0: Sekota Pontianak anak ni.
2: Cantik. Wani kalah bertemu. Ha, kamu dah ketemu nama Goyo dah, ha. Tapi dalam mimpi lah.
0: Oh, jadilah.
2: Dalam mimpi.
0: Jadilah daripada tak ada.
2: Kenapa kalau benar-benar nanti ketemu pula, Wani nangis dia.
0: Aduh.
2: Pamu ketemu aku tak bertemu lagi dia macam ni.
0: Oh gitu ceritanya.
2: Ini tu panjang loh. Kesan raya beli kacang panjang. Jangan lupa bila anggo. Ini pantun untuklah manjang. Cuma panjang sepanjang umur.
0: Amin.
2: Itulah. Ada mau itu panjang duit itu mau tu.
0: Minta teluk.
2: Minta teluk kata dia.
0: Ada lagi.
2: Aku jumpa Yoyo. Selamat malam.
0: Itu dia Pak Mo. Ya, dengan Kak Aura di belakang ada tadi dengan suaranya. Ya, berikutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Febrian Tini, Mbak Yo.
0: Apa kabar Kak Tini?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sila pantunnya.
3: Iya, Mbak Yo, pantun jenaka ke nasihat?
0: Pantun nasihat malam ini.
3: Coba dulu ya. Kawat dipendam tapi ditancapkan. Lewat Podomoro jalannya letih, hancur semua lelah turunnya. Selamat malam kami ucapkan buat Mbok Yo, orangnya cantik, tutur dan sapa, ramah senyumnya, lemak suaranya.
0: Aduh, selamat malam uga Kak Tini.
3: Pantun nih Mbok Yo nih. Mengukir batu di daun jarak, lautan dermaga panjang ke pantai. Berpikir dahulu sebelum bertindak, jauhkan prahara, janganlah bertikai. Tuanglah madu jamu dengan cawan, dalam bernafas teruskan sejajar. Buanglah selalu jenuh dan bosan, jangan bernafas, jangan bermalas, teruskan belajar. Merintih lutut terluka, kaki cedera, cempedak mereka makan bersama. Penyedih takut dosa, berhati mulia, perbanyaklah sedekah, jangan neriak. Buaya dipotong karena memangsa, makanlah urap dengan sambalnya. Banyaklah menolong kepada sesama, janganlah berharap kapan balasannya. Satu lagi ya Mbok Yo ya.
0: Boleh.
3: Kami baru mulai berpantun. Kemarin kan tidak ada masuk pantun, Mbok Yo. Terpelanting, terpentar, tidaklah mengapa. Mengecat tangga serasa santai, duduklah kita. Semakin banyak beramal, janganlah banyaklah pahala. Berlipat ganda, tak ternilai jumlahnya. Itu dulu ya Mbok Yo.
0: Iya Kak Tini.
3: Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini ya, pantun nasihat. Berikutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Kakung Desa Redok Kuala Mandur Beku Buraya.
0: Apa kabar Pak Kakung?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah,
2: sehat.
0: Kalau gitu, sila Pak Kakung.
2: Makan enak ya.
0: Sedap, itulah paling utama.
2: Iya.
0: Sila.
2: Kupas kuah rambutan. Sungguh nikmat bila dirasa. Sebelum napas sampai ke tenggorokan, pintu taubat masih terbuka.
0: Amin.
2: Tunduk tawakal berserah diri, menyampaikan doa tak lupa sholawat. Rasa menyesal tidak mengulangi dan memperbaiki diri. Itulah tanda-tanda orang bertaubat. Salam untuk semuanya, untuk penyiarnya dan pendengar semuanya selalu sehat.
0: Amin.
2: Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
0: Arus. Makasih Mbak Kakung di Retok udah bergabung. Saya bacakan dulu chat WhatsApp yang udah masuk. Ada Bang Udin di Tanjung Raya 2. Malam Mbok Yo, kata dia, adalah sejuk hari ini. Makin tambah sejuk dengar suara Mbak Tini, kata siap. Aduh gak Bang Panji Kombet, beli bakmi di sambal tumis, kacang diparut ikan sarden. Hari ini hari Kamis, kenyang perut makan pengantin. Bagi-bagilah kalau gitu Bang Panji Kombet. Bijak bepantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ini pantun tadi nih. Perut gendut memakan manggis. Perut buncit nalunah jatuh. Acara dangdut tadi manjang nangis.
0: Ngapa pula?
1: Dipincet-pincet tidak mau masuk.
0: Waduh sia nih. Masalahnya dipincet apa, dipincet-pincet nih.
1: Berkabut-kabut.
0: Ah, lanjut.
1: Bekat sabar itulah, benar ke?
0: Apa?
1: Bekat sabar itulah, Bang.
0: Betul.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ada lagi pantunnya?
1: Udah lo.
0: Oh iyalah.
1: Selamat malam.
0: Itu dia Menjeng City. Selanjutnya bejak berpantun. Tuntun.
2: Pantun boyo.
0: Iya Pak Mo.
2: Ini untuk Mbak Tini lo.
0: Boleh.
2: Abis mandi makan apa lauk?
0: Sedap.
2: Makan telepon, makanlah saya kaya. Kalau Mbak Tini sedang galau, cubalah telepon saya.
0: Ngapa pula? Terus ngapa kalau ditelepon?
2: Ya, kalau telepon nak saya.
0: Oh, gitu.
2: Ya, macam angkat. Apa bisa bantu, apa galaunya.
0: Pandai pula.
2: Bantu. Tolong Mbak Tini ya. Telepon saya.
0: Awak lah.
2: Nomornya 0561 57571.
0: Itu nomor sini. Itu nomor sini.
2: Aku dah lupa ya.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Pak Mo. Ya luar biasa. Dan menawarkan bantuan ya untuk Kak Tini. Nah, itu kan namanya niat baik Bu Abang ya.

0: Oleh ibu abang yang lainnya yang nak bergabung, yang baru bangun, yang baru terdengar buka radio, alamak bijak berpantun nih. Langsung ya ibu abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang belum tahu temanya apa, pantun nasihat. Bolehlah nasihatkan saya nih ibu abang. Saya memang hidup perlu banyak nasihat ibu abang ya. Langsung-langsung aja kita angkat lagi penelpon, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya Putri Ayu.
1: Untuk pamuk nih ya. Ukok serasih banyaklah nyamuk. Ukok kremo tinggallah tunggul. Terima kasih kepada pamuk. Doa yang sama, mudahan terkabul.
0: Amin.
1: Adalah selamat malam.
0: Selamat malam. Betul, doa-doa baik tu kita doa sama. Kita aminkan semuanya buat abang ya. Kecuali doa-doa jahat. Memang ada doa jahat? Adalah, kadang-kadang ada orang yang berdoa yang jahat kita ni ya kan. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Apa kabar beliau ni? Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik ya.
0: Bisa telefon batahan di WhatsApp.
2: Pantun apa ni, Mbok Yo?
0: Pantun nasihat, Bang Panji Kumbet.
2: Halo, pantun apa, Mbok Yo?
0: Pantun nasihat.
2: Oh, pantun nasihat. Inilah dulu pantun saya nih. Daginglah ikan dibuat lontong. Merobos sukun di dalam cawan. Hari pun hujan, banyak temenong. Bagus berpantun, cari hiburan.
0: Setuju saya. Betul kan? Memang tu betul.
2: Ini betul-betul nasihat. Nasihat nih. Buah kerme diikat-ikat. Buah melewe dicampur lepat. Ini dia pantun nasihat. Letih kerja haruslah istirahat. Okey, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Panji Komet. Makasih udah bergabung. Aku udah letih, badan tu istirahatlah memang, ya kan? Selanjutnya lagi, bijak berpantun.
3: Bijak berpantun santun, Bu Yo.
0: Iya,
3: Pak. Ini untuk Wadi lo. Itu Bang Wadi. Dari Bang Wadi. Kusengaya pergi lah mandi. Kusengaya pergi lah mandi. Ada pula, adalah kodok. Ini pantun untuk Wadi. Suara Wadi dapat jodoh. Sebab jodoh tadi ya, Pak berdoakan tadi.
0: Amin.
3: Amin. Tapi jangan lupa dengan pamuk saya dapat jodoh. Saya akan pamuk satu lagi.
0: Tak mau kalah sekali.
3: Nah itu, jangan lupa pamuk saya dapat tu. Saya akan pamuk satu lagi. Dah lupa ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Rupanya tujuan ni nasihatkan Wardi. Dia mau juga. Belum-belum kena garuk memang Pak Mok ni. Kak Urang kau Pak Mok ni anak kita. Saya bantu Kak Urang garuk Pak Mok. Asyik lagi ya pijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Untuk Panji Kumbik ni ya.
0: Boleh.
1: Tukang ojek menarik buntun. Ikan betok di tepi pagar. Kalau Bang Panji masuk berpantun, mata ngantuk menjadi segar.
0: Betul-betul.
1: Kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, mata ngantuk jadi segar kalau Bang Panji Kumbik digabung. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya Mbah Kakung.
4: Mari sholawat doa sampaikan. sesudah sembahyang terus mengaji. Ayo kita sholat sebelum disolatkan. Mau datang sudahlah pasti. Nggak kemana tujuan pergi, tegap berdiri melangkah pun cepat. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, tidak terkecuali para malaikat. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Selamat tugas, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kakung. Itu dia pantun nasihat dari Mbak Kakung. Mantap. Selanjutnya lagi buat Mbak Abang yang lain di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Boleh gak kecilkan sikit radio tuh? Halo. Halo. Terputus, nanti coba lagi bergabung bersama ya. Bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Abu Suada nama panggungnya. Herman Muda.
0: Apa kabar?
5: Nama istrinya. Kabarnya bersyukur kepada Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sila pantun ya Bang Herman.
5: Saya nak melanjutkan dan balas pantun Mbak Kakung.
0: Boleh.
5: Saya tertarik pantun Mbak Kakung. Coba ketambahan Mbak ya. Ini balasan untuk Mbak Kakung yang menyarankan kita sholat sebelum disolatkan.
0: Siap.
5: Pantunnya begini Mbak, dengarlah ya. Jika dapat Mbak berhaji. Ini pantunnya. Kalau bermada, hendaklah bertemu. Akar kasia, tepi bersirat. Kalaupun beribadah, hendaklah berilmu. Agar bahagia nanti di akhirat. Nah, itu untuk melanjutkan pantun Mbak Kakung. Oke ya?
0: Iya.
5: Ayo, berteramin Kak Seruga, bisa ingat Kak juga.
0: Harus.
5: Selamat malam sayang.
0: Selamat malam Bang Herman. Itu deh pantun nasihat, nyambung pantunnya Mbak Kakung tadi ya. Mantap nasihatnya.

0: yang baru bergabung bersama kita malam ini di Pro4. Selamat malam, selamat bergabung. Yang agak di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan jamu abang ya, biar selamat sampai rumah, selamat sampai tujuan. Nah sekarang di Bijak Bepantun, temanya pantun nasihat. Yang belum bergabung boleh bergabung, yang udah bergabung boleh bergabung lagi di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak Bepantun,
1: santun dengan Pak Eban.
0: Atau balik-balik santun dengan santun.
1: Untuk Mbak Kakung nih.
0: Boleh.
1: Memas kangkung baru jadi sehat. Rasanya nyaman. Tak sadar mak tua lewat. Kalau Mbak Kakung pantun nasihat. Iman lemah menjadi kuat.
0: Amin.
1: Amin. Makasih.
0: Selamat malam. Selamat malam. Betul ya, yang lemah-lemah dah imannya gara-gara dengar pantun nasihatnya Mbah Kakung jadi kuat lagi imannya ya kan. Selanjutnya Bijak Bepantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya Bang Herman.
2: Lagi nih. Asana dan Burhan memasang jermal. Jermal dipasang menjadi ijah. Sunnah dan Quran dan latih menjadi amal. Amal bahagia nanti di surga.
0: Betul sekali.
2: Selamat malam saya.
0: Selamat malam Bang Herman. Itu dia betul. Kita ajin ibadah di dunia ya kan. Itu menjadi bekal kita di akhirat nanti Ibu Abang ya. Selanjutnya Bijak Bepantun.
3: Berpantun dengan santun. Masuk lagi nih Mbok Yo.
0: Boleh.
3: Ini untuk Mbak Tini nih. Dah kedapat Mbak Tini, dengar ya Mbak Tini ya. Dapat ikan memasang pukat. Ikan gelama sama cumi-cumi. Ini dia bukan nasihat. Saya pun cinta dengar suara Mbak Tini. Okey, selamat malam.
0: Okeylah, selamat malam. Tiba-tiba cinta dengar suara Kak Tini ya. Dengar suara saya cinta nak ni. Tak ada mau kalah ya kan. Masih saya tunggu Mbak Abang. Yang belum bergabung boleh bergabung, yang udah bergabung pun bergabung lagi tak apa di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Temanya adalah pantun nasehat. Bijak Bepantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ikan gulama. Memancing ikan dapat gulama. Gulama dibakar, dikasih bumbu. Perkenalkan saya punya nama. Awi Kobar si putra Lugu.
0: Akhirnya. Apa kabar?
4: Di atas jala si burung gelatik. Hingga pula si burung bio. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbok Yo?
0: Kabar saya pun baik. Bang Awi selamat menempuh hidup baru. Biar agak terlambat ya saya.
4: Dan selalu tunggu selasi dekat gue. Bercabang 3 rimbun daunnya. Terima kasih atas doanya. Serta ucapan selamat untuk saya semalam.
0: Mantap. Sila Bang Awi, kincah lagi.
4: Katun saya beri katun saya katun saya serasi dilihat lama dilihat berseri-seri. Pantun saya berisi nasihat cuma nasihat diri sendiri. Begini ya pantun ya. redup cahaya di saat senja, bulan dinanti mengembang kabur. Hidup di dunia sesaat saja, jalan terhenti di lubang kubur. Ke pasar sentral membeli talas, talas tiada membeli pepaya. Jika beramal harus ikhlas, jika tiada akan sia-sia. Sungguh lebat si pohon cikup, buahnya berguguran di waktu pagi. Tetap semangat jalani hidup walau cobaan datang bertubi.
0: Betul.
4: Tetaplah kata orang tu benang basah kering sekilan. Benang basah kering sekilan, benang dijemur di padang padang stepa lah ya. Benang susah beriring sejalan ya, begitulah hidup di alam yang fana. Oke, nampaknya sementara itu dong, mungkin yang lain mau gabung.
0: Oke deh,
4: selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Awi. Berikutnya bijak bepantun. Alamak, terputus. Berikutnya bijak bepantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya manjang, Putri Ayu sila.
1: Banyak duit membeli minyak zaitun. Saking jauhnya jadi melenger. Ngapa Bang Awi masuk pantun? Suaranya jauh tak ada kedengaran.
0: Oh iya ke?
1: Dia takut nak keras-keras. Takut Sumi bangun. Saking sayang dengan Sumi tu. Suara tak dikeras ke dah. Entik bangun kan adik aku ni kata dah.
0: lanjut sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Itu dia manjang. Iya ya, mungkin istrinya Bang Awi gitu tidur, jadi dia tak bisa keras-keras, takut bangun ya yangnya. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Anak ikan, ikan gulama. Dimasak semur si ikan belut. Kenalkan, saya punya nama.
0: Siapa nih?
5: Cik Nur dari Bakau Besar Laut.
0: Aduh, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kincah.
5: Buat pokok mempelam, pokok koko. Buah dipetik di waktu pagi. Selamat malam pada Mbok Yo.
0: Selamat
5: malam. Orangnya cantik dan baik hati.
0: Aduh. Makasih banyak.
5: Mantap. Kau nak tak nak gak nak masuk ni dengar pengantin baru.
0: Oh, betul kan? Langsung ikut.
5: Ini pantun lah sebutin untuk dia ni.
0: Boleh.
5: Pokok tuwi dah hanya mereka. Di danau ikan juara di Danau Toba. Semenjak Awi sudah menikah. Juaranya pun jadi berubah. Tak kenal kan Bu Yu?
0: Itulah lembut sekali.
5: Benar. Jadi berubah suara. Suara romantis.
0: Aulah.
5: Yalah. Makasih lo ya. Longgo-longgo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia JNR. Berikutnya bijak berpantun. Halo.
6: Berpantun dengan santun masuk lagi Mbok ya.
0: Iya Kak Tini.
6: Mengelas derum bocor berkarat. Menunggu hujan belum juga datang. Ikhlasku berpantun monitor semangat. Untuk meramaikan pantun Mbok Abang. Rasa jagung rasanya hambar. Jangan menyerah, terjun nanti terlempar. Ada pemantun, ada juga penyiar pendengar. Yang murah senyum, cantik dan lawan. Dengar, dengan mati, apa? Bangau mati kena tusuk jarum. Hari raya makan sama kari. Kalau kami tak masuk bantu, pastilah banyak yang pada cari.
0: Iya.
6: Kayaknya suara kami ini masih kurang fit ya, Mbok Yo ya.
0: Ah, bagus kok suaranya.
6: Ayo kak, tapi kami rasanya kurang nyaman.
0: Banyak-banyak minum air putih kak Tani.
6: Iya Mbok Yo. Dua kali bahaya di persimpangan. Batu di pahatnya ditahan lagi asalnya. Dunia ini hanyalah persinggahan. Suatu saat nanti akan kembali ke asalnya. Nah, udah gitu aja ya Mbok Yo ya.
0: Oke deh.
6: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini merdu suaranya kata Bang Udin ya. Suara Kak Tini merdu katanya. Selanjutnya bijak berpantun. Ah, terputus. Boleh lagi nanti coba bergabung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Kalau suka pantun Kak Nur ya.
0: Ah boleh.
4: Kalau berubah kata ya. Iya dari muara menuju lembah. Melihat banyak si burung ketitir. Mengapa suara saya berubah? Mungkin saya mengalami puber.
0: Aduh.
4: Bubar biasalah.
0: Bubar. Ah, iyalah. Balik muda soalnya.
4: Bubar keempat.
0: Ah, lanjut.
4: Buah melewah di atas peti. Ambil satu simpan di meja. Setiap penyawa pastikan mati. Tinggal menunggu giliran saja. Untuk Waldi ya. Buah padi masihlah hijau. Tak lama lagi menguning padinya. Kalau wali dapat jodoh, jangan lupa ya ngundang saya. Oke, sementara itu di rumah yo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Awi. Dah di klarifikasi sama Bang Awi ya kan. Kata dia no apa namanya puber. Ah, selanjutnya ada dari Bang Amin Sanjaya di Tanjung Raya nih. Bunga kekeringan menjadi layu, ke pasar membeli ketimun. Selamat malam buat Mbok Yu dan kepada semua sahabat pemantun. Siap, makasih Bang Amin Sanjaya udah bergabung bersama. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun. Ani numpang tak sebutik nih.
0: Boleh.
1: Pantun cinta tapi nih.
0: Tiba-tiba cinta, kinca.
1: Tak semangat.
0: Kinca memang.
1: Burung terbang di atas batu. Burung layang-layang terlanggar kepukat. Abang jauh di negeri satu. Kalau dia sayang menjadi dekat.
0: Aduh, betul-betul.
1: Kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Itulah nama cinta. Terasa jauh pun terasa dekat. Ya kendak. Kok saja sih kayaknya jauh tetap jauh ada. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya Mbah Kakung.
4: Lipat kain di atas meja. Sebelum dilipat disetrika dahulu. Sebelum amal lain Allah memeriksa, amalan sholat diperiksa terlebih dahulu.
7: Salam untuk semuanya, mudah semua selalu sehat.
0: Amin.
7: Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Mbah Kakung, udah bergabung bersama kita. Sila lagi pon bawa abang yang lain. Masih ada sedikit waktu lagi yang nak bergabung di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun.
7: Bijak berpantun santun Bu Yo.
0: Iya Pak Mo.
7: Tolong aminkan Bu Yo ya.
0: Ah, betul.
7: Tolong aminkan, tolong bantu nih. Dari sungai luar. Hingga sementara satu. Saya ni punya istri dua. Apa Bu Yo boleh kapa mau nambah satu?
0: Aduh, tak boleh.
7: Aminkanlah Bu Yo.
0: Oh, tak boleh.
7: Bu Yo.
0: Iya. Selamat malam. Itu dia dari Pak Mo. Enak nambah lagi cukup satu Pak Mo, udah cukup satu. Ini enak nambah lagi. Pelasai kau nambah lagi. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya Pak Bang Herman.
2: Ini untuk Bang Panji Kombetnya.
0: Nah boleh.
2: Ah, dengar ya Bang Panji Kombetnya. Kalau ke kota membeli cumi-cumi, menarik tanda dari selumar. Kalau memang cinta berat dengan Mbak Tini, segeranggaklah hendaklah dilamar.
0: Oh gitu ceritanya.
2: Terima kasih yang
0: mendengar. Iya, itu dia. Oh jadi ceritanya gitu. Kalau cinta lamar lah, segera nak Bang Panji Kombet. Ha, saya ni apalah. Perantara.

0: Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung. Masih ada waktu sedikit kita ya di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Santun dan santun.
0: Iya.
1: Santun manjang Siti. Jarak jauh ya. Zaman canggih sekarang.
0: Betul.
1: Asam pau boleh dibelah. Enggak dibelah jatuh ke tunggul. Jarak jauh tak jadi masalah. Ambil gadget langsung video call.
0: Itulah makanya yang jauh jadi dekat.
1: Ini tak ada video call mis.
0: Satu
1: lagi mau you nasihat.
0: Boleh.
1: Sepi redup, mencarilah jejak. Menghalau landak, terkenalah duri. Menyikapi hidup haruslah bijak, jikalau tidak binasalah diri. Okay, sementara itu dong Boyo.
0: Okay deh.
1: Jambu lobak buah rambutan, ikat tangkai memakai tali. Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Siap. Malam. Selamat malam. Itu dia Bang Awi ya. Sepertinya Bang Awi adalah penelpon terakhir kita malam hari ini karena kita udah di ujung-ujung ya, di ujung-ujung waktu kita. Jadi makasih buat Bu Abang yang udah bergabung di WhatsApp, di telepon, di chat WhatsApp juga makasih. Nah, saya bacakan dulu ya chat WhatsApp yang masih ada belum terbaca saya. Dari Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam, Bu. Yo, hadir di Bijak Berpantun. Belum ada pantun, cuma nyimak je katanya. Untung Bu Yo, makasih. Bu Yo minta nomor WA-nya kata. Tiba-tiba minta nomor WA ni saya ni. Makasih Bang Ismail Chandra di Jungkat sudah bergabung ya. Makasih buat Bu Abang yang lainnya juga yang udah nemankan saya dari sore tadi sampailah malam hari ini ya, yang belum sempat bergabung masih bisa bergabung kayak di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeza ya, berbeza. Masih ada lagi Bang Amin Sanjaya nih, pantunnya masuk. Pergi kerja memecah batu, batu dipecah di Tanjung Ulu. Kalau Pak Mok mau nambah satu, baik-baik tengkuk kena penyapu ha. Saya yang bantu anu bantu Kak Aura ya. Melasahi Pak Mo. Baiklah Bu Abang, langsung ya saya pamitan juga dari ruang dengarnya Bu Abang. Setelah ini masih ada Hasanah Budaya, Gending Jawa akan kita putarkan. Selanjutnya juga ada Bekesah, kita putar ulang ya Bu Abang. Abis itu ada lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang. Baiklah. Sampai jumpa Bu Abang di hari besok lagi bersama saya di siang hari di jam 11. Adil Kak Talino, Pecuramin Kak Saruga Bahasa Ingat Kak Jubate, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang. Bye bye.
2: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna warni. Marilah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
3: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mok jualan UMKM Nego Internasional. Yuk datang ke area Pontianak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Monggo Pak Kadran Syogo ingkang sampun nampi sekaneng karo tutur beksa maju wonten sasana pagelaran panggungrido langan budaya. Monggo kathah kula pangarih kepareng para titisaken ingkang sampun nampi sekaneng karo tutur beksa maju wonten sasana pagelaran panggungrido langan budaya. Kagiyaraken saking latar nganggil bismo parjat telepon Bapak Haryanto.

0: menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Darto lagi menyanyi piye?
2: Oh, Pare Anyar ijo ijo. Semoga Pare Anyar ijo. Kulderen majulan kasur berkah.
3: Hei, halo Mas Wato.
4: Hei, halo.
3: Seliramu kok tak kok keri-keri sing ngono sapa? Hei.

Tembok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Paripurna lulus Sarharjo jurusan ingkang apa stu.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Payah sore.
1: Arak-arak.
0: Payah sore sawo kleta.
1: Payah sore sawo kleta. Monggo, cok. Matur rasuan bergayi berbeda ke. Wayah sore sawo kleta. Dados. Halo Mas Wata.
2: Halo Pak Slamet.
1: Sore-sore do mantik yo.
2: Ayo neng di
1: neng gone waduk Gedung Ombok.

0: Iki ketok nek sawuk ketok 2 miliar tenan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.
6: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
7: Assalamualaikum, Mbak Abang. Aduh, jumpa lagi kita ya pada malam hari ini dalam berkesahnya Pro 4 RRI Pontianak. Tak jemu kan, Mbak Abang ya? Mbak Nan hadir nih hampir tiap malam ngetok rumah Mbak Abang nih. Mbak Nan ngetok rumah Mbak Abang malam-malam nih ya, nak bawakan kisah-kisah biar Mbak Abang bisa terhibur dan bisa tidur nyenyak lah ya. Karena kalau orang dulu tuh kalau udah berkisah ngantarkan tidur gitu kan. Malam hari ini pun seperti biasa Mbok Nan mau ngantarkan kisah-kisah yang udah Mbok Nan dapat nih ya, udah ada, udah tersedia di sini nih. Mbok nanya apa dulu lah Mbok abang kita yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun ya. Selamat menikmati waktu istirahat kalau yang di rumah ya. Kalau yang masih ada kerjanya, yang mungkin satpam, jaga malam ya, yang tenaga kesehatan masih juga dengan shift malamnya, itu semoga semangatlah tetap bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi pasien-pasiennya ya. Yang Pak Satpam tuh tetap bisa menjaga keamanan di sekitarnya ya. Nah, Bu Abang yang udah nak siap-siap nak pergi, hati-hati ya. Suasana malam kita nih, jadi hati-hati di jalan, siapkan surat-surat kendaraan, kalau pakai kendaraan ya, jangan sampai nanti tinggal, takut-takutnya nanti ada pak polisi kita meriksa, Bu Abang tak punya, akhirnya jadi kendala pula buat Bu Abang ya. Oke, sebelum Bu Nan bacakan satu kisah yang udah singgah di sini nih, Mbok Nan kasih dulu kayak biasa lagu untuk Mbok Abang semua ya.

0: Ya, Mbok Abang, malam hari ini kisah yang Mbok Nan bacakan adalah Simfoni di Atas Kapuas. Ini karya Andika Galih nih, dia membuat cerita tentang Simfoni di Atas Kapuas nih, Mbok Abang ya. Ah, gimana jalan ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari permukaan Sungai Kapuas ketika ketinting bermesin tempel merapat di dermaga kayu milik Pak Taha. Suara mesinnya memecah keheningan pagi, berpadu dengan riak air yang menabrak tiang-tiang panjang rumah lanting. Di atas perahu, seorang pemuda bertopi jerami melompat lincah membawa keranjang rotan berisi hasil kebun. Namanya Bujang, pemuda Dayak Kanayan dari pedalaman Kabupaten Landak yang sudah setahun terakhir numpang tinggal di dusun pesisir Sungai Kapuas ini. Kehadirannya di dusun ini yang didominasi warga Melayu sempat memunculkan keheranan kecil dari awal. Namun keramahan dan kebiasaan gotong royongnya dengan cepat melunturkan sekat-sekat perbedaan. Pagi benar kau turun ke dusun, Bujang? Sapa Pak Taha dari teras rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul dari cangkirnya, menyatu dengan aroma khas daun pandan dan tanah basah.
1: Iya Pak Cik, takut keburu panas di jalan.
0: Ini ada sedikit umbut dan sayur pakis titipan Mak Ngah dari kampung, jawab Bujang ramah sambil menaiki titian kayu ulin yang licin. Bagi Bujang, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air tempat lalu lalang perahu, melainkan nadi yang menyatukan berbagai cerita. Di tanah Kalimantan Barat ini, perbedaan suku, adat, dan keyakinan tidak pernah menjadi dinding pemisah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa tanah Kalimantan adalah rumah besar bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang. Di seberang sungai, menara sebuah masjid tua berdiri berdampingan dengan damai bersama tradisi-tradisi leluhur yang masih dijaga lestari. Pemandangan itu telah mendarah daging, menjadi bukti nyata bahwa harmoni di bumi khatulistiwa ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, memancarkan terik menyengat di atas atap seng rumah-rumah panggung. Di sebuah balai desa yang tidak jauh dari dermaga, kesibukan lain tengah berlangsung. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai latar belakang suku berkumpul melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka terbentang sebuah alat tenun tradisional atau lebih dikenal dengan gedongan yang sedang memproduksi kain insang khas Pontianak dan motif corak insang berpadu ukiran khas Dayak. Ibu Fatimah, seorang perajin senior berdarah Melayu, tampak sabar membimbing seorang gadis muda bernama Dayang yang tak lain adalah adik sepupu Bujang yang baru datang dari dusun untuk belajar kerajinan tangan. Lihat Dayang, cara memasukkan pakan benangnya. Jangan terburu-buru. Menenun itu butuh kesabaran, sama seperti merawat persaudaraan. Kalau tanganmu kaku dan tergesa-gesa, motifnya ini akan kusut, ujar Ibu Fatimah lembut sambil menuntun jemari Dayang. Dayang mengangguk memperhatikan setiap helai benang emas dan merah yang berpindah tempat di bawah jemarinya. Tidak ada sekat antara kami dan mereka. Yang ada hanyalah suara ketukan kayu alat tenun, gelak tawa ringan, dan aroma kue jong, serta amparan maca yang dihidangkan di atas nampan untuk dinikmati saat istirahat. Bagi warga setempat, kain tenun bukan sekedar pakaian adat yang dikenakan saat festival atau pernikahan. Ia adalah filosofi hidup. Setiap helai benang memiliki warna dan fungsi sendiri. Namun ketika disatukan dengan cermat oleh penenun yang sabar, ia berubah menjadi karya seni yang indah dan kokoh. Begitu pula masyarakat Kalimantan Barat, terdiri dari Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan, saling menguatkan dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Minggu berganti minggu, kedekatan warga dusun semakin diuji, sekaligus dipererat oleh rangkaian tradisi. Bulan itu, dusun pesisir bersiap menyambut dua hajatan besar secara bersamaan. Perayaan syukuran panen padi atau nyobeng atau tradisi adat lokal yang disusun dengan kenduri maulid nabi di surau dusun. Di tempat biasa warga berkumpul, rapat antar dusun dipimpin langsung oleh kepala desa yang berdarah Melayu. Didampingi oleh seorang pemuka adat Dayak bernama Pak Lemans. Kita pastikan tenda untuk kenduri dan panggung budaya berdiri berdampingan ya. Jangan sampai ada jarak. Nanti pemuda-pemuda kita yang atur gotong royongnya. Tegas kepala desa dalam musyawarah tersebut. Bujang dan beberapa pemuda dusun lainnya langsung mengangguk sepakat. Selama 3 hari ke depan, mereka bahu-membahu membersihkan halaman balai desa, mendirikan terata, hingga memotong hewan untuk jamuan bersama. Tidak ada sekat siapa yang harus mengerjakan apa. Yang beragama Islam membantu menyiapkan perlengkapan acara adat. Dan pemuda adat turut memastikan kelancaran persiapan hari besar keagamaan. Di dapur umum, para ibu masak dalam porsi besar. Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma rempah gulai dan lemang bambu yang harum. Suasana riuh rendah penuh canda tawa menghapus lelah fisik siapa saja yang bekerja. Inilah esensi bumi bertuah. Tempat di mana gotong royong di atas penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi hukum tertinggi yang tak tertulis. Malam puncak pun tiba. Lapangan dusun tampak meriah di bawah temaram lampu warna-warni dan kilau bintang di langit malam Pontianak. Suara gendang tradisional bertalu-talu, berpadu dengan alunan sape yang mendayu-dayu, menciptakan melodi khas yang mencentuh relung hati. Ratusan warga penduduk bersila di atas tikar yang digelar di halaman terbuka. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sementara para tetua dusun duduk berdampingan di kursi kehormatan, menikmati hidangan kue tradisional sambil berbincang hangat. Bujang berdiri di dekat sudut panggung, matanya menerawang menatap kebersamaan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat Pak Taha berbincang akrab dengan Pak Lemans, tertawa lepas membicarakan hasil panen musim ini. Ia melihat adiknya Dayang menari bersama gadis-gadis dusun dalam balutan busana perpaduan motif tradisional yang anggun. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam bahwa di tanah seluas ini, di tengah arus zaman yang kian modern, nilai-nilai luhur warisan leluhur tentang bagaimana cara memanusiakan manusia dan menjaga persaudaraan masih tetap hidup dan bernyawa di setiap denyut nadi masyarakat Kalimantan Barat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat Sungai Kapuas, meninggalkan pedar jingga keemasan yang memantul di atas air yang tenang. Di teras rumah lantingnya, Bujang duduk termenung sambil merapikan sisa-sisa peralatan kerjanya. Ia menyadari persaudaraan di tanah Kalimantan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia dirawat dengan kesabaran, dipupuk dengan kejujuran, dan dijaga dengan rasa saling menghormati atas setiap perbedaan yang ada. Seperti halnya aliran Sungai Kapuas yang bermuara di suatu laut yang sama. Segala perbedaan suku, budaya dan keyakinan di bumi Katulistiwa ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Kedamaian dan rasa kebersamaan sebagai saudara setanah air. Bujang tersenyum kecil, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang jauh ke seberang sungai di mana lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, menghiasi malam yang hangat di tanah yang ia banggakan.

0: Ambo Abang, itulah tadi ya satu cerita yang bagus sekali ceritanya ya, dari Andika Galih tadi. Judulnya adalah Simfoni di Atas Kapuas, Mbok Abang ya. Jadi memang kita udah merasakan ya, dari zaman dulu yang namanya kita di Kalimantan Barat ini ya, kita selalu mengutamakan persaudaraan, Mbok Abang. Jadi tidak ada gitu perbedaan suku, agama ya. Yang kita rasakan adalah persatuan di sini, kekeluargaan. Mudah-mudahan ini akan terus terjaga ya, Mbok Abang ya, karena persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di RT, di RW ya, dari yang tingkat terendah sampai kita di provinsi ini, itu akan membawa persatuan dan kesatuan di negara kita Republik Indonesia, Mbok Abang. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, Mbok Abang, apa jadinya ya? Dengan kita bersatu, kita saling menghormati satu sama lain ya. Kita menghargai satu sama lain. Enaklah hidup kita, Mbok Abang. Mau kemana-mana pun kita tenang gitu kan. Tanah Kalimantan Barat nih, tanah kita semua. Gitu juga Indonesia, tanah kita semua. Kalau Mbok Abang ditugaskan atau Mbok Abang nak berjalan-jalan wisata kemana, ke Bali ke ya, ke Bandung ke, itu dah keluarga kita semuanya, Mbok Abang ya. Bangsa Indonesia kita jadi satu. Jadi gak adalah tuh perbedaan-perbedaan. Kita saling menghormati yang menjalankan agamanya masing-masing. Tradisi juga kita saling menghormati. Gak ada tradisi si A lebih bagus ya, si B lebih bagus. Gak ada, kita sama. Budaya kita tuh adalah budaya milik kita semua. Jadi makasih ya Andika Gali udah ngirimkan ceritanya ke berkisah kita. Bukan cerita, Mbok Nani, berkisah. Ada yang kirimkan berkisahnya untuk malam hari ini. Semoga nanti ada lagi karya-karya Andika Galih dan karya-karya dari Mbok Abang lainnya ya, yang ada di rumah. Silalah coret-coret ya, enggak malam-malam gini kalau enggak bisa tidur, coretlah apa pengalamannya ke ya, cerita-cerita hayalannya ke, sila aja. Nanti Mbok Dani akan bacakan. Okelah Mbok Abang ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita, enggak terasa nih waktu kita ya, dana habis dah. Jumpa kita di acara kisah kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi ya. Semoga saja Mbok Abang semuanya dapat terhibur, dapat beristirahat malam hari ini. Satu lagi pesan Mbok Nani ya, kalau Mbok Abang dah nak tidur, periksa lagi pintu jendela, jangan sampai lupa berkunci ya. Kemudian enggak, kalau misalnya tadi tuh barusan Mbok Abang ada manaskan sesuatu di kompor tuh, periksa lagi, jangan sampai terak mati kompor tuh ya. Selain angus bahaya enggak Mbok Abang, maklumlah musim panas nih ya, kita udah banyak dengar kabar banyak kebakaran-kebakaran terjadi, itu yang harus Mbok Abang perhatikan ya. Oke, untuk Mbok Abang semua, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berkisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Berkisah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

Nailah berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bisa. Aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Lombok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cuci lah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh,
1: bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan.

0: Sibuk tuh bang.
1: Ah.
0: Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba cita lah?
1: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
0: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
0: Buanglah sampah pada tempatnya
1: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Akhir Asya nengok konten, nak. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau jak memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, pecinta Pro 4 yang berbahagia. Jika kita mendengar kata-kata warisan, maka yang terpenting dan terpandang yang mendominasi pikiran kita adalah warisan itu berupa sesuatu yang berharga. Apakah itu tanah, mobil, uang, emas, intan, dan berlian yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Padahal, warisan-warisan yang bisa kita terima bukanlah sekedar dari benda-benda tersebut. Banyak sekali warisan-warisan yang berharga yang tak nampak oleh pandangan mata. Dan warisan hidup yang paling berharga, paling tidak menurut orang pasif dan tidak asertif atau orang-orang yang memandang bahwa keteladanan adalah sebuah kebajikan akhlak yang baik, maka warisan hidup yang berharga adalah keteladanan hidup. Dan mudah-mudahan kita sudah memperolehnya dari mendiang orang tua kita. Beliau bukan saja mewariskan harta, namun keteladanan hidup yang mengagumkan. Salah satunya mengisi hidup dan kehidupan yang dijalani dengan cinta dan kesederhanaan hidup. Bahkan kita bisa merasakannya sendiri. Cintanya, baktinya, pengorbanannya berumur lebih panjang dari umur badan kasarnya.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang, salam sejahtera, salam jumpa kita dan salam budaya di pagi hari ini. Di jumpa kita di Sabtu 10 Oktober 2026. Mbak Bang bersama saya Ibeng hingga siang nanti akan kawankan Mbak Bang melalui ragam rekan acara kita. Dan pagi ini Mbak Bang, kita awali kebersamaan kita di Hikmah Pagi Agama Buddha. Hikmah Pagi Agama Buddha di pagi hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu Buddha, dan juga nanti ada penyampaian ataupun ada penceramah bersama Susianti SIG di Hikmah Pagi Agama Buddha pagi hari ini dengan topik Cinta Tanpa Mengikat, Ajaran Buddha Ajak Pasangan Kurangi Kemelekatan. Baiklah Mbak Abang, bagi anda umat Buddha di mana pun berada, kita hadirkan Hikmah Pagi Agama Buddha.

Budaya. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh kedamaian. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, kembali menemani pagi hari Anda di radio kesayangan kita dalam program Hikmah Pagi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi dhamma dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan berumah tangga dan hubungan dengan pasangan, yaitu tentang cinta tanpa mengikat. Bagaimana mengasihi pasangan tanpa rasa memiliki yang berlebihan, atau upadana. Pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, kita semua tentu ingin dicintai dan mencintai. Ketika seseorang mencintai pasangannya, tentu ada keinginan untuk selalu dekat, memberikan perhatian, menjaga.

Jadi cinta yang awalnya memberikan kebahagiaan perlahan berubah menjadi sumber penderitaan. Mengapa? Karena cinta telah bercampur dengan kemelekatan. Dalam ajaran Buddha, kemelekatan disebut upadana. Upadana dapat dipahami sebagai keadaan ketika pikiran menggenggam atau melekat dengan kuat terhadap sesuatu yang dianggap sebagai milikku, harus seperti yang kuinginkan atau tidak boleh hilang dariku. Dalam hubungan, bentuk upadana bisa muncul dalam kalimat, "Kamu adalah milikku. Kamu harus selalu mengikuti keinginanku. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak boleh dekat dengan orang lain. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar seperti ungkapan cinta, tetapi apabila di dalamnya terdapat rasa takut kehilangan, keinginan menguasai, dan memaksakan kehendak, maka hubungan tersebut dapat menjadi hubungan yang penuh tekanan. Pendengar yang berbahagia, Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal atau anicca, termasuk hubungan kita dengan orang lain. Kita bertemu karena berbagai kondisi. Kita tumbuh bersama, saling mengenal, saling menyayangi, dan membangun kehidupan bersama. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa pasangan kita tetaplah seorang manusia yang memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan kehidupannya sendiri. Mencintai seseorang bukan berarti menghilangkan kebebasannya. Mencintai bukan berarti menguasai. Mencintai bukan berarti selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru cinta yang sehat adalah ketika kita mampu berkata, "Aku menyayangimu, tetapi aku tidak ingin menguasaimu. Aku ingin berjalan denganmu, tetapi aku juga menghargai dirimu sebagai pribadi. Aku ingin membuatmu bahagia, bukan membuatmu takut kehilangan aku." Ini adalah salah satu bentuk cinta yang dilandasi kebijaksanaan. Pendengar setia RRI Prapat Pontianak yang berbahagia, lalu bagaimana caranya agar kita dapat mencintai pasangan tanpa terjebak dalam upadana? Ada beberapa hal yang tentu dapat kita praktikkan. Yang pertama, belajar membedakan antara mencintai dan memiliki. Mencintai berarti memberikan perhatian, kepedulian, penghargaan, dan dukungan. Sedangkan memiliki secara berlebihan membuat kita berpikir bahwa pasangan harus selalu memenuhi keinginan kita. Misalnya, pasangan sedang berkumpul dengan teman-temannya, cinta berkata, "Semoga kamu bersenang-senang. Nanti kalau sudah selesai kabari ya." Tetapi kemelekatan memungkinkan berkata, "Kamu pergi dengan siapa? Ada siapa saja? Kenapa lama? Kenapa tidak membalas pesan saya?" Perbedaannya bukan pada perhatian, tetapi pada kondisi batin di balik perhatian tersebut. Apakah kita peduli karena kita sayang, atau kita mengontrol karena takut kehilangan? Ini penting untuk kita renungkan. Yang kedua, belajar mempercayai pasangan. Kepercayaan bukan berarti kita menjadi tidak peduli. Kepercayaan berarti kita memberikan ruang kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri dan menjalankan tanggung jawabnya. Hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dengan pertanyaan, "Kamu di mana?" Tetapi juga dengan keyakinan, "Saya percaya kamu dapat menjaga kepercayaan yang kita bangun bersama." Tentu kepercayaan harus disertai komunikasi dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Yang ketiga, belajar mengelola rasa takut kehilangan. Seringkali kita terlalu melekat bukan karena kita terlalu mencintai, tetapi karena kita terlalu takut kehilangan. Kita takut pasangan pergi, kita takut pasangan menemukan orang lain, kita takut hubungan berakhir. Akibatnya, pikiran kita terus-menerus dipenuhi kekhawatiran.

kondisi seperti ini, kita perlu mengembangkan kesadaran. Ketika muncul rasa takut, jangan langsung bertindak berdasarkan emosi. Berhenti sejenak, tarik napas perlahan, sadari, saat ini saya sedang takut kehilangan. Kemudian tanyakan kepada diri sendiri, apakah tindakan saya berikutnya berasal dari cinta atau berasal dari ketakutan? Pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Yang keempat, mengembangkan metta atau cinta kasih. Dalam ajaran Buddha, metta adalah keinginan tulus agar makhluk lain berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Metta tidak sama dengan keinginan memiliki. Ketika kita memiliki metta kepada pasangan, kita tidak hanya ingin pasangan membahagiakan kita, kita juga ingin pasangan kita benar-benar bahagia. Bahkan ketika kebahagiaan itu membutuhkan ruang, waktu, dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Cinta kasih berkata, semoga kamu bahagia, bukan kamu harus membuat aku bahagia. Ini adalah perubahan kecil dalam cara berpikir, tetapi sangat besar dampaknya dalam sebuah hubungan. Pendengar yang berbahagia, yang kelima, belajar menerima bahwa pasangan bukanlah manusia yang sempurna. Kita pun tidak sempurna. Kadang pasangan melakukan kesalahan, kadang kita melakukan kesalahan, kadang ada perbedaan pendapat. Jangan menjadikan setiap perbedaan sebagai ancaman terhadap hubungan. Belajarlah berkomunikasi, dengarkan sebelum menjawab, pahami sebelum menghakimi. Dan ketika emosi sedang tinggi, berikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran. Karena kata-kata yang diucapkan ketika marah terkadang meninggalkan luka yang lebih lama daripada masalah yang sedang diperdebatkan. Bapak, Ibu, dan para pendengar yang berbahagia, ada sebuah hal penting yang perlu kita pahami. Melepaskan kemelekatan bukan berarti berhenti mencintai. Sebaliknya, ketika kemelekatan berkurang, cinta dapat menjadi lebih sehat. Kita tetap peduli, tetap tidak menguasai. Kita tetap dekat, tetapi tidak mengekang. Kita tetap menjaga, tetapi tidak mencurigai secara berlebihan. Kita tetap berharap hubungan berlangsung lama, tetapi kita memahami sifat kehidupan yang tidak kekal. Inilah cinta yang disertai kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita dapat memulai dengan kalimat sederhana. Ketika pasangan melakukan sesuatu untuk kita, katakan terima kasih. Ketika pasangan memiliki perbedaan pendapat, katakan, mari kita bicarakan dengan tenang. Dan ketika muncul rasa takut kehilangan, katakan kepada diri sendiri, aku mencintainya, tetapi aku tidak harus menguasainya. Pendengar RRI Pro4 yang berbahagia, hubungan yang baik bukanlah hubungan di mana dua orang saling memiliki sepenuhnya. Hubungan yang baik adalah ketika dua orang memilih untuk berjalan bersama, saling menghormati, saling mendukung, saling menjaga, dan bersama-sama belajar menjadi manusia yang lebih baik. Kita dapat mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi tetap memahami bahwa setiap manusia memiliki kehidupannya sendiri. Mari kita saling menjaga selama kita berjalan bersama. Ini cinta yang tidak memaksa. Ini cinta yang tidak mengikat, dan inilah cinta yang dapat menghadirkan kedamaian. Mari kita merenungkan bersama, apakah selama ini saya mencintai pasangan karena kasih sayang atau karena takut kehilangan? Apakah perhatian saya membuat pasangan saya merasa dihargai atau justru merasa dikendalikan? Dan yang paling penting, apakah kehadiran saya dalam kehidupan pasangan membawa lebih banyak kedamaian atau justru lebih banyak tekanan? Semoga melalui perenungan ini kita dapat mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upekkha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mampu mencintai pasangan tanpa menguasai, menjaga tanpa mengekang, mempercayai tanpa mencurigai, dan melepaskan kemelekatan dengan kebijaksanaan. Para pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak, tidak terasa kita
sudah sampai di penghujung acara. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Saya Susianti pamit undur diri dari radio kesayangan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Namo Buddhaya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam tu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Halo, assalamualaikum kak.
3: Waalaikumsalam. Di mana ada Pian nih, Deng?
2: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saja nah.
3: Ini deh, kakak

mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Ya, mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Haa, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu, tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.

0: tengok ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, Mak mau tidur gak lah dulu ya?
2: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
2: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
3: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
2: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
3: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
2: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
3: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
2: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
3: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
2: Tu Dutong menuturkan usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
3: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
2: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk kayu burung, kayu tenung, kayu nak, kayu ngerasa, kayu bisa, kayu kena, kayu ngasih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Nalong peroh tu. Aku kebetulan, aku nak kebetulan.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah dibebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut. Ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.